0: catatan sejarah, warna merah dan putih yang terdapat pada bendera Republik Indonesia berasal dari mitologi Austronesia yang melambangkan tanah dan langit, di mana tanah tempat kita berpijak dan langit dijunjung. Pemilihan warna merah dan putih konon terinspirasi dari warna panji Kerajaan Majapahit yang memiliki 9 garis berwarna merah dan putih. Garis merah dan putih tersusun horizontal. Sangsaka merah putih kali pertama dijahit oleh istri Soekarno, Fatmawati, tahun 1944 dengan bahan katun Jepang berukuran 276 x 200 cm. Sebelumnya, bendera merah putih sempat dipotong menjadi dua dan dibawa oleh Husein Mutahar yang merupakan ajudan Soekarno. Lalu, setelah kondisi aman, bendera kembali disatukan.
1: Segera download RRI Digital.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Taman Pro 2 ini Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Kota Madiun menggelar Wali Kota Cup 2026 Class of Champion di alun-alun setempat di 16-18 Juli 2026. Kejuaraan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Sekitar 2.000 petinju mengikuti ajang tersebut. Peserta ini berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY. Kompetisi ini mempertandingkan kategori untuk junior, youth, dan juga elit ya. Selain pertandingan resmi, panitia juga menggelar laga eksebisi. Ketua Pertina Kota Madiun Dimas Triambodo ini mengatakan Wali Kota Cup digelar untuk memeriahkan hari jadi Kota Madiun sekaligus menyediakan ruang kompetisi bagi para atlet. Menurutnya, kompetisi semacam ini penting untuk mendukung pembinaan atlet tinju. Selain meningkatkan pengalaman bertanding, ajang tersebut diharapkan bisa menghibur masyarakat dan menumbuhkan minat terhadap olahraga tinju. Dimas ini mengatakan antusiasme peserta membuat cakupan kejuaraan diperluas. Semula peserta hanya ditargetkan berasal dari Jawa Timur, namun pendaftaran kemudian dibuka untuk atlet dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dia berharap Wali Kota Cup ini bisa menjadi ajang pembibitan atlet muda sekaligus meningkatkan jam terbang para petinju, dan kompetisi ini juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi Pemprov pada 2027 nanti ya.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya, bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya. rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Thank you banget ya teman Pro 2 buat kalian yang masih setia di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital. Dan kita nanti bakal kasih satu tema buat kita bahas bareng-bareng ya. Mana gak sendirian, bakal ada Vega yang temenin aku ya sampai jam 9 nanti. Stay tune ya.

Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.

0: 95,2 Pro 2 Rari Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai.
1: Hai, pagi teman-teman Pro 2.
0: Pagi. Semangat banget nih.
1: Iya nih.
0: Ya. Semangat juga nih buat teman Pro 2 pastinya, karena kita bakal temenin kalian nih teman Pro 2 ya.
1: Betul.
0: Di pagi hari ini yang super ceria. Dingin banget ya Vega?
1: Iya Kak, betul, dingin banget hari ini. Mulai bangun udah kayak dingin banget nih.
0: Tadi gini, ini liburan ya, aku di Sarangan ya. Oh enggak, ternyata
1: ternyata masih di rumah.
0: Ternyata masih di rumah aja yeah. Gitu ya. Karena memang udaranya tuh kayak kita ada di gunung gitu.
1: Iya, betul.
0: Ini mau mandi males banget, tapi harus mandi
1: karena harus semangat nih,
0: harus semangat beraktivitas gitu ya teman Pro 2 ya. Di hari ini, di hari Rabu 22 Juli 2026 nih teman Pro 2. Kita bakal bahas satu tema. Kita bahas bareng-bareng ya. Kamu juga boleh gabung barengan kita di 0811-369-7755 atau melalui instastory-nya kita di @RRIPro2duanyaangkamadion ya. Nah, hari ini hari apa ya?
1: Hari apa ya teman-teman Pro 2? Jadi hari ini tuh hari kejaksaan atau hari bakti adiaksa teman-teman Pro 2.
0: Jadi hari ini tuh hari kejaksaan Republik Indonesia ya.
1: Iya.
0: Jadi
1: betul.
0: Ini di apa ya, selalu di diperingati gitu ya di setiap tanggal 22 Juli.
1: Iya. Betul banget.
0: Ini kalau boleh dibilang sebagai tonggak sejarah kayak pemisah kejaksaan dari Departemen Kehakiman di tahun 1960 yang menjadi simbol kemandirian profesionalisme Korps Adiaksa dalam penegakan hukum ya. Jadi kalau boleh dibilang kita ngobrolin tentang hukum. Aduh, ngomongin hukum tuh gimana ya?
1: Gimana ya Kak?
0: Susah-susah gampang ya. Jadi banyak nih di media sosial yang kita juga istilahnya ngobrolin tentang hukum ya, yang ya gitu deh. Susah mau ngomong nih, mau gimana-gimana. Tapi coba jawab jujur deh, kalau dengar kata kejaksaan apa sih yang langsung terlintas di pikiran kamu gitu ya?
1: Pasti banyak sih Kak, kalau kepikiran kejaksaan itu. Tapi kadang tuh orang tuh mikir kejaksaan tuh kerjanya cuma di ruang sidang gitu. Atau cuma nuntut pelaku aja nih gitu sih Kak. Karena kan kalau terlintas, kalau ngelihat aja tuh oh cuma gini kerjaannya, cuma di situ aja gitu.
0: Ya kamu pokoknya duduk, ngedengerin, habis itu kasih punishment. Waduh.
1: Waduh.
0: Enak ya.
1: Waduh nih Kak.
0: Sebenarnya jawabannya enggak salah sih, tapi ternyata yang namanya tugas jaksa tuh memang seperti itu, tapi jauh lebih luas lagi dari yang sering kita lihat di TV, terus di film, media sosial, gitu ya.
1: Iya nih Kak, betul banget nih Kak. Apalagi setiap tanggal 22 Juli, Indonesia itu selalu memperingati Hari Bakti Adiaksa. Nah, jadi tuh momen ini tuh dibentuk sebagai penghargaan atas pengabdian para insan kejaksaan dalam menegakkan hukum dan menjaga keadilan di Indonesia ini gitu.
0: Keren ya. Itu adiaksa tuh punya arti yang keren gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau kamu tahu adiaksa tuh apa ya artinya ya?
1: Ini sih dari bahasa Sanskerta sendiri nih Kak, yang artinya tuh pengawas atau penegak.
0: Oke.
1: Yang bijaksana gitu. Jadi seorang jaksa itu bukan hanya dituntut paham hukum, tapi juga nih harus menjunjung tinggi banget nih nilai kejujuran, keadilan, dan tentunya tanggung jawab.
0: Wow, wow, ngomongin adil juga susah ya. Ngomongin jujur, apalagi tanggung jawab. Ini tiga kata yang luar biasa loh, yang harus dijunjung ya. Kejujuran, keadilan, dan juga tanggung jawab. Jadi boleh dibilang profesi jaksa itu gak cuma soal kamu berani speak up di ruang sidang aja, tapi harus punya yang namanya integritas yang tinggi gitu kan ya.
1: Betul banget Ika. Walaupun cuma nih yang disebutin cuma tiga nih pasti udah sangat wah gitu. Berat banget.
0: Berat banget seperti beratku ya.
1: Aduh.
0: Jadi kita bakal ngobrol santai ya.
1: Iya.
0: Tentang Hari Kejaksaan Nasional atau Hari Adiaksa. Nanti kita ngobrolin tentang apa aja? kayak
1: tugasnya, fakta menarik. Sampai kenapa nih kak, hukum tuh penting banget sih buat kehidupan sehari-hari kita gitu. Itu pastinya teman-teman Pro 2 tuh harus tahu gitu.
0: Betul banget. Jadi kita nggak bakal ngobrolin itu, dan buat kamu ada pertanyaan yang mesti harus kamu jawab, teman Pro 2, wis kayak kuis ya. Jadi kalau kamu diberi kesempatan buat kasih pesan sama jaksa gitu ya yang ada di Indonesia, apa sih pesan yang pengen kamu sampaikan di Hari Kejaksaan Nasional atau Hari Adiaksa ini? Pesan apa yang kamu sampaikan untuk para jaksa di Indonesia? Gitu ya. Boleh gabung di 08113697755 atau melalui instastorynya kita di
1: @RRIPro2. Duanya angka, teman. RRI teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Biara Kejaksaan Republik Indonesia sendiri. Hari ini Hari Bakti Adjaksa menjadi simbol semangat pengabdian para jaksa dalam penegakan hukum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
1: Oh, jadi ini bukan sekedar memperingati aja atau apa ya, sekedar HUT gitu, bukan ya?
0: Bukan nih kak. Jadi hari ini tuh juga jadi pengingat gitu bahwa tugas kejaksaan itu bukan hanya soal menuntut perkara di pengadilan aja gitu, tapi banyak hal gitu yang harus memang dipertanggungjawabkan gitu.
1: Oh, aku pikir yang namanya tugas jaksa itu ya cuma memperkarakan gitu ya, menuntut dan lain sebagainya. Tapi kalau penjabaran secara luas tentang tugas dari jaksa sendiri kayak gimana tuh Vega?
0: Banyak banget sih kak tentunya. Kayak mulai dari penuntut umum, mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan, memberikan penyuluhan hukum ke masyarakat, dan mendampingi program pemerintah, sampai-sampai nih menyelamatkan aset negara gitu.
1: Wow. Semua ya, dijagain mas sama jaksa gitu.
0: Semuanya
1: ya.
0: Semuanya harus dijagain.
1: Jadi ternyata luas juga gitu ya.
0: Makanya seorang jaksa tuh harus punya pengetahuan yang tentunya sangat luas nih kak. Terus kayak punya sikap adil dan berani gitu ngambil keputusan berdasarkan hukum tentunya.
1: Wow,
0: gitu.
1: Luar biasa banget ya. Jadi memang boleh dibilang nih jaksa ini gak cuma apa ya, tugasnya kayak seperti yang kamu bilang tadi ya, kayak menuntut aja atau mengawasi pelaksanaan keputusan pengadilan aja, tapi banyak hal. Betul. Memberikan penyuluhan hukum ke masyarakat, kayak mendampingi program-program pemerintah.
0: Betul.
1: Bahkan juga ngejaga yang namanya
0: aset
1: dari ini tuh luar biasa banget. Itu tugas dari Kejaksaan Republik Indonesia gitu ya, teman Pro 2 ya. Ternyata banyak ya tugasnya ya, teman Pro 2 ya.
0: Betul.
1: Terus kalau ngomongin masalah ini berdasarkan peraturan perundang-undangan, ini juga ada rincian kayak bidang pidana umum khusus kayak penyidikan, menuntut, eksekusi putusan gitu ya. Jadi kan dia juga melaksanakan kayak penetapan hakim dan putusan pengadilan untuk memperoleh kekuatan hukum yang tetap gitu ya. Dan banyak banget nih tugas wewenang dari
0: jaksa sendiri
1: gitu ya. Kamu boleh lihat di Google ya. Cek aja di situ, banyak informasinya gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi banyak juga yang dari masyarakat ini yang istilahnya kasih pesan lah di Hari Kejaksaan ini ya. Sudah ada yang masuk di 0811-369-7755. Tak bacain dulu ya. Ada siapa aja yang masuk di sini nih teman Pro 2 ya. Sebentar. Mana tadi? Kenapa kamu menghilang begitu saja ya? Kan susah nyarinya gitu ya. Nih ada pesan dari Andi Pratama katanya. Pesan aku untuk para jaksa di Indonesia, semoga selalu menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan berani menegakkan hukum tanpa membeda-bedakan gitu ya. Dengan begitu kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum akan semakin kuat nih teman Pro 2 ya. Terus ada juga yang di instastorynya kita dari Sania. Berlaku adil dan bekerja jujur. Request lagunya Jagat Rasanya Samuel ditungguin. Sama Gaby katanya semoga semakin berani lawan yang salah bukan yang lemah aja. Wajahileh, ya benar juga sih. Minta lagunya Merindul dari Mesahira. Yang lain yang mau gabungan boleh, nanti kita bakal bacain ya Vega ya. Selain itu nanti kita juga bakal ngobrolin tentang jaksa ini tadi ya teman Pro 2. Siapa yang cita-citanya jadi jaksa? Kok diem? Oh bukan ya, bukan. Kita penonton aja kali ya. Ya, aja nih ya.

0: day.
1: Keep smiling, because life is a beautiful thing and there's so much to smile about. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke deh teman pro 2. Masih barengan sama aku, Mona dan juga Vega. Kita masih ngomongin soal kejaksaan ya. Tahun ini juga ada beberapa kasus ya.
1: Apa nih Kak?
0: Yang menyita perhatian masyarakat.
1: Iya betul nih Kak. Salah satu yang ramai banget nih dijadikan perbincangan adalah penanganan berbagai kasus korupsi.
0: Wow. Kasus korupsi ya.
1: Iya. Yang melibatkan kerugian negara hingga triliun rupiah. Kasus-kasus seperti ini menjadi perhatian.
0: Wow.
1: Karena nih Kak, masyarakat tuh berharap hukum nih bisa menegakkan secara adil gitu, tanpa memandang siapa gitu pelakunya gitu.
0: Nah,
1: gitu.
0: Jadi kayak dari situ kita bisa belajar ya, kalau penegakan hukum tuh sangat penting banget. Soalnya kalau uang negara tuh disalahgunakan, dampaknya juga pasti ke masyarakat gitu loh, ke orang banyak seperti kita gitu.
1: Iya, bener nih Kak. Misalnya nih Kak, kayak anggaran yang seharusnya kita gunain buat bangun sekolah, rumah sakit, atau fasilitas umum yang lain tuh jadi gak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Karena ya ini adanya tindak korupsi seperti itu.
0: Mari berantas korupsi. Jadi bukan soal apa ya, pelaku dihukum aja gitu ya, tapi juga ngejaga hak dari kita, mari berantas korupsi gitu ya. Setuju banget ya?
1: Setuju banget.
0: Gitu nih teman pro 2. Ada yang sudah masuk di 0811 dari Afif yang katanya pesannya semoga rekrutmen CPNS kejaksaan segera dibuka. Sumbernya yang itu gak ada loh. Yang terbaru tadi udah puterin belum sih sama kita? Belum ya. Yang terbaru aja ya, yang bakal kita puterin ya Afif ya, makasih ya. Terus ada lagi yang masuk di WA-nya kita dari Rizky katanya, semoga kejaksaan semakin terbuka kepada masyarakat dan memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi hukum yang mudah dipahami. Dengan begitu masyarakat akan lebih sadar hukum gitu ya. Dari Dinda. Terus ada dari Fajar, katanya harapan saya setiap penanganan perkara dilakukan secara transparan sehingga masyarakat semakin yakin bahwa hukum benar-benar ditegakkan dengan adil.
1: Amin.
0: Amin, amin banget ya pokoknya ya teman pro 2 ya.
1: Serius.
0: Amin paling serius nih teman pro 2 ya. Terus oh iya iya udah itu aja ya teman pro 2 ya. Jadi teman pro 2 buat kalian semuanya, kita udah gak kerasa karena kita obrolan hari ini juga tentang kejaksaan yang kita ngobrolin tentang hukum. Sebenarnya kalau kita ngobrol lebih mendalam lagi, oh panjang.
1: Iya.
0: Gak bisa satu jam.
1: Panjang banget.
0: Satu hari bersama Vega dan Mona ya kan.
1: Waduh.
0: Iya. Terus gimana Vega? Ya semoga aja ya.
1: Iya.
0: Obrolan santai ini bisa jadi apa ya, jadi tahu kita.
1: Iya betul. Mm-mm. Dan tentunya teman-teman pro 2 tuh jadi juga berhati-hati gitu. Kayak kalau berdasarkan sama hukum tuh ya gitu.
0: Ya gitu ya, jangan sampai kita apa berhadapan dengan hukum dengan segala sesuatu yang tidak baik gitu ya. Jangan merasa kebal hukum. Kita tahu hukum di Indonesia seperti apa, semoga makin baik aja sih. Bisa melindungi masyarakat. Dan gak kalah penting kita juga menghargai hukum yang ada di Indonesia ya. Dengan apa? Ya jujur, menaati aturan nih kan. Itu. Kamu mau ngucapin selamat Hari Bakti Adi Aksa gak?
1: Iya, selamat hari. Jadi selamat hari kejaksaan. Yang kerja di kejaksaan semangat ya.
0: Semoga semangat selalu ya. Semoga Indonesia lebih baik lagi, dibangun oleh aparat penegak hukum. Terus yang penting ya itu tadi ya, apa yang tiga tadi, jujur, apalagi tuh?
1: Jujur,
0: adil,
1: adil, dan tanggung jawab.
0: Tanggung jawab itu yang paling penting ya, teman pro 2 ya. Oke deh, thank you banget buat yang sudah masuk di 0811-369-7755 atau melalui instastory-nya kita di @rri_pro22nya Angka Madiun ya. Dan aku Mona.
1: Aku Vega.
0: Thank you banget buat kalian. Kita masih harus pamit karena setelah ini bakal ada Spada Brem ya.
1: Oh iya, betul, betul banget nih.
0: Barengan sama Mai Toru. Thank you banget, makasih ya Vega. Besok lagi ya.
1: Iya, makasih juga kak.
0: Thank you nih teman Pro 2. Stay tune. Dan Spada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Yuhu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi sama Metaru di Spada Sesi Brem. Ya teman Pro 2, di hari ini Rabu 22 Juli 2026 kita ngobrolin tentang tanggap bencana ya setiap hari Rabu. Dan pada hari ini, topik yang bakal kita angkat adalah menjaga kesehatan otak dan pencegahan penyakit saraf. Waduh, ini lumayan berat ya, teman Bro 2. Tapi, ya, bagaimana kita melakukan kegiatan sehari-hari itu, bagaimana kita mengkondisikan emosi kita, emosional kita itu sebenarnya juga berpengaruh loh teman Bro 2 pada kesehatan otak kita. Nah, nanti kita bakal bahas ya teman Bro 2 setelah segmen yang ini gitu ya. Di sini tentunya di RRI Pro 2 Madiun kamu boleh join ya. Seperti biasa di line interaktif kita di WA di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka ya teman Pro 2. Hari ini kita ngobrol antara aku dan kamu dulu ya teman Pro 2, kita biar bisa makin akrab terus ya. Kamu bisa ada kesempatan buat request lagu, nyampein unek-unek kamu, nyampein aspirasi kamu ya teman Pro 2 kalau kita lagi ngobrol berdua kayak gini. Kalau misalnya lagi sama narasumber, berarti itu saatnya kita upgrade kapasitas, upgrade ilmu kita di luar sudut pandang kita masing-masing gitu ya. Ada sudut pandang lain di sana, di bagian apa yang disampaikan sama narasumber kita gitu teman Pro 2. Ya, boleh silahkan bisa start buat kasih tanggapan, kasih komen gitu ya. Dan bisa hubungi kita di line interaktif kita tadi gitu ya teman Bro 2. Kalau misalnya di luar cerah gitu ya, tapi kamu lagi pusing, mungkin pandangan kamu burem gitu ya, kayak lagunya It Get Tough gitu. Tapi abis ini boleh kita, setelah beberapa single berikut ini, kita lebih on fire lagi ya teman Bro 2, menghadapi apapun tantangan dan hambatan yang kita alami hari ini, esok, dan selamanya gitu ya teman Pro 2. So stay tune di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

0: Astagfirullah, banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras sekali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah, emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

digunakan untuk meningkatkan kesadaran diri ya tentunya akan kesehatan saraf. Nah, kenapa sih ada peringatan ini teman bro dua ya? Selain tadi Metro sebutin di dalam hal umumnya gitu ya, generiknya itu untuk meningkatkan kesadaran kita atau awareness kita tentang kesehatan saraf gitu ya. Lebih pastinya teman bro dua untuk mencegah penurunan daya ingat dan meminimalkan resiko terkena penyakit Alzheimer. Oleh karena itu, kesehatan otak harus dijaga dari cara pandang yang paling sederhana gitu ya teman bro dua. Seperti rajin olahraga hingga mempelajari hal-hal baru untuk mengasah keterampilan otak. Wah, ini kayak ini di luar pemikiran secara kayak gamblang ya teman bro dua. Ketika kita berpikir kesehatan otak harus ngapain ya? Harus makan apa ya gitu ya biasanya. Tapi di sini ada kebiasaan-kebiasaan juga yang perlu diperhatikan gitu ya, seperti bagaimana kita rajin olahraga hingga ada keterampilan-keterampilan yang bisa mengasah otak itu sebenarnya yang kadang bikin kita pusing gitu ya, yang bikin kita suntuk atau mau nangis karena gak bisa nyelesain, itu sebenarnya untuk mengasah otak kita agar tetap sehat teman berdua. Ada kan film yang mengisahkan tentang orang-orang yang sudah beranjak dewasa gitu ya, yang seiring jalan, seiring bertambahnya usia mengalami penurunan daya ingat gitu ya teman produk. Biasanya yang disebutkan tuh yang paling sering adalah pikun ya, demensia dan penyakit Alzheimer. Tentunya kita ya yang sekarang ini masih di usia atau di dalam fase generasi muda gak ingin kan pas tuanya kita jadi pikun sama kenangan-kenangan yang udah kita buat selama ini. Apalagi buat kamu yang benar-benar aktif banget untuk mengoleksi memori dan kenangan di dalam diri kamu, di dalam otak kamu gitu ya. Contoh nih Metoru sekarang ini lagi banyak-banyak explore sesuatu yang bikin senang tentunya untuk menciptakan kenangan di masa tua gitu ya teman bro dua. Nah, sesulit-sulitnya kita merawat ingatan, kalau misalnya ada kebiasaan-kebiasaan kita di dalam keseharian kita ini yang kurang dikontrol, itu bisa mengakibatkan kita pikun ya teman bro dua, atau yang udah Meitor sebutin tadi sebelumnya. Kan sayang ya teman bro dua, kita di masa muda udah mengumpulkan banyak banget momen gitu, tapi di masa tua pikun, itu rasanya kayak hilang dicuri waktu, benar-benar terbuang dalam waktu gak sih teman bro dua. Jadi ya inginnya kita sebagai generasi muda gitu ya bisa tetap explore, dan di masa tua kita tetap bisa hidup lebih lama dengan memori-memori indah tersebut gitu. Nah, gimana sih cara menjaga kesehatan otak? Nanti Metoru bakal spill ya setelah beberapa single berikut ini.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: rri.co.id

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Ya, kita coba bahas cara menjaga kesehatan otak ya teman Pro 2. Karena Metaur tadi sudah ngasih thriller ya, sesuatu yang menakutkan gitu ya. Apalagi apabila kita generasi muda yang hobi traveling, hobi ngumpulin memori ini pikun di masa tua, jangan sampai ya teman Pro 2. Jadi kamu bisa mulai dengan menjaga kesehatan otak di masa sekarang nih ya. Nabung dulu biar masa tua nanti bahagia. Dan faktanya teman Pro 2, ini melansir dari website Allo Dokter ya. Sebenarnya otak kita tuh sangat-sangat berfungsi untuk setiap aktivitas tubuh kita ya. Ini pasti sudah dapat sepilan ini pas sekolah dulu ya teman Pro 2. Ya, karena pusat kendalinya ada di otak ya. Nah, apa aja sih sebenarnya yang menjadi fungsi dari otak yang memang harus sangat-sangat diperhatikan di sini ya teman Pro 2. Yang pertama itu mengontrol pikiran kita, ingatan, emosi, keterampilan motorik, mengatur pernafasan gitu ya. Nah, karena perannya yang sangat penting, kebersihan dan kesehatan otak perlu dijaga supaya dapat berfungsi dengan baik. Ya, kita tadi ngobrolinnya baru seputar tentang pikun, demensia, dan Alzheimer. Padahal ada fungsi otak lain yang juga mengatur pernafasan, keterampilan motorik gitu ya. Kayak beberapa saudara kita yang terkena penyakit stroke itu kan juga berhubungan dengan saraf dan otak kita ya teman-teman berdua. Jadi memang kita harus sadari otak merupakan fungsi pusat kendali kontrol dari seluruh tubuh kita. Nah, kita masuk ke tips nomor 1 ya teman Pro 2 untuk menjaga kesehatan otak kita, yaitu mengkonsumsi makanan kaya antioksidan ya. Itu cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan otak kita, karena kandungan antioksidan dapat meningkatkan daya ingat, mencegah efek radikal bebas, dan mengurangi peradangan. Jadi sebuah studi menyebutkan bahwa mengkonsumsi makanan kaya antioksidan dapat menurunkan resiko terjadinya penurunan kemampuan kognitif dan demensia. Untuk memperoleh manfaat ini, kita bisa konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Ayo, siapa yang susah makan sayur ini teman Pro 2? Jangan ya, setiap hari kalau bisa sepiring itu ya teman Pro 2. Bukan berdua ya, bukan sepiring berdua ya, maksudnya bukan masuk ke lagu. Jadi satu piring kamu itu seimbangin komposisinya, ada sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya yang bersifat sebagai serat, ada protein gitu ya. Protein ada dua, hewani nabati, itu bisa tuh kacang-kacangan ya, jangan dilupakan karena itu memang makanan kita sebenarnya teman Bro 2. Makanan organik itu jauh lebih baik ya, insya Allah real food ya. Boleh, jajan boleh, tapi ada angkanya teman Bro 2, ada porsinya. Jangan terus tiap hari makan bakso, tiap hari makan yang lain-lain. Itu memang agak susah ya teman Bro 2. Namanya juga kita berusaha untuk sehat dan melindungi organ tubuh kita gitu ya. Jadi ya harus mau nih bersusah-susah dahulu untuk bersenang-senang di kemudian hari. Yang kedua, memenuhi asupan omega 3 ya. Tahu enggak omega 3 itu apa teman Pro 2 nih? Kalau misalnya teman-teman Pro 2 lagi lupa atau belum tahu ya tentang omega 3. Omega 3 itu merupakan jenis asam lemak yang dikenal baik untuk kesehatan otak. Enggak cuma dapat meningkatkan daya ingat, omega 3 juga mampu mencegah penurunan fungsi otak akibat penuaan. Dan bisa diperoleh dari konsumsi ikan salmon dan ikan sarden. Buat kamu yang dulunya, ya mungkin ini sepantaran Meitoru kali ya, yang nonton TV ada iklan ya tentang multivitamin, itu pasti yang ditonjolin tentang omega 3 nya. Itu pasti, sampai hafal di
di pikiran. Jadi sebelum ada Google, sebelum ada, wah ini kayaknya prasejarah banget. Enggak ya teman Pro 2. Sebelum ada Google dan sebelum dikenalkannya di mata pelajaran di sekolah gitu ya tentang omega 3 ini, Jet Metaro udah dapat ilmunya dulu nih dari iklan di TV tentang satu multivitamin yang mengandung omega 3, baik untuk kesehatan otak gitu, untuk membantu meningkatkan daya ingat. Nah itu memang yang digunakan ibu-ibu dimanapun di seluruh dunia supaya anaknya ya tetap bisa menangkap apa yang disampaikan guru di sekolah. Gitu ya teman berdua. Ya namanya anak-anak kadang tuh fokusnya kemana-mana ya, gampang terdistraksi gitu. Padahal pusat pertumbuhan kayak menangkap informasi di situ tuh memang lebih banyak ininya ya ke anak-anak gitu, karena mereka punya daya tangkap yang luar biasa gitu, gampang meniru, gampang pokoknya dengerin kita aja udah ngerti, beda sama yang udah penuaan kayak Metoro ini. Jadi disitulah pangsa pasar dari multivitamin itu ya teman-teman, yang memang memberitahu bahwa multivitamin ini mengandung omega 3, bagus untuk daya ingat anak. Ya, jadi anaknya diharapkan bisa jadi manusia yang cerdas, teman bro 2, yang bisa menangkap apa yang disampaikan sama guru di sekolah. Ya, bukan apa yang diajarkan segerombolan gengnya ya, teman bro 2. Kalau positif ya enggak apa-apa, tapi kadang usia anak-anak kan banyak meniru. Nah menirunya tadi nih, kalau salah niru ya bahaya gitu ya. Semoga teman-teman dimanapun kapanpun kalian berada bisa menangkap sesuatu yang vibesnya positif gitu ya, wawasan yang baik yang bisa digunakan untuk membantu kehidupan supaya bisa lebih baik gitu. Nanti masih ada informasi lagi gimana cara menjaga kesehatan otak kita gitu ya. Nanti Metaro bakal sampaikan, Metaro bakal spill setelah beberapa single berikut ini. So stay tune.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yuhu, masih berdengar sama Metaru di 95,2 FM ya, teman Pro 2 di RRI Pro 2 Madiun 2-nya Angka gitu ya. Kita masih ada nih beberapa tips untuk kamu menjaga kesehatan otak dan pencegahan penyakit syaraf ya, teman Pro 2. Selanjutnya ada menghentikan kebiasaan merokok ya. Ini buat teman-teman Pro 2 yang masih menghirup asap itu. Ayo mulai dihentikan yuk. Metaru tahu itu adalah sebuah hal yang gak gampang ya, karena beberapa orang di sekitar Metaru juga perokok aktif. Tapi kita coba ingat kembali betapa menyenangkannya menua bersama orang-orang yang kita sayangi tanpa pikun dan merasakan Alzheimer gitu ya, teman Pro 2. Jadi ya bayangin aja gitu betapa menyenangkannya hidup di masa tua dengan pikiran yang masih mengenang banyak memori, kenangan sama orang-orang tersayang gitu ya. Coba hentikan kebiasaan merokoknya. Kita ubah juga dengan rajin berolahraga, menghindari makanan yang tinggi kolesterol. Ini agak susah juga buat Metaru, tapi kita usahakan ya, teman Pro 2. Kemudian coba batasi asupan gula ya. Cukupkan waktu istirahat kamu, kurang-kurangin stres. Stres pasti ada ya, teman Pro 2. Kita manusia makhluk hidup yang punya banyak tantangan ya di sekitar kita. Pasti ada stres, cuman kita coba untuk kontrol stres ya, karena itu sangat mempengaruhi respon tubuh kita gitu ya, teman Pro 2. Kemudian senam otak nih, teman Pro 2. Seru deh teman-teman. Senam otak, nanti kamu bisa cari di YouTube, ada beberapa cara senam otak gitu ya. Dengan cara mendengarkan musik atau memainkan alat musik, menggambar, membaca, menulis, bermain tiktaktu, bermain catur, puzzle, itu yang kayak diajarin SpongeBob itu ya. Minum coklat panas gitu. Berhitung tanpa menggunakan kalkulator, bisa itu teman Pro 2. Kemudian mempelajari hal-hal baru, kurang-kurangin alkohol ya teman Pro 2, itu tadi. Dan ada juga yang udah bergabung di Instagram kita tadi, katanya kan Metaru tanya siapa yang sering overthinking, katanya udah dulu aja, sekarang udah enggak gitu ya, dari Sania yang request lagu Nabila Takiyah Cegil, sudah diputar ya. Terus ada Restu Ayu, saya, katanya dia suka overthinking ya, terima kasih sudah bergabung. Dari Lunar Veil, dia juga mengatakan hal serupa ya teman Pro 2. Dan juga requestan tadi udah diputar ya, kalau yang Fajar Nur nanti ya habis ini. Terus dari In Blue, katanya enggak dong, dibawa santai aja, keren sekali kamu ya, ini patut dicontoh ya. Dari Likyu, kak izin request lagu Cegil. Kamu request aja nih. Oh enggak deng, dia pakai emot teman Pro 2, saya gitu, pakai mengacungkan jari gitu ya, jadi telunjuk ya, bukan yang lain. Oke, teman Pro 2, terima kasih sudah bergabung teman-teman Pro 2 ya, di hari ini di 22 Juli 2026 gitu ya. Metaru ingetin kembali buat kalian semua, kita jaga kesehatan kita ya, semua organ tubuh kita sebagai bentuk syukur ya teman Pro 2. Dan ingat-ingat lagi ya, jaga kesehatan bener nih, apalagi yang khusus otak, ini pusat kendali tubuh kita ya. Jangan sampai memori-memori yang kamu udah bangun sekian lama tahun ini bersama orang-orang terkasih hilang cuman gara-gara pikun atau demensia di masa tua. Jangan sampai teman Pro 2, supaya kamu tetap bisa mengingat memori tadi gitu ya. Gitu. Kita coba terapkan tips-tips yang Metaru bagikan tadi ya, supaya kita tidak terbuang dalam waktu. Seperti yang satu ini dari Bara Suara, Metaru pamit undur diri. Bye-bye.

0: Kita simak sesaat lagi info Pro 2.
1: Saatnya info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. PT Reska Multiusaha atau KAI Service mengimbau warga mewaspadai akun penipuan lowongan kerja di internet. Imbauan tersebut muncul setelah beredar kabar bohong mengenai penerimaan pekerja baru pada aplikasi media sosial Threads. Salah satu akun penyebar hoax tersebut mengunggah informasi lowongan pekerjaan fiktif untuk posisi pramugara kereta api. Unggahan palsu itu juga menawarkan posisi pramugari, petugas keamanan, petugas kebersihan, serta teknisi sarana maupun prasarana. Manajer Corporate Communication KAI Service, Nyoman Suwardita, turut memberikan penjelasan mengenai saluran resmi pendaftaran pekerja. Masyarakat diimbau agar segera melaporkan segala bentuk kejanggalan informasi lowongan pekerjaan kepada pihak manajemen perusahaan. Beralih ke berita berikutnya. Menteri Perhubungan atau Menhub, Dudi Purwagandi, memastikan layanan angkutan perintis terus berjalan untuk menjamin mobilitas serta distribusi kebutuhan pokok. Hal tersebut disampaikannya usai rapat kerja pembahasan subsidi kapal perintis di Gedung DPR Jakarta Senin 20 Juli 2026. Menurut Menhub, layanan angkutan perintis yang sebelumnya sempat mengalami penundaan kini telah kembali beroperasi secara normal. Pemerintah memastikan pelayanan tetap berlangsung agar konektivitas wilayah terluar dan distribusi logistik tidak terganggu. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub terus melakukan pemantauan harian terhadap operasional kapal, jadwal pelayaran, serta kapasitas muatan selama layanan berlangsung. Koordinasi juga diperkuat bersama operator, penyelenggara pelabuhan, pemerintah daerah, dan instansi terkait demi menjaga kesinambungan pelayanan. Aku Raden, kamu bisa dapetin informasi menarik lainnya di laman rri.co.id maupun aplikasi RRI News.
0: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

Suara Rimadio, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama Mona di sini nih, teman Pro 2. Dan sekarang waktunya hit list buat kalian semuanya nih, Pro 2. Single dari Andin. Ini juga merupakan single terbarunya dia yang rilis di bulan Mei 2026 kemarin. Naksir nih ya. Siapa nih yang naksir seseorang? Kayaknya lagunya pas banget ya. Jadi bisa didengerin lagu ini sambil nanti kamu mengungkapkan perasaanmu. Acilah. Yang mau request single boleh di 0811-369-7755 atau melalui telepon boleh di 455-306. Silahkan aja nih teman Pro 2, kita tunggu ya sampai jam 11 ya di Indonesianya. Nanti lanjut di mancanya jam 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa yang dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
2: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
3: Itu loh, aku dengar si Dika ngomong. Lucu banget.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Tadi ada yang minta lagu dari si Sabrina Leonor, haha, udah diputerin sama Mona ya. Dan buat teman Pro 2 yang pengen single-single lagi, coba Mona cek ya. Pagi, minta lagunya Celine Grace dong kak. Salamnya buat semua fans Celine, Celine Nation katanya ya. Oke deh, Celine yang sumpah mati ya. Sebentar ada gak ya di list ya? Kalau gak ada di list, nanti coba aku cari ya. Oke, sumpah mati. Sumpah mati dari Celine ya. Oke, ditungguin habis ini diputerin sama kita ya. Terus ada lagi dari Julia. Selamat pagi, minta lagunya Remuknya Angie Calverho ya. Dari Julia yang ada di Jakarta. Salamnya buat kakak penyiarnya aja dan buat The Angies katanya. Di seluruh Indonesia selalu bahagia dan tetap senyum. Stay tune via RRI Digital ya kak. Oke, habis ini ya diputerin lagunya si Celine. Terus habis itu lanjut lagu dari Remuknya Angie ya, spesial buat kalian semuanya. Stay tune ya di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

pernah dinyanyiin sama Ruth Sahanaya ya. Wah, asik banget. Dinyanyiin lagi sama Maiska featuring dengan Tovati nih, teman Pro 2. Dan mesti harus menuntaskan kepada sama anakku barengan kamu di hari ini ya. Setelah ini bakal ada single-single mancanegara masih di hitlist ya, sampai jam 12 waktu Indonesia Barat barengan dengan Nabila nih, teman Pro 2 ya. Mana pamit, selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Segera download RRI Digital.

kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

Pastinya di dalam hidup ada sebuah waktu ya yang terus berjalan, dan ibaratnya tuh kalau misalnya kita menyia-nyiakan teman pro 2 itu tuh kayak laksana pedang gitu yang akan menebas kamu. Jadi jangan lupa untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ya teman pro 2, termasuk di Hitlist Mancanegara kali ini sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nabila Negari menemani kamu dengan lagu-lagu musisi mancanegara. Yang mau request boleh banget ya di WhatsApp kami di 0811 369 7755, atau boleh dari message di Instagram @rripro2, duanya angka Madiun. Nah, dan juga nanti tentunya di jam 12 waktu Indonesia Barat, Nabila pengen ngajakin kamu nih teman Pro 2 ya, untuk kita bergabung ke RRI Malang untuk mengikuti Muda Kreatif Berjaringan Sekorwilnus 10 Jawa Timur. Dan nantinya Nabila bakal kembali lagi menemani kamu dengan informasi olahraga ataupun entertainment di santai siang sampai dengan menjelang sore hari. Nanti juga ada sore ceria ya barengan sama kawan-kawan berprestasi tentunya dengan karya-karya yang luar biasa. So stay tune aja teman Pro 2 ya. Selain kamu bisa menyimak melalui frekuensi 95,2, kamu juga bisa menyimak nih melalui aplikasi RRI Digital ataupun melalui streaming ya, radio streaming di rri.co.id. Tinggal cari aja Programa 2 RRI Madiun. Next song ada Sienna Spiro nih teman Pro 2 ya, dengan Great Expectation. Jadi ekspektasi apa yang kamu bangun untuk entah itu seseorang ataupun situasi kondisi, mungkin pastinya kamu adalah ya ekspektasi-ekspektasi tertentu terhadap sesuatu.

0: kecelakaan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Ngomongin soal musisi mancanegara nih teman Pro 2 ya, Harry Styles terpaksa membatalkan konser pertamanya di Brazil yang dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Morumbis, São Paulo pada hari Selasa 21 Juli kemarin. Meskipun jadwal pertunjukan pada Selasa malam batal digelar, pihak penyelenggara pun memastikan bahwa konser selanjutnya di lokasi yang sama akan terjadi pada Jumat 24 Juli mendatang dan akan tetap berlangsung sesuai dengan rencana awal. Dan terkait hal tersebut, perwakilan dari mantan personel One Direction tersebut mengonfirmasi bahwa kabar ini melalui pernyataan resmi tanpa memberikan rincian medis lebih lanjut.

lanjut mengenai jenis penyakit yang dialami oleh Harry Styles. Dan sebagai bentuk kompensasi bagi para penggemar yang kecewa, manajemen pun memberikan akses khusus bagi pemegang tiket konser hari Selasa untuk membeli tiket pertunjukan hari Jumat dengan harga diskon. Manajemen pun menegaskan telah berkoordinasi erat dengan pengelola stadion untuk membuka kapasitas tiket sebanyak mungkin pada pertunjukan hari Jumat, meskipun jumlah yang tersedia sangatlah terbatas. Di sisi lain, teman Pro 2, seluruh pembeli tiket hari Selasa dipastikan akan tetap menerima pengembalian dana secara utuh, dan pembatalan ini menjadi kendala kesehatan pertama yang dialami oleh stylist dalam rangkaian tur globalnya yang bertajuk Together, Together Tour. Tour yang digelar untuk mempromosikan album Kiss All The Time, Disco Occasionally tersebut ini ya. Occasionally tersebut ini sebelumnya resmi dibuka di Amsterdam pada tanggal 16 Mei lalu dan sukses meraih pujian selama melintasi Eropa. Dan sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan, usai menyelesaikan penampilannya di Brazil, Harry Styles akan melanjutkan perjalanan tur ke Mexico City untuk menggelar 6 pertunjukan mulai tanggal 31 Juli. Setelah itu, rangkaian tur akan menuju ke Madison Square Garden, New York, dan untuk mencatatkan rekor spektakuler lewat 30 pertunjukan berturut-turut mulai dari tanggal 26 Agustus nih, teman Pro 2 ya, sebelum pada akhirnya nanti ditutup di Australia pada penghujung tahun ini. I heard what you said. Just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Saatnya azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن

أشهد أن

Yeah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah. Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa? Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Rock Solid dari Taeyong featuring Anderson .Paak ya teman Pro 2, menjadi kolaborasi yang menemani kita di menit ke-57 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan kita masih di hitlist mancanegara detik-detik terakhir menuju jam 12 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2 ya. Sebelum Nabila ajakin kamu untuk bergabung melalui program 2 RRI Malang, di sini ada sebuah kabar dari Gracie Abrams yang kembali memberikan kejutan manis bagi para penggemar setelah meluncurkan album studio ketiganya bertajuk Daughter From Hell pada Jumat lalu nih teman Pro 2. Dan kedua buah karya terbaru yang diberi judul Out of Nowhere dan Love Letter tersebut merupakan bagian dari sesi rekaman album terbaru, namun tidak masuk ke dalam daftar lagu versi standar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan oleh Abrams melalui akun media sosial pribadinya yang tidak hanya membagikan kabar gembira mengenai penulisan lagu baru tersebut, tapi dia juga mengunggah cuplikan video pendek. Jadi bisa dibilang itu merupakan kejutan gitu ya. Dan dirinya pun mengaku tersentuh melihat antusiasme serta koneksi emosional yang dirasakan oleh para pendengar sejak album terbaru resmi mengudara ke publik. Lewat apresiasi yang datang bertubi-tubi, akhirnya diakui memberikan suntikan energi serta kebahagiaan luar biasa bagi perjalanan karir bermusik bagi Gracie Abrams. Oke, teman Pro 2, sekaligus di sini Nabila ingin menutup ya hitlist mancanegara. Satu lagu akan Nabila putarkan untuk kamu, dan pengen ngajakin kamu untuk bergabung melalui program 2 RRI Malang, karena kita akan mengikuti program Muda Kreatif Berjaringan Skor Wilno 10 Jawa Timur. Nanti akan dipandu sama Iren ya sebagai hostnya, akan berbincang-bincang bersama dengan owner Dimsum B, Dimsumnya Buna nih teman Pro 2 ya. Jadi seperti apa? Stay tune terus di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ini pas banget jamnya makan siang, teman Pro 2. Irena Tasya hadir kembali untuk menemani kamu semua siang hari ini. Karena di jam-jam kayak gini tuh biasanya kita udah mulai cari-cari rekomendasi kira-kira makan siang yang paling oke apa untuk menemani teman lunch kamu, teman Pro 2. Tapi bukan hanya lunch, ini bukan cuman lunch-lunch yang berat aja. Kita juga ngomongin soal cemal-cemil juga ya, yang pasti siang hari ini. Karena spesial sudah hadir di studio Pro 2 FM RRI Malang siang hari ini ada ownernya langsung ya. Kita geret kesini, kita undang langsung. Ada Farah Adila yang merupakan owner dimsumnya Bunda. Hai, selamat siang.
1: Halo Kak.
0: Apa kabar? Ini aku panggilnya kakak aja ya, biar kelihatan muda ya. Biar iya. Kita sebenarnya udah mami-mami.
1: Iya,
0: udah
1: banyak dua ini gimana nih.
0: Tapi kita panggilnya Kak, panggilannya Kak Farah berarti ya.
1: Iya,
0: okay. Kak Farah. Kak Farah, kabar baik ya?
1: Alhamdulillah sehat banget hari ini. Happy loh aku diundang kesini.
0: Kita juga happy karena dari tadi ya guys, kalau boleh cerita, ini kan kalian gak bisa mencium aroma studio aku ya. Biasanya kan kalau studio tuh baunya wangi-wangi ya. Ini wanginya wangi-wangi dimsum. Jadi can you imagine, ini jamnya lunch guys ya, baunya udah bau dimsum, luar biasa banget. Tapi kita mau nyapa dulu buat semua teman Pro 2. Karena hari ini kita tidak cuma disiarkan di RRI Malang aja, kamu juga bisa streaming teman Pro 2 di RRI Digital. Dan ini seluruh Indonesia kalau melalui streaming gitu ya. Dan juga ini lagi kita siarkan berjaringan, disiarkan di Pro 2 RRI Surabaya, Jember, Madiun, dan juga Sumenep. Hai, selamat siang semua teman Pro 2 di jam makan siang ya. Kita langsung ngobrol aja sama Kak Farah. Jadi Kak Farah,
1: halo, gimana?
0: Behind the scene-nya dari owner dimsumnya Bunda tuh sebenarnya adalah Anda ternyata ya.
1: Iya,
0: luar biasa. Baik. Itu cerita awalnya gimana sih sampai punya bisnis dimsum, dan ternyata bukan cuman not only dimsum aja, ada steak juga.
1: Betul.
0: Wow, boleh cerita enggak sih awalnya itu gimana, Kak?
1: Oke, jadi awal mula berdirinya dimsumnya Bunda itu awalnya dari anakku nih Kak.
0: Okay.
1: Jadi anakku yang kedua itu kebetulan sulit untuk masuk protein yang utuh.
0: Okay,
1: nah,
0: okay.
1: Jadi dulu aku tuh lama di Jakarta Kak. Jadi baru 3 tahun ini di Malang.
0: Okay.
1: Nah, jadi ketika aku di Malang, aku cobain tuh dimsum yang di sini. Menurutku ya, itu lebih enak daripada yang di Jakarta. Gitu.
0: Lebih enak yang
1: lebih
0: di sini.
1: Enak,
0: ya?
1: Lebih enak. Nah, akhirnya kok enak ya gitu. Akhirnya aku nyoba bikin. Enggak pakai kursus, enggak pakai apa-apa, aku otodidak dari YouTube aja.
0: Iya, oke.
1: Dari situ aku bikin, kemudian kok nemu kulit yang warna-warni. Nah, itu jadi ikonnya dimsumnya Bunda. Enggak sengajanya loh itu. Akhirnya aku coba warna-warni biar anakku tertarik. Nah, udah dari situ akhirnya aku coba, ternyata masuk. Nah, jadi kalau di Jakarta dulu anakku enggak suka.
0: Enggak
1: mau tuh dimsum. Di sini lebih aku bikin yang adonan yang lebih daging ya. Terus kasih kulit yang warna-warni. Wah, ternyata alhamdulillah masuk. Nah, setelah itu aku cobain tuh ke teman-temanku. Cobain dong yang punya pada anak-anak kecil. Ternyata pada suka, Kak.
0: Tapi menurut aku dimsum ini adalah makanan yang kayaknya semua umat bakal suka ya.
1: Bener. Tapi ya itu harus punya ikon yang berbeda, Kak.
0: Jadi pengalaman ceritanya dari seorang Farah ini adalah ternyata dari anaknya.
1: Betul.
0: Yang dia coba-coba supaya doyan nih sama dimsum gitu ya. Dan dapat yang memang proteinnya full gitu ya. Akhirnya bikin sendiri homemade, malah jadi bisnis.
1: Wow. Akhirnya merambat lagi, ada steak, ada dimsum goreng, nah itulah.
0: Karena sekarang memang kalau kita lihat dari varian dimsum yang happening sekarang kan memang ada yang goreng, isinya keju.
1: Betul.
0: Gitu ya. Jadi memang ini luar biasa banget nih teman Pro 2. Nah berarti Kak Farah, kalau ditanya sebenarnya start bisnis ini mulai dari tahun berapa?
1: 2023.
0: Baru banget ya sebenarnya.
1: Baru.
0: Oke, masih ingat enggak modal awal pertama tuh karena iseng-iseng nih ya. Coba-coba pasar dulu lah gitu. Itu berapa
1: ingat
0: sih?
1: Ingat dong. 200.000.
0: Serius.
1: Serius tuh buat coba-coba resep. Aku ingat banget.
0: Ya. Sekarang udah ada punya berapa karyawan?
1: Untuk dimsum itu aku hitung aja bentar ya Kak. Satu di bagian jaga gerai, kemudian satu di bagian tim yang desain di Instagram, satu tim konten, satu tim produksi.
0: Empat. Jadi empat orang.
1: Betul.
0: Yang kemudian di hire untuk kemudian bisa jadi teamworknya di balik owner dimsumnya Bunda ini gitu ya. Karena mungkin sekarang kalau berarti seorang Farah juga sangat memahami hari ini konten tuh juga menjadi faktor penentu juga gitu ya.
1: Betul. Aku kebetulan semua sosial media kita kita kerahkan gitu
0: kita
1: ya.
0: Kita kerahkan ya.
1: Dari TikTok,
0: semua
1: Instagram,
0: deh pokoknya.
1: Semua Kak.
0: Iya. Karena percuma ya sekarang tuh mau jualannya enak, tapi kalau nggak kayak expose, nggak dipublish, kayaknya orang nggak tahu juga.
1: Betul.
0: Gitu kan.
1: Terus kalau boleh info deh, ini lebih apa ya, ibaratnya lebih strong lagi yeah. kalau dibanding di combine sama uh-huh. personal branding owner.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Okay.
1: Jadi si platform Instagram kita misalnya ya, uh-huh. itu dikasih bio-nya itu di link ke ownernya.
0: Oh.
1: Jadi ketika orang beli, uh-huh. kemudian dia tahu ownernya, kemudian kita klik. Diklik nih sama pembeli ownernya, kemudian dia lihat ownernya membangun brandingnya, okay, wah itu dia beli bukan karena enak lagi kan, okay. tapi karena penasaran,
0: okay.
1: karena suka sama ownernya kayak gitu kan.
0: Okay. Jadi memang personal branding owner tuh hari ini juga harus dibangun ya guys.
1: Iya,
0: jangan cuma kamu behind kitchen aja,
1: bener.
0: Tapi tidak membangun value kamu sebagai seorang owner ini penting banget. Berarti jadi info bisnis lagi nih ya, buat teman-teman yang muda kreatif berjaringan kali ini kan mungkin lagi dengerin, oh ternyata memang kalau mau jadi owner kuliner tuh kita harus belajar terus, belajar banyak karena sekarang kan kalau kita lihat media sosial ini masif banget gitu ya, dan dengan segala macam pernik-pernik memang kita harus pelajarin gitu ya. Even dari konten pun kita juga harus belajar bikin, dan kalau nggak bisa hire orang yang memang bisa.
1: Dan
0: gitu.
1: Sebelum hire, kalau awal bisnis kan kita press budget banget, kita harus mau belajar. Yes, itu watak owner sih, harus deh. Aku mau nggak mau, kalau kita mau hemat budget harus belajar CapCut, harus belajar Canva, gitu kak.
0: Iya. Jadi kita nggak boleh gaptek ya, say.
1: Harus dari awal.
0: Biasanya kita sendiri di solo yang kerjain semuanya gitu ya. Okay, jadi kalau dari produksi sekarang ini dalam berapa minggu nih? Berapa minggu sekali kalau produksi biasanya?
1: Kalau produksi kebetulan aku melihatnya dari stok kak. Jadi kita soalnya dulu awal-awal itu mungkin karena manajemen stok kita masih kurang ya, masih belum ngerti, itu kadang kena basi gitu. Terus kadang overproduksi lah pokoknya.
0: Betul.
1: Jadi aku sekarang untuk produksi itu ngelihat dari stok, mulai turun baru produksi lagi gitu. Tapi nggak sampai yang abis banget ya, karena kadang tiba-tiba reseller kan, kita juga ada reseller kak.
0: Betul.
1: Reseller belinya dadakan.
0: Kita berarti kalau reseller harga sendiri ya.
1: Iya dong,
0: luar biasa sekali. Berarti dalam kalau misalnya mau produksi dicek dulu nih, kira-kira udah bisa produksi dulu apa enggak, tergantung ini ya, kuantitasnya ya.
1: Iya.
0: Okay. Dan biasanya sekali produksi itu berapa kilo?
1: 10
0: kilo ya. Itu dalam sehari bisa kerjain selesai. Wow.
1: Nah, itu juga karena proses juga awalnya
0: betul,
1: juga 3 kilo dulu karena aku tim produksinya 1 kak. Aku benar-benar minimalisir budget supaya bisa maksimal untuk perkembangan dimsumnya.
0: Turun jadi, langsung juga ya Kak Farah ya.
1: Kalau untuk megang produksi udah enggak. Jadi 100% di handle sama ini. Oh, mungkin bumbu kak. Jadi kalau untuk bumbu aku enggak kasih ke karyawan. Jadi aku kalau bumbu. Jadi mereka kayak teknisnya aja, giling,
0: campur
1: gitu, ngaduk gitu. Tapi kalau untuk campuran bumbu-bumbunya tetap dari aku sampai sekarang.
0: Betul, karena memang tetap harus ada yang terjaga nih ya.
1: Yes,
0: rahasia dapur ya. Jadi kalau misalnya ditanya, share resep dong, hey. Boleh, tapi bayar dulu 5 juta gitu.
1: Bener,
0: beli resep ya. Tapi Kak Farah, kalau melihat perkembangan bisnis sekarang, kita bicara soal kuliner, memang kan pesaingnya juga banyak. Kemudian juga tipikal dari, kalau kita bicara dimsum juga banyak banget orang yang punya usaha dimsum. Karena memang ini kan bisnis yang cukup mudah dilakukan di rumah ya, homemade. Ibu-ibu tuh rata-rata bisa lah bikin kayak buat bekal sekolah dan lain sebagainya. Apa yang menjadi pembeda dari produknya, dimsumnya Bunda?
1: Okay. Produk yang tadi aku udah sampaikan, jadi dari segi warna itu kita punya warna-warni nih supaya anak-anak lebih tertarik. Kalau dimsum mentai, kalau dari rasa ya kak, ini menurut resepku aja ini aku buat tidak seenak yang pada umumnya. Jujur aku pun tidak terlalu suka dimsum mentai sebenarnya.
0: Iya, betul.
1: Aku coba, aku paksa buat cobain di luar sana gitu ya. Aku tester. Dari situ aku dapat aku mau bikin resep yang tengah-tengah ibaratnya, enggak terlalu enak tapi juga yang jangan yang terlalu hambar.
0: Itu
1: kalau dari segi rasa. Kemudian kita juga ada stick, itu juga kita otodidak, aku otodidak sendiri. Kemudian kita ada bakmi juga kak, tapi bakminya dia pakai topping chicken grill.
0: Endul gitu.
1: Jadi sebenarnya masih berhubungan antara dimsum sama stick ini,
0: satu keluarga
1: ayam. Cuman kita kita ada bakminya, tapi topping stick.
0: Betul.
1: Ada dimsum mentai yang topping keju, ada dimsum goreng keju kayak gitu.
0: Okay, jadi ini kalau si steak itu tadi lebih ke Western, kemudian dimsumnya lebih ke Chinese food gitu. Tapi masih satu keluarga. Cuma akhirnya ini tipikalnya beda gitu.
1: Benar.
0: Ini menarik banget ya. Kenapa tiba-tiba ada kayak bakmi? Kenapa tiba-tiba ada steak? jadi memang awalnya dulu kan dimsum.
1: Mm-hmm. Awalnya kemudian, dimsum doang.
0: Nah,
1: betul.
0: Gimana
1: awalnya,
0: tuh?
1: Nah, itulah owner itu gimana caranya omset kudu jalan, Kak.
0: Setuju,
1: jadi,
0: sepakat.
1: Itu. Uh-huh. Jadi aduh, dimsumnya mulai turun, cari lagi apa okay. ya yang satu keluarga tapi mm-hmm. yang enggak bikin bosan. Akhirnya aku ke ide, aku lihat temanku uh-huh. Pasang stick di story-nya, langsung aku ke ide gitu itu okay. Kak, langsung celing gitu.
0: Luar biasa,
1: langsung aku
0: ya.
1: Cari.
0: Iya, iya. Ya.
1: Langsung aku cari, udah dapat resepnya. Yeah. Enak lagi alhamdulillah.
0: Yeah. Tapi kalau ini beliau ini sudah ini ya, pemikirannya di luar batas ya. Kalau udah pengusaha tuh udah beda. Intinya karena yang
1: enak dikejar bukan cuman beli, nyari belinya ya, malah dipikir-bikinnya.
0: Luar biasa yeah, banget gitu, loh ya. Eh, tapi pernah gak sih ngitung sampai sekarang nih ya? Ini udah kayak berarti kan omset apa segala macam udah mulai dihitung ya?
1: Iya terus dong
0: pasti dong ya. Hmm. Bocorin dikit deh. Ini apa? Dengan menjual produk-produk yang luar biasa ini sekarang udah bisa dapat berapa?
1: Ya alhamdulillah 2 digit ya. Aku gak mau bocorin ya.
0: Ini dari homemade bener-bener ya.
1: Homemade.
0: Iya. Jadi bikin di rumah karena produksi juga di rumah kan?
1: Mm-mm, betul.
0: Produksi di rumah apa segala macam.
1: Produksi di rumah.
0: Ya.
1: Kemudian
0: tepatnya di daerah mana?
1: Di Jalan Danau Singkara 6.
0: Nah, ini ya. Mm-mm. Warga Sawojajar, Malaraya dan sekitarnya kalian betul. Pasti tahu ya. Mungkin kita mau bocorin lagi dekat Ayam Lintang lah ya.
1: Iya,
0: itu paling
1: betul.
0: Seberang ya.
1: Seberang, jadi perumahan seberangnya mm-hmm. Ayam Melintang uh-huh. Itu kan udah ada Singkara-Singkara dan Belayan yeah, Jalan okay. Belayan
0: okay,
1: nah,
0: okay.
1: Kita yang di Singkara, Kak
0: okay, okay,
1: jadi
0: okay.
1: memang sedikit hidden gem ya.
0: Betul.
1: Jadi masuk gitu tempatnya.
0: Yes, yes, yes. Kak Farah, kalau kita lihat Sawojajar ini kan tempatnya orang jual makanan ya.
1: Iya, benar.
0: Dan kayaknya semua tuh ada gitu.
1: Benar.
0: Tantangan yang luar biasa gak sih?
1: Jangan ditanya. Luar biasa.
0: Persaingannya
1: kalau
0: gitu.
1: Dimsum itu luar biasa persaingannya ya. Iya mm-hmm. Ya itu tadi ya, aku tadi di awal tadi menjelaskan yang membuat kita kuat itu personal branding dari yeah, owner
0: okay.
1: Udah itu
0: okay.
1: Jadi ketika kita kuat di sosial media, kemudian dari ownernya gak cuman posting-posting dagangannya kayak hard selling banget kan Kak.
0: Betul,
1: kalau kayak gitu.
0: Betul.
1: Jadi kita kasih edukasi tentang bisnis. Kemudian aku kalau kayak gini-gini nah masuk konten nih.
0: Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Otomatis
0: betul,
1: kan
0: betul.
1: Mereka jadi ada yeah. trust-nya dong nambah. Nah, kayak gitu.
0: Okay. Jadi belajar ini kemudian sampai dengan pemikiran di situ berarti sebelum punya bisnis belajar juga kayak untuk growth bareng sama teman-teman yang sesama entrepreneur dong.
1: Sebelum masuk ke dimsum ini aku udah sekitar 10 tahun joinan tentang fashion, Kak.
0: Oh, pantas.
1: Oke. Okay.
0: Jadi aku dulu bisnis fashion. Soalnya ngomongnya beda nih sama orang-orang yang biasanya cuma jualan doang okay. gitu ya. Gimana ini? Boleh ceritain gak?
1: Iya Kak, aku background-nya dari anak ilmu komunikasi jurusan marketing.
0: Oh, udah kalau gitu diganti aja hostnya. Terus
1: yeah. Background dari marketing ya di situ. Terus kebetulan kok ya suka jualan. Oh, kan lah. Anak marketing belum tentu suka jualan.
0: Betul,
1: ya kan?
0: Betul.
1: Bisa kerjanya di marketing.
0: Betul.
1: Kalau aku kebetulan suka jualan. Terus ya dulu sih diterapkannya waktu kuliah aku jualan jilbab Kak.
0: Iya, yeah, iya.
1: Bikin yeah. sendiri keren kan
0: betul,
1: dulu itu
0: betul.
1: Terus bikin brand hijab tapi tidak berkembang yeah. ya kodarullah. Gak apa-apa, gak masalah, gak ada
0: masalah.
1: Pelajaran
0: betul.
1: Nah ketika di Malang ya aku melihat peluang di kuliner ini ya alhamdulillah bertahan sampai sekarang.
0: Wow tuh. Jadi memang sebenarnya pertama kali bukan dimsum, justru hijab tadi
1: yeah.
0: Tapi karena melihat kayaknya kurang oke okay nih akhirnya langsung banting yeah. sir ke kuliner
1: yeah. Tapi ilmunya dapat banget.
0: Oke okay. Tapi di in this economy ya, banyak orang bilang kayak bisnis kuliner tuh susah gampang. Bener gak sih Kak Farah?
1: Bener dong.
0: Mm-mm. Kenapa?
1: Mm-mm. Harga bahan harga bahan baku lagi naik banget Kak.
0: Betul.
1: Ya karena something itulah
0: ya,
1: you know?
0: Iya
1: itu, yang itu tuh itu bikin
0: supply and demand gara-gara itu ya.
1: Enggak itu beneran loh asli.
0: Iya,
1: beneran
0: okay.
1: Ketika anak libur sekolah
0: iya,
1: itu turun.
0: Masuk
1: ketika
0: lagi
1: sekolah, naik lagi.
0: Berarti bersyukurlah yang kemarin pada beli telur sama ayam pas lagi oh, libur sekolah ya.
1: Katanya gitu sih.
0: Iya.
1: Aku rasanya di ayam dong. Wah itu kelihatan banget bedanya.
0: Oke. Nah, berarti kan sebenarnya juga ada bagaimana kemudian mensiasati ya. Karena ketika bahan pokok naik, akhirnya tuh kadang-kadang kita sebagai pengusaha, duh gimana nih, apakah ini dinaikin ataukah kita kurang-kurangin dikit nih bahannya. Gimana nih Kak, untuk tetap menjaga kualitas tadi?
1: Ih, pertanyaannya bagus banget.
0: Thank you.
1: Ini, ini kalau di bisnis strateginya di HPP Kak.
0: Oke.
1: Harga pokok penjualan.
0: Oke.
1: Jadi yang kita masukkan bukan harga yang ketika murah, tapi harga yang atas. atas. Jadi contohnya ya, kalau ayam filet tuh misalnya di harga 35 lagi murah, jangan dimasukin harga 35.
0: Okay.
1: Nah, ketika dia pol naik 50.000 bisa 1 kilo ayam filet, itu yang aku masukin.
0: Okay, berarti nah, harga teratasnya ya.
1: Betul.
0: Jadi ketika itu harganya turun naik ya kita
1: aman. Gitu
0: triknya. Wow, tuh ya. Dikasih lagi bocoran sama trik bisnis ownernya langsung nih dari dimsumnya Buna gitu. Buat teman Pro 2 gitu ya. Kita juga mau undang buat teman Pro 2 yang lagi berjaringan juga nih di program Muda Kreatif Berjaringan, mungkin yang ada di Surabaya, Jember, Madiun, Sumenep, mau tanya-tanya boleh ya.
1: Iya, boleh.
0: Boleh banget di WhatsApp nih, langsung aja 081-555-600-879 atau bisa langsung aja kalian live chat ya di YouTube RRI Malang Official. Nanti kita bacain teman Pro 2. Oke, balik lagi. Berarti sekarang kalau ngomongin soal kemudian kayak pernah gak sih ketika harga lagi naik turun atau situasi lagi mungkin pasar lagi gak oke, ada gak temen discuss untuk kemudian gimana nih caranya, atau cuman benar-benar pemikiran dari owner sendiri aja?
1: Okay. Jadi kebetulan
0: timnya gitu.
1: Dimsumnya Buna ini pernah meraih peringkat 4 untuk pendampingan UMKM Disko Pindang Malang.
0: Keren banget.
1: Jadi itu dia kayak difasilitasi oleh pemerintah Malang gitu ya. UMKM se-Malang Raya sekitar 100 orang. Itu kayak pendampingan 1 tahun gitu loh, Kak. Satu tahun kemudian. Nah, itu proses dimsum awal-awal ya, kebetulan ya di situ. Aku banyak dapat ilmu di situ, kemudian sharing dengan mentor-mentor, ya kan dibantuin sama mentor-mentor di sana juga. Dan alhamdulillah di bulan akhir waktu kayak inaugurasi gitu, alhamdulillah peringkat keempat.
0: Wow.
1: Nah, di situ aku enggak cuman dapat insight dari mentor, tapi kita juga dapat teman-teman dong. Nah, itu yang aku sampai sekarang pegang. Jadi teman-teman dari UMKM yang lain, kalau ada apa-apa, info apa-apa, kita saling sharing. Alhamdulillahnya di situ.
0: Okay. Jadi dapet, ada kayak networking ya, link gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi saling kayak tanya-tanya ini gimana nih gitu ya, brainstormingnya sama teman-teman entrepreneur juga. Seperti itu. Tapi ada gak sih cerita behind story dari perjalanan bisnis seorang Farah? Mungkin namanya orang ya, ketika kita punya bisnis naik sedikit kan ada orang yang kayaknya sebel, apa kayak kurang pas, apa segala macam. Terus kayak kamu harus kayak handle cukup berat nih untuk menghadapi orang-orang yang kayak kadang-kadang suka bikin apa ya, berusaha untuk kayak gak suka orang lagi di atas, tuh gimana sih? Pernah gak sih ada cerita kayak gitu?
1: Pernah
0: ya. Karena kan bisnis gak mungkin mulus-mulus aja.
1: Betul.
0: Nah, ini kita pengen juga ceritain bagaimana seorang ownernya ini bisa menghadapi ketika ada resiko-resiko yang seperti itu.
1: Ya, itu pernah terjadi. Jadi ketika dimsum lagi naik ya, maksudnya lagi penjualan di atas itu, kita pernah tiba-tiba anjlok banget, Kak.
0: Oke.
1: Nah, di situ ya entah dari luar atau apa, pokoknya aku mikirnya okay, berarti lagi turun. Yang aku fokuskan adalah, aku kebetulan anaknya ini tipe yang kepo.
0: Okay.
1: Jadi semakin turun semakin aku penasaran.
0: Baik, bagus.
1: Ya, semakin aku penasaran ini kenapa gitu. Yeah. Entah aku ikut kelas, Kak. Jadi aku ikut kelas-kelas usaha gitu ya. Kemudian benerin lagi HPP, mungkin atau aku kemahalan, nah lihat cek pasar harga-harganya, terima benerin sosial media sih paling, aku lihat apa brand-brand dimsum yang serupa, itu yang mereka kena kok bisa okay ya, nah itu kita belajarnya dari situ.
0: Jadi akhirnya juga nggak cuma mutusin sendiri, tapi ada kelas-kelas juga ya.
1: Aku ikut kelas dari luar
0: gitu
1: dong.
0: Ya. Kelas dari luar juga kayak gitu. Tapi kalau dari internal sendiri nih, Kak Farah, untuk kemudian membangun network yang istilahnya teamwork yang solid gitu ya. Karena kan aku yakin mau itu di bagian dapur, mau bagian media sosial, mereka harus punya satu ideologi yang sama nih. Ini bisnis mau dibawa kemana? Itu gimana cara memperkuat engage di antara teamworknya?
1: Gini ya, mungkin dari awal itu bisa kita komunikasikan, Kak. Bisa dikomunikasikan gini, aku tipe owner yang seperti apa. Nah, itu bisa. Tapi aku untuk ngomong sedetail itu aku belum pernah kebetulan. Tapi seiring berjalannya waktu, timku kebetulan udah tahu waktaku. Jadi kakak juga kayaknya beberapa menit juga ngerti kan waktu.
0: I know.
1: Aku modelnya kayak ya kita mau target ini ya, ayo kejar bareng gitu. Jadi meskipun kadang lagi anak-anak lagi sibuk, tapi aku tanyain ya, aku telepon, mohon maaf. Gitu. Terus produksi misalnya, timku tuh kebetulan pernah, aku tuh kan dulu cuman 3 kilo, 5 kilo gitu ya kayak. Tapi ketika ada tawaran besar kayak misalnya basar dalam waktu dekat atau wedding dalam waktu dekat, itu kan butuhnya 1000. Aku pernah 1000. Wah itu peace, mepet
0: gitu
1: ya. Ayo
0: gas aja tolak, gitu ya, gas aja ya
1: gitu. Jadi,
0: okay, okay.
1: Tapi kita jangan ngepush doang ya, tapi kita harus ngasih solusi. Jadi okay. Misalnya aku kasih manajemen, oke okay, Bude yang produksi, aku biasa panggil Bude. Bude berarti sehari nanti produksinya berapa-berapa. Nah itu aku hitungin.
0: Okay.
1: Jadi kita bantu solusinya, okay. Tapi jangan cuma ngepus aja.
0: Oke, wow, luar biasa. Berarti juga si dimsumnya Buna ini bisa juga kalau misalnya ada yang punya wedding, punya iya. Acara-acara kayak ulang tahun, birthday party, bisa betul. Banget.
1: Ada tuh di Instagram kita yang paling atas tuh
0: coba.
1: Weddingnya tuh.
0: Jadi boleh gak sih dikasih kontak personnya dulu? Kalau misalnya mereka-mereka yang mau itu harus pesennya di minimal berapa?
1: Minimal 100 pack, Kak.
0: Oh iya.
1: Udah dapat?
0: 100 iya. pack sudah bisa 100 ya.
1: Pack. 100 pack wow. itu yang kita udah pernah itu ya kan dimsum mentai. Jadi bisa isi 3 atau isi 2.
0: Iya.
1: Kita nanti ada paketannya deh pokoknya.
0: Khusus ya. Spesial buat teman Pro 2 yang mau punya acara dan pengen menghadirkan dimsumnya Buna, boleh banget. Nanti langsung aja kalian boleh DM ya. Karena di Instagramnya di dimsumnya Buna enggak pakai spasi, kecil semua.
1: Iya, betul.
0: Itu kamu langsung bisa ada di bio ya, langsung aja linknya langsung diklik gitu. Nanti bisa langsung WhatsApp dan tanya-tanya iya. sama Mimin gitu ya, yeah. luar biasa banget. Kalau gitu kita break dulu sejenak, karena aku yakin teman-teman Pro 2 lagi pada kepo nih Instagramnya Buna gitu ya, dimsumnya Buna. Dan nanti kita juga masih akan ngobrolin soal, ya karena spesial di Muda Kreatif Berjaringan, aku yakin banyak juga teman-teman muda yang lagi start bisnis. Mungkin kalian kerasa kayaknya punya sesuatu yang perlu diobrolin, perlu tips. Nanti langsung tanya ini sama ownernya. Tapi selain satu ini, jangan kemana-mana.

0: Kita balik lagi teman Produa spesial di program Muda Kreatif Berjaringan, masih barengan sama Produa FM RRI Malang, dan ini juga disiarkan langsung melalui Produa RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun, dan juga Produa RRI Sumenep ya. Jadi buat kamu yang mau tanya-tanya sekali lagi boleh banget langsung aja di WhatsApp di 081-555-600-879 atau bisa langsung di live chat YouTube channel kita di RRI Malang Official. Nah ini kan sekarang kalau kita ngomongin bisnis ya, Kak Farah ya, ini kan lagi ramai juga bisnis yang di era digital ini tuh orang viral di TikTok lah apa segala macam bikin konten gitu ya. Dan apakah dari dimsumnya Buna ini juga memanfaatkan media sosial sebagai strategi nih untuk kemudian bikin rame lah, bikin
1: itu power utama.
0: Gimana nih?
1: Power utama. Jadi kalau untuk bisnis kuliner itu kita bisa memanfaatkan semua sosial media ya, dari mulai Instagram, pakai Tweet juga, pakai TikTok, dan jangan lupa pakai Google Maps. Itu harus main tuh. Jadi rating tuh Kak, orang lihat review, kayaknya yang paling akurat itu sekarang lihatnya jadi Google Maps. Gitu. Jadi kalau kayak Shopee, GoFood, kan enggak semua orang install Shopee dan GoFood gitu loh.
0: Betul.
1: Jadi kalau Google itu kan bisa lihat langsung. Di situ dia lebih simple jatuhnya.
0: Dan ini lebih satu akurat. Ini lagi ya satu daging lagi gitu ya. Berarti pakai Google Maps ya.
1: Iya dong, harus. Terus, kemudian dari itu usahakan

0: di boothnya atau di gerainya itu didokumentasikan.
1: Betul.
0: Sesimpel misalnya cuman produksi lagi ngaduk aja, cuman ngaduk doang kak, satu yeah. video yeah. itu tinggal dikasih kata-kata misalnya usaha itu tidak apa misalnya kerja keras itu tidak mengkhianati hasil, udah gitu doang.
1: Terus
0: itu
1: pakai kan lagu-lagu yang
0: ya gitu kan. Iya, sesimpel itu. Kalau misalnya lagi buntu udah kayak gitu aja. Jadi enggak okay. harus yang diedit yang gimana-gimana.
1: Paham.
0: Cuman saran aku adalah ketika kita punya event yang wow, misalnya wedding, entah kita dapat kesempatan diundang kayak aku seperti ini misalnya, nah itu harus dibikin yang sebagus mungkin.
1: Betul.
0: Yang cuman satu ini, yang satu video aja.
1: Betul. Jadi gitu. Sebenarnya meningkatkan public trust dari itu tadi ya.
0: Yeah.
1: Sering bikin konten, rajin bikin konten, maka rajin-rajinlah kamu menuai hasil dari produkmu makin dikenal orang.
0: Kalau ownernya nggak sempet gimana ya? Berarti harus punya tim. Okay. Aku pun udah nggak sempet dong kalau bikin konten yang seperti itu.
1: Benar.
0: Jadi kita ada istilah kayak nabung konten kak.
1: Oke. Okay.
0: Jadi nggak harus tiap hari langsung bikin konten berapa gitu, enggak. Okay. Jadi sorry, maksudku nggak harus tiap hari langsung posting sekian gitu, enggak.
1: Okay.
0: Jadi kita kalau misalnya nih kita lagi senggang nih, kita bisa take beberapa kali gitu. Okay. Itu kita tabung untuk satu hari sekali diposting, terus lusa ditabung lagi sekali.
1: Wow.
0: Jadi sebenarnya nggak harus tiap hari take konten. Nah, itu tadi kita punya apa? Kita punya stok konten bisa untuk beberapa hari ke depan.
1: Oke, okay. Tapi berarti mempelajari juga ya konten-konten yang lebih menarik untuk viewers dan pelanggan itu seperti apa?
0: Nah, itu dia. Itu yang harus dipelajari memang. Okay. Kita dari sisi tim konten dan owner itu harus sama-sama peka, Kak. Nah, jadi dari tim konten juga aku selalu bilang, kok ini misalnya editannya kurang, aku bilang. Kalau misalnya kurang relate. Nah, itu kan juga ngaruh kayak FYP juga, Kak. Kemudian kalau misalnya ada lagi konten bagus gitu tuh aku share ke tim.
1: Coba deh gitu ya.
0: Emang harus bareng-bareng, enggak bisa kalau misalnya kita serahin full, itu takutnya kayak brandingnya itu nanti jadi berubah.
1: Oke. Wow ya, menarik ya. Jadi memang terus belajar intinya ya. Jadi kalau misalnya kita melihat sesuatu yang bagus, kita amati
0: ATM,
1: tiru ATM. Luar biasa
0: amati
1: banget.
0: Amati tiru modifikasi.
1: Betul. Tapi kan kalau tadi ngobrol ternyata Kavara ini kan memang adalah generasi milenial ya.
0: Iya.
1: Bagaimana kemudian dengan teman-teman Gen Z ini yang mungkin lagi pada dengerin siang hari ini, mereka lagi mau startup usaha bisnis, tapi selalu kayak anxiety duluan gara-gara pesaingnya udah banyak. Kulinernya juga banyak, aduh takut banget kalau gak laku pas segala macam, gimana nih? Okay. Ini kalau sudah ada kecemasan-kecemasan seperti itu, belum melangkah udah takut nih.
0: Iya betul, overthinking gimana? Ya lebih tempatnya, OVT. Jadi itu adalah hal yang belum terjadi tapi kita udah over sekali mikirnya.
1: Yes.
0: Jangan sampai memang kalau misalnya berniat untuk buka usaha, itu adalah hal yang harus disingkirkan kak. Karena yang terjadi nanti itu bisa jadi lebih heboh dari OVT kita atau bahkan ternyata gak separah itu.
1: Betul.
0: Nah, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, apapun kegiatan kalian para Gen Z sekarang itu dibikin aja konten. Kalau memang mau bisnis kuliner yang kalau Gen Z kayaknya lewat konten lah ya kak.
1: Betul.
0: Ya. Nah, berarti yang bisa dilakukan adalah kalian bangun personal branding kalian sendiri aja dulu. Apapun itu, entah kalian suka make up, entah kalian suka fashion, sesuai branding kalian masing-masing.
1: Yes.
0: Nanti kalau udah followersnya sudah mulai oke, udah mulai relate sama si owner, sama si pemilik akun maksudnya. Ketika kalian buka apapun, gak cuman kuliner, entah itu bisnis kuliner, bisnis jasa, itu mereka beli, mereka mau produk itu bukan karena produknya lagi, tapi karena mereka suka sama ownernya.
1: Cakep
0: gitu.
1: Ya. Tapi berarti kan PR-nya adalah personal brandingnya owner juga harus bagus nih gitu ya.
0: Ya caranya gimana bagus? Gak ada caranya. Kalian bikin aja. Senatural mungkin.
1: Betul. Gak usah adanya kamu gitu.
0: Kunci
1: ya
0: dari personal branding adalah kita bukan pencitraan yang bingin di sewow-wow mungkin. Gak pingin yang kayak dunia nyata. Enggak, justru yang apa adanya aja, Kak.
1: Betul, betul.
0: Banyak loh konten-konten ibu rumah tangga yang pakai daster itu malah viral.
1: Betul
0: karena
1: sekali.
0: Itu justru relate sama emak-emak ini.
1: Kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi memang kita juga, berarti ketika kita punya bisnis pun jangan lupa kita tahu pasarnya siapa gitu ya. Targetnya siapa. Kemudian juga kita benar-benar harus punya packaging yang bisa menarik mereka, yang bikin orang interesting sama produk kita. Tapi kalau dari Farah sendiri sebagai seorang owner dari usaha di

0: asam steak tadi ya. Bakmi ini kulinernya luar biasa nih Tom Produa. Pernah gak ngalamin komentar yang kayak ada nih orang yang kayaknya komentarnya jelek banget, akhirnya jatuhin rating?
1: Oh, kalau sampai jatuhin rating belum, ya? Tapi okay, sempet ke mentalku sendiri kak. Kayak aku tuh dulu sempat bekerja sama dengan playground. Kan kita juga supply playground.
0: Okay.
1: Jadi
0: di Malang ya, di Malang.
1: Jadi buat jadi playgroundnya nggak bikin makanan sendiri nih untuk dimsumnya. Jadi
0: oh di ini supply. Aku tahu deh kayaknya.
1: Iya itu ya.
0: Rahasia ya.
1: Oke. Aku nggak boleh spill soalnya.
0: Iya terus terus.
1: Jadi pengennya biar
0: benar.
1: Oke. Ya jadi ketika kita bekerja sama dengan si playground ini, ada dong yang bilang ini kayaknya kurang deh gitu. Okay, padahal dari sisi playgroundnya oke aja. Gitu. Nah, ya intinya kalau hal-hal seperti itu ya udahlah cukup tahu, tapi kita tetap maksimalin aja di bisnis kita.
0: Jadi nah, jangan langsung
1: ke depan lah.
0: Yes, jangan langsung down gitu ya. Karena kebanyakan, nah berarti sebenarnya ketika mau bisnis tuh mentalnya harus kuat dulu ya.
1: Luar biasa kak. Karena capek banget kak.
0: Bener ya. Mentalnya harus dar-dar-dor gitu. Karena serahkan dari dalam, luar, kanan, kiri, atas, bawah gitu. Luar biasa.
1: Ya aku ngakak di sini.
0: Tapi berarti seorang Farah juga belajar untuk handling emosi juga ya. Karena kan kadang kita gampang kebawa gak sih. Kayak mana nih yang ngomong gak enak.
1: Wah ditipu juga luar biasa kak. Menangis itu pernah dong.
0: Oke itu kenapa ditipu? Kenapa bisa sampai ditipu?
1: Jadi gini, ini juga hati-hati ya, mungkin ilmu ya buat teman-teman UMKM juga.
0: Yang jualan.
1: Jadi aku waktu itu pernah kebetulan lagi nyalon kak, mohon maaf ya. Jadi kayak lagi nyantai gitu ya. Jadi kayak kurang konsen.
0: Betul.
1: Kebetulan dia order 10 box dimsum.
0: Oke.
1: Jadi otomatis 10 gitu. Tapi mintanya buru-buru nih. Nah, jadi gayanya tuh kayak buru-buru gitu kak.
0: Oke.
1: Nah dari situ dia minta curious. Tapi ininya kayak screenshotnya. Aku kasih Chris yang biasanya, kok katanya ini gak bisa. Ternyata dia mintanya Chris bayar dong. Chris bayar yang biasa kita kenal kemarin.
0: Iya.
1: Nah, tapi aku ngeh itu kalau itu biasanya buat Indomaret nggak tahu kenapa aku kasih. Jadinya ya udah kesedot lah tuh sekian juta. Ampun.
0: Ya ampun. Oke.
1: Langsung lemes
0: ya.
1: Salah sambil
0: aduh iya. Tapi itu pengalaman yang jadi guru juga ya. Jadi nggak akan terulang lagi.
1: Iya.
0: Dan tidak melayani orang yang belinya buru-buru ya.
1: Nah, itu. Jadi semakin buru-buru semakin mencurigakan.
0: Betul. Jadi slow aja kalem aja bro gitu ya. Tapi kalau soal AI ini lagi ramai juga nih Kak Farah gitu ya. Nah, apakah kemudian teknologi AI ini sudah bisa ngebantu untuk Kak Farah dan teman-teman bisa apa ya membantu operasionalnya dari bisnis ini sendiri?
1: Kalau operasional mungkin dari ini Kak, dari keuangan biasanya kayak item-itemnya apa aja kan aku bukan basic anak keuangan.
0: Betul.
1: Jadi item-itemnya apa aja itu biasanya aku cari di AI. Dan juga caption dong pasti.
0: Betul.
1: Caption biar cepat.
0: Biar cepat. Nah,
1: itu kita dari AI
0: dan
1: juga.
0: Dan juga viral gitu ya langsung ya.
1: Boleh.
0: Gitu ya.
1: Ide konten.
0: Nah,
1: boleh tuh dari AI.
0: Iya dong. Betul sekali ya. Jadi memang sekarang tuh tergantung prompter kita apa gitu ya. Nanti
1: jadi
0: bisa keluar gitu.
1: Jadi Pak lebih bagus memang. Jadi yang wow itu sebenarnya bukan karyawan yang semakin banyak, tapi gimana caranya karyawan yang ada itu bisa maksimal dan menghasilkan omset yang maksimal.
0: Karena sekarang kan orang pun kerja tuh juga money oriented ya. Kadang ya, mungkin di tempat lain. Kalau di Kavara aman lah ya. Jadi dalam arti kadang melembur dikit, kalau nggak ada tambahannya nggak mau gitu.
1: Okay.
0: Jadi intinya sebagai seorang owner pun juga harus bijak ya. Karena kan di situ ada orang-orang yang perlu kita jaga juga gitu ya.
1: Tapi untuk kalau menurut aku ya tergantung bisnisnya juga sih. Kalau kuliner, kalau semacam yang kayak pabrik,
0: betul,
1: ya, kayak produksi mie lah, itu kalau itu orangnya memang harus banyak.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita kayak Buna nih, kan dimsumnya juga kulitnya bukan bikin sendiri.
0: Betul.
1: Jadi ya bikin apa dengan tenaga yang ada itu masih oke.
0: Masih sangat oke gitu ya.
1: Enggak, maksud aku pokoknya gini, jangan kita over kayak pengen nambah orang.
0: Oh iya, betul.
1: Takutnya.
0: Betul.
1: Omset yang masuk itu
0: betul
1: ngepres budget banget kak, kita yang nggak digaji nanti. Gitu
0: betul. Tapi dari seorang sudut pandang seorang Farah sebagai seorang bisnis ya, pebisnis lah kita bilang dari UMKM ini, melihat dimsum ini kedepannya masih oke ya untuk bisnis kuliner ya?
1: Oke sih kak.
0: Okay, atau lagi belajar untuk mengembangkan sesuatu yang lebih dari apa yang sekarang lagi dijalanin?
1: Kalau untuk dimsum sih masih oke sebenarnya, dan sebenarnya peluangnya tuh banyak, kayak misalnya dimsum bolok nice. Nah,
0: betul.
1: Seperti itu tuh aku nggak ada kak. Jadi okay, untuk menambah varian baru itu tetap disesuaikan dengan selera aku kebetulan, yeah, di
0: betul,
1: sini.
0: Betul. Jadi nggak mau ngikutin pasar ya?
1: Nah itu dia. Kalau ngikutin pasar, kalau bisa jangan yang diikutin semuanya.
0: Betul.
1: Tetap sesuai dengan branding ownernya.
0: Oke. Okay,
1: itu tadi
0: okay,
1: yang aku okay bilang.
0: Ini nggak cuma ikut viral-viral doang ya aja.
1: Iya. Okay. Jangan sampai branding kita jadinya kemana-mana gitu.
0: Iya, nggak jelas.
1: Lihat, iya betul. Kayak gitu.
0: Berarti kalau ditanya dimsumnya lebih ke branding yang seperti apa nih untuk dimsumnya?
1: Aku tuh lebih dimsum ke yang lucu kali ya.
0: Lucu ya,
1: karena dia warna-warni,
0: daging gitu ya.
1: Warna-warni, kemudian kayak bukan yang terlalu apa sih kalau bahasa Jawanya itu kayak kimplek-kimplek gitu.
0: Iya, iya.
1: Ya itu tadi kayak bolok nice itu kan seperti itu. Nah,
0: betul,
1: kebetulan aku enggak suka, enggak terlalu suka itu. Yes, jadi yes, aku enggak deh. Kita bikin yang dimsum yang bentuknya rapih gitu.
0: Rapih ya. Mungkin boleh di ini enggak sih boleh dikasih tahu. Berarti dalam satu kan tadi yang ada yang frozen nih. Mm-hmm. Yang frozen tuh berapa biji isinya?
1: Oke. Okay. Kita punya varian frozen tuh yang isi 15. Oh, dari 10 ada, Kak.
0: Dari
1: isi 10, 15 dan 18.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi ini beberapa kali kita kalau dapat orderan itu kalau untuk frozen biasanya buat bekal anak sekolah.
0: Betul.
1: Itu
0: nanti saya pesen tuh ya.
1: Terus untuk bekal anak sekolah. Kemudian kalau reseller juga bentuknya frozen
0: juga ya. Jadi mereka kayak kukus sendiri.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Terus kalau dari varian dimsum yang bisa langsung dimakan tuh apa aja berarti?
1: Oke. Okay. Kita ada varian dimsum original. Jadi yang benar-benar yang kulit warna-warninya masih kelihatan.
0: Betul.
1: Dan ada toppingnya itu udah topping keju, ada topping beef, ada topping wortel. Itu yang original, Kak.
0: Okay, okay.
1: Kemudian ada dimsum mentai. Mm-hmm. Nah, kalau biasanya dimsum mentai itu kan polos nih, Kak, atau dikasih kenori. Kalau kita sudah include dengan topping keju. Ada dimsum mentai isi 6 dan 8.
0: Okay,
1: bisa pedes dan enggak pedes juga, Kak. Jadi buat anak-anak, buat balita, karena segmen kita yaitu tadi warna-warni.
0: Benar.
1: Tadi aku bilang, makanya aku ada dimsum mentai yang tidak pedas juga.
0: Oke, oke, oke. Wow, luar biasa banget.
1: Kalau mau pedas juga ada chili oilnya. Jadi kita buat terpisah.
0: Oke. Okay,
1: chili oilnya. Okay. Kemudian dari dimsum juga kita ada dimsum goreng keju.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ya itu kalau itu seperti pada umumnya sih. Dimsumnya adonannya sama, cuma kita kasih dalamnya itu kita kasih keju yang meleleh gitu ya, kayak ketika dimakan wah langsung bayangin ini udah.
0: Udah langsung pikiran aku langsung ada di dimsum itu tadi, guys.
1: Iya. Terus digoreng deh kalau
0: digoreng ya. Oke, okay, luar biasa banget. Berarti memang kalau ditanya sekarang prospeknya ke depan adalah sedang memperkuat ini ya, terus memperkuat produk-produk yang ada di dimsumnya Buna ini ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Terus belajar enggak sih soal resep gitu? Ada enggak biasanya yang kayak ini mau aku tambahin lebih baik atau apa segala macam, atau tetap baku?
1: Kalau untuk menambah, jadi sebenarnya bisnis yang bagus untuk kuliner ya, Kak ya. Itu tidak terlalu banyak menu. Jadi enggak yang banyak banget gitu loh, Kak. Kalaupun banyak itu kalau bisa yang tetap senada.
0: Okay.
1: Kayak misalnya nih dimsum sama steak kan tuh masih satu keluarga ya, ayam gitu. Kalau misalnya Bu Yun apa Buna jual dimsum mentai sama Padang, nah itu kan beda jalur ya, Kak ya. Nah, nanti efeknya adalah ketika orang dengar dimsumnya Buna bingung.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau
0: dimsum ada nasi Padang, kok nasi Padang juga nanti ada yang lain gitu ya.
1: Itu juga ilmu dari mentor aku dulu, Kak. Jadi kalau misalnya kita punya produk, jangan yang terlalu campur-campur. Harus yang satu jalur gitu.
0: Betul.
1: Biar brandingnya tuh kena ke benak orang-orang.
0: Dan konsisten ya. Biasanya kan mungkin di tahun-tahun pertama kita memulai bisnis tuh kita gak bisa langsung lihat kenaikan trafficnya gitu ya.
1: Benar-benar
0: Benar-benar kayak harus konsis gitu ya.
1: Iya.
0: Sampai nemuin waktu yang
1: jadi,
0: pas.
1: Jadi makanya
0: gitu.
1: Itu ketika mau bikin bisnis harus dimatengin dulu. Jangan cuma karena viral. Kalau bisa memang kita suka.
0: Setuju sih.
1: Karena kita suka.
0: Setuju.
1: Kemudian lihat orang kok kayak gini rame sih padahal kan lebih bagus. Nah, itu bisa tuh buat keunikan kita.
0: Oke.
1: Terus Kak, jadi banyak banget Kak kalau mau bikin bisnis tuh apa perintilan yang harusnya kayak riset, kayak riset pasar, dimsum yang bagus berarti harus yang seperti apa gitu. Jadi nggak asal bikin sih memang harusnya.
0: Wow, dari perjalanan panjang yang tadi diceritain sama ownernya ini ya, Kak Farah Adila ini, kita jadi belajar banyak bahwa ternyata tidak senangnya tok tapi juga ya suka ya duka gitu ya. Tapi kalau misalnya aku balikin lagi, kalau bisa flashback ke hari pertama seorang Farah Adila ini buka usaha ini, pengen bilang apa sih sama diri sendiri?
1: Mau bilang apa sama diri sendiri? Sabar. Di depan tuh udah cerah kok. Di depan tuh udah cerah kok. Okay. Ntar pelangganmu udah ada reseller, udah ada playground-playground yang menanti gitu.
0: Betul.
1: Kalau dulu kan gak ngerti ya.
0: Benar. Tapi berarti setelah sepanjang jalan ini ada kesalahan berharga yang jadi guru terbesar yang akhirnya ini jadi pelajaran untuk aku gak bisa ngulangin lagi nih. Benar-benar harus hati-hati.
1: Oh ya, tertipu tadi dong.
0: Tertipu tadi ya, ya.
1: Aku okay. Jadinya sekarang ketika ada orang membeli, oh ada juga kalau misalnya beli kemudian karena aku gak kenal dan terlalu excited kalau ada orderan,
0: iya.
1: Kalau aku kirim kak, padahal belum bayar kak, padahal gak kenal, nah itu kesalahan.
0: Okay.
1: Sekarang gini, kalau kita lihat dari orang, maksudnya bukan penjual ya, ya iyalah harus bayar. Tapi kalau kita lagi ngalamin kok, kayak lagi excited banget, kita iniin kak, percaya
0: ya,
1: aja
0: pesan, ya. 10 bucks nah, gitu, langsung deh gitu ya.
1: Kalau itu, iya kalau itu beneran deh. Jadi pembelajarannya adalah aku tidak mengirim barang sebelum orangnya transfer, khususnya orang yang tidak dikenal ya.
0: Baik, oke.
1: Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu tadi, hati-hati dengan Chris yang bayar, bukan Chris yang untuk toko. Hati-hati ya pendengar Pro 2, hati-hati.
0: Betul. Jadi pokoknya memang kalau bisnis ini memang harus hati-hati ya. Ojo kesusu gitu ya, ibaratnya semuanya harus hati-hati.
1: Karena
0: seperti
1: kalau kondisi normal kita kayaknya ya iyalah hati-hati itu. Ya, tapi kalau lagi ngalamin kayak ngeblank gitu loh kak, tiba-tiba ya itu tadi lah.
0: Wow, luar biasa banget. Terus buat teman-teman yang mungkin punya, udah sekarang udah mulai punya modal nih, tapi modalnya baru di 500 sampai 1 juta. Kira-kira bisnis yang paling realistis yang bisa dijalankan sekarang apa?
1: 500 sampai 1 juta, wah itu mah gede.
0: Gede ya?
1: Gede dong.
0: Oh, termasuk gede. Kira-kira apa nih?
1: Kalau untuk makanan, apa-apa nih? Makanan ya?
0: Terserah, pokoknya kuliner.
1: Wah, ada lagi yang bisnis 0 rupiah sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Kalau bukan kuliner bisa.
0: Bisa ya. Nanti ya. Nah, oke. Dan sama apa nih kira-kira?
1: Kalau yang 500 sampai 100 ribu tuh banyak banget.
0: Banyak ya?
1: Sebenarnya di enggak sampai segitu pun kita udah bisa jualan. Jadi kita bikinnya pakai sistem pre-order.
0: Oke.
1: Jadi kita bikin sampelnya, mungkin ya nanti dimakan aja sama anak-anak gitu ya. Kita bikin terus kita foto, apalagi bisa sama AI sekarang.
0: Oh iya, betul.
1: Kemudian udah diposting. Nah, terus testimoninya dari mana biar orang-orang percaya? Dari anak-anak sendiri aja.
0: Oke.
1: Bisa risol, dimsum. Apapun itu. Jadi bisa pakai sistem PO. Kalau misalnya enggak mau keluar sama sekali. Nah, kalau mau keluar itu bisa kita pakai sistem bagiin tester.
0: Oh, iya, betul.
1: Nanti otomatis kita dapat testimoni lebih banyak.
0: Betul.
1: Udah selesai.
0: Jadi intinya dapat testimoni dulu biar orang trust sama usaha kamu.
1: Iya dong.
0: Gitu taunya, ya.
1: Kalau dari foto doang yang bagus banyak.
0: Banyak ya.
1: Kalau testimoni kuat.
0: Jadi ini kalau ngomongin soal definisi sukses, seorang Farah Adilah sekarang merasa sudah ada di tingkat kesuksesannya atau belum?
1: Waduh, belum.
0: Belum, ya?
1: Belum dong.
0: Menuju belum sukses kakak, terus ya iya, gitu ya.
1: Masih diusahakan.
0: Masih diusahakan ya. Berarti kalau untuk anak muda, kira-kira untuk mereka yang mau sukses tuh ada harga yang harus dibayar dong?
1: Ada. Waktu.
0: waktu
1: tenaga itu
0: banget ya.
1: Apalagi kalau misalnya belum menikah, wah itu waktunya lebih banyak.
0: Betul.
1: Dan aku bersyukur kak, dulu waktu sebelum menikah aku alhamdulillah memaksimalkan itu. Aku sudah bergelut di dunia usaha. Jadi ibaratnya kayak babak belurnya itu sudah gitu ya. Yang capek banget itu udah waktu kebetulan bisnis fashion ya dulu. Nah, ketika punya anak udah mulai bisa lah, maksudnya ketika anak lagi butuh perhatian, ya udah berarti nanti aku ngapain. Nah, itu udah kebayang kak kalau sekarang gitu.
0: Berarti kalau disuruh pilih bisnisnya fashion atau kuliner, lebih pilih mana?
1: Wah, kuliner dong.
0: Kuliner ya?
1: Iya.
0: Kuliner ya? Ini orang komunikasi tapi dia demen kuliner guys.
1: Kak, tapi aku gak bisa masak ya.
0: Oh iya,
1: iya.
0: Tapi,
1: enggak dong.
0: Tapi memang ini dimsumnya kan bikin sendiri kan.
1: Iya. Tapi ya udah sekedar gitu sekedar. Jangan suruh bikin masak
0: yang lain
1: apa,
0: ya,
1: gitu ya. Dong. Jangan dong.
0: Selain dimsum, ternyata nanti kita kasih bocoran juga ada kelas public speaking juga katanya. Nanti akan ngebahas lagi di Pro 2 RRI Malang juga ya.
1: Next episode.
0: Betul sekali. Berarti memang ketika aku tanya nih, ada apa hal yang pengen banget disampaikan buat teman-teman muda, teman-teman Pro 2 yang sekarang sedang mau memulai bisnis, mau memulai usaha, melawan ketakutan itu seperti apa sih?
1: Jadi kuncinya ya, pokoknya kalau kita mau berbisnis itu mental, sudah itu mental harus kuat. Karena yang terjadi itu kadang di luar planning.
0: Betul.
1: Itu sering banget kak terjadi. Jadi kalau misalnya kita, aku misalnya nih udah dapet tempat yang oke nih, tapi aku nggak perlu yang udah karena udah terbiasa berkali-kali seperti itu, jadi nggak usah yang wah dapet yang jangan dulu gitu, karena nanti pasti akan ada sesuatu dan ternyata betul. Aku pun pernah terusir kak, jadi udah dapet tempat udah ternyata tiba-tiba dibatalin gitu aja, kayak gitu loh. Jadi mental itu harus yes, kemudian kalau mau bangun bisnis jangan cuma ikut-ikutan, bener-bener di planning. Di planningnya apa aja, bisa dari 4P kak, kalau di marketing apa itu, ada price, harganya tahu dari mana, jangan cuma ngarang, dari riset. Jadi riset kompetitor, cari aja di Instagram produk yang serupa dengan planning bisnis kita. Gitu ya, kemudian ditiru aja cara ininya, cara dia ngonten gitu. Kalau di marketing tuh ada namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi diamati, ditiru, tapi jangan plek-tiplek, harus dimodifikasi. Itu dari price-nya, kemudian produknya. Nah itu harus jelas, produknya mau yang rasa yang seperti apa. Nah itu kan taunya juga dari riset juga, balik lagi. Kemudian ada place, nanti jualnya mau di Pujasera atau nanti di booth, nah itu harus jelas. Jangan cuman ada modal segini, ya udahlah booth lah, tahu-tahu ternyata gak balik modalnya. Betul. Karena ternyata di situ sepi misalnya. Nah itu
0: gak kadung bayar sewa-sewa aja gitu,
1: kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada promotion kak. Kalau promotion itu kita mau nanti buy online atau nanti full offline juga gak masalah. Karena banyak loh sekarang UMKM yang full offline juga kenceng.
0: Gak masalah ya, tapi tetap kenceng gitu ya. Luar biasa banget. Berarti 5 tahun ke depan akan membawa usaha owner dimsumnya Bunda ini kemana kira-kira?
1: Target 5 tahun ke depan?
0: Yes, ayo.
1: Aku agak spill sedikit sama yang Speak Lab ya.
0: Boleh.
1: Karena kebetulan ini kan kebetulan sekarang masih di rumah nih kak, di garasi. Tapi untuk ke depan kita mau gabungin. Jadi ketika si mamah-mamahnya ini nungguin anaknya les, itu sambil ngemil-ngemil dimsum kak.
0: Wow, seru banget.
1: Gitu.
0: Eh boleh dibacain gak sih kalau lesnya ini buat anak-anak dari usia?
1: Dari usia balita 4 tahun.
0: Oh, wow, sampai teens ya.
1: Sampai teens.
0: Di harga berapa sih kalau untuk kayak kelas public speaking itu kak? Nanti rencananya
1: jadi public speaking.
0: Gak apa-apa dikit di spill gitu kan.
1: Kalau kata orang tua yang diwali murid aku ini termasuk murah kak.
0: Karena
1: biasanya mereka hampir di angka 800 ribu ke atas.
0: Betul.
1: Dan aku cuma 250 ribu untuk 4 kali pertemuan.
0: Oh my god.
1: Gitu.
0: Okay.
1: Dan itu udah include semua. Kita dapat materi sampai 6 bulan ke depan gitu, itu sampai showcase anak-anak di panggung, kemudian ditonton sama orang tuanya kayak gitu.
0: Wow, udah ada berapa muridnya sekarang?
1: Alhamdulillah di 50-an.
0: Oh my god, keren banget.
1: Baru jalan 1 bulan kan.
0: Baru jalan 1 bulan ya. Dari Trif juga itu ya. Luar biasa banget. Aduh keren banget sih, cantik, muda dengan segudang ide yang luar biasa. Berlian dan tadi ya, mentalnya harus bener
1: harus kuat.
0: Ya. Karena kalau kamu enggak kuat bisnis ini sudah welcome ya. Welcome, sudah menyambut kamu dengan berbagai macam hal yang harus siap kita hadapin gitu ya.
1: Terus kalau UMKM itu biasanya itu kak, takut hire karyawan, takut gak bisa bayar.
0: Betul.
1: Tapi yang aku rasain adalah ketika kita punya karyawan itu malah jadi kayak tenaga tersendiri loh. Iya,
0: aku harus bayar orang nih. Ada orang yang bergantung sama aku gitu ya.
1: Iya, kan, iya serius kayak gitu. Tapi ketika kita gak punya tim, yaudah kita leyeh-leyeh gitu loh. Ibaratnya kayak gak laku, ya udahlah buat tidur gitu. Itu yang aku rasain. Jadi kalau ketika kita punya tim, jangan dianggap itu beban, tapi itu ya anggap tanggung jawab,
0: motivasi ya. Luar biasa
1: kayak gitu.
0: Tepuk tangan dulu buat Farah Adila.
1: Tepuk tangan.
0: Oh, tim sama Bunda. Aku amazed banget karena ketika aku ketemu sama narasumber aku, wah kok pinter ya. Apa kita tukeran posisi aja gitu. Aduh luar biasa banget. Tapi thank you banget ya Bunda sudah hadir ke studio. Nanti kita ketemu lagi. Mungkin ada next episode lain karena ada Speak Lab juga gitu ya.
1: Iya,
0: jadi sekali lagi buat teman-teman yang kepo, di mana langsung aja di dimsumnya Bunda.
1: Iya,
0: kecil
1: betul.
0: Semua Instagramnya langsung cek aja. Ada bio, ada nanti linknya. Kalau misalnya mau WhatsApp, tanya-tanya admin juga bisa banget.
1: Betul, aku tambahin kak. Kalau misalnya mau tahu tentang personal branding, boleh lihat di Instagram aku. Jadi di dimsumnya Bunda, di situ sudah ada kan. By Farah Adila. Nah itu bisa dilihat. Mungkin buat teman-teman Gen Z yang mau cari inspirasi caranya personal branding, boleh dicontoh. Iya, buat
0: thank you banget
1: aja. Sama-sama.
0: Bye-bye juga buat semua teman Produa di seluruh Jawa Timur.
1: Oke, semoganya bermanfaat ya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat buat para pendengar Produa.
0: Amin. Terima kasih sekali lagi Kak Farah Adila, dan thank you banget buat semua teman Produa di seluruh RRI Jawa Timur, Surabaya, Jember, Madiun, Sumenep. Kita pamit, bye bye, selamat makan siang, bye. Thank you Kak Farah.
1: Iya, sama-sama.
2: Dengan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
3: Yuk segera download RRI Digital.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Jonathan yang akan menemani waktu siang kalian di Santai Siang Berita Olahraga. Berita pertama datang dari Timnas Indonesia membantai Bali United dalam laga uji coba menjelang Piala AFF 2026 di Bali United Training Center Gianyar Bali Selasa 21 Juli. Dalam pertandingan ini Timnas Indonesia menang dengan skor 3-0. Ketiga gol tim merah putih dicetak oleh Mark Lock, Doni Tri Pramungkas dan Michel Becker. Ini merupakan bagian dari rangkaian pemusatan latihan Timnas Indonesia. Tim asuhan John Herdman ini sudah melakukan pemusatan di Bali sejak awal Juni, tepatnya tanggal 5. Herdman mengatakan laga ini menjadi kesempatan berharga untuk menguji strategi dan memberikan kesempatan bermain kepada seluruh pemain. Herdman menilai positif hasil laga ini. Tadi laga uji coba melawan Bali United merupakan penampilan tim yang sangat kuat, ujar Herdman dalam rilis resmi PSSI yang diterima CNN Indonesia pada Rabu 22 Juli silam. Kami bisa memberikan menit bermain yang berharga kepada setiap pemain dan itu merupakan salah satu target penting bagi kami, ujar mantan pelatih timnas Kananda tersebut.

0: Mengapa perlu mencabut semua kabel di terminal listrik dan mematikan alat elektronik sesaat setelah pemadaman listrik? Saat terjadi pemadaman listrik, pastikan semua kabel di terminal listrik tercabut. Kemudian matikan semua alat elektronik yang menyala saat terjadi pemadaman. Cara ini dapat mencegah peralatan elektronik rusak ketika terjadi lonjakan daya dalam waktu cepat dan singkat. Selain itu, cara ini dapat mengurangi potensi korsleting saat listrik menyala kembali. Usai semua peralatan elektronik dimatikan, sisakan satu lampu saja dalam keadaan hidup sebagai tanda ketika nanti aliran listrik sudah menyala.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Perempatan Tugu. Perempatan Tugu Kota Madiun. Selama ini orang menyebut kata Perempatan Tugu, namun tidak ada bangunan Tugu di sana. Sampai sekarang, asal-usul penamaan Tugu itu masih menjadi misteri. Mengulas sejarah singkat penamaan Perempatan Tugu tersebut, ada beberapa versi. Dari keterangan Andi Suprianto, sejarawan Madiun, versi pertama, penyebutan kata Tugu mengarah pada benda maupun bangunan yang menyerupai Tugu. Penyebutan nama Tugu berasal dari sebuah bangunan gardu listrik Aniem, perusahaan listrik zaman Belanda, sekarang sudah dibongkar menjadi pos polisi. Ada juga penyebutan Menara Tugu merupakan menara pandang yang berada di persimpangan jalan. Versi lainnya, nama Tugu merujuk pada keberadaan Tugu atau Pal, titik 0 km Kota Madiun yang berada tidak jauh dari perempatan Tugu tersebut, tepatnya sebelah barat perempatan di sisi utara jalan. Kemudian dikuatkan dengan gambar peta tahun 1917, kata Tugu dipakai sebagai nama jalan yakni Tugulans yang berubah nama menjadi Madura Street atau Jalan Madura dan kemudian menjadi Jalan Panglima Sudirman. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Tuku tuku taka tuku tuta ta tuku tuta ta tuku tuta ta tuku tuta.

Raksasa Liga Spanyol La Liga Barcelona sukses meraup keuntungan finansial yang sangat signifikan menyusul tuntasnya ajang Piala Dunia 2026. Barcelona dipastikan menempati posisi kedua di antara seluruh klub di dunia dalam daftar perkiraan bayaran kompensasi bagi tim yang melepas para pemainnya ke turnamen internasional. Melansir dari The Athletic, teman-teman Pro 2, Barcelona akan mengantongi dana sekitar 3,9 juta dolar AS atau setara dengan 69,8 miliar rupiah melalui mekanisme resmi FIFA. Jumlah pemasukan fantastik yang didapatkan Barcelona ini, teman-teman Pro 2, tersebut menempatkan mereka tepat di bawah Manchester City yang memimpin daftar dengan estimasi nilai mencapai 4,4 juta dolar AS atau sekitar dengan 78,8 miliar. Keberhasilan finansial ini menjadi angin segar bagi klub peserta La Liga tersebut di tengah tantangan neraca keuangan yang dihadapi dalam beberapa tahun terakhir. Pemasukan besar ini bersumber dari skema Club Benefits Program CPB atau milik FIFA yang dirancang secara khusus untuk memberikan apresiasi serta kompensasi kepada klub-klub profesional karena telah merelakan pemain andalan mereka membela tim nasional masing-masing. Untuk siklus edisi 2026 ini, otoritas sepak bola tertinggi di dunia menggelontarkan total anggaran fantastik sebesar 355 juta dolar atau setara 6,3 triliun rupiah yang mencakup alokasi untuk turnamen putaran final maupun kualifikasi. Sistem distribusi pembayaran dilakukan berdasarkan kontribusi pemain yang dilepas beserta durasi partisipasi mereka di turnamen final. Bukan sekedar melihat seberapa jauh langkah tim nasional suatu negara melaju.

0: Saat dalam perjalanan, ada kalanya pengendara menemui hal-hal tak terduga. Misalnya hujan lebat yang datang tiba-tiba. Langkah antisipasi pun penting dilakukan agar pengendara tetap aman dalam perjalanan, khususnya pengendara sepeda motor. Langkah antisipasi yang bisa dilakukan antara lain, selalu bawa jas hujan saat berkendara dengan roda 2. Gunakan model single agar praktis dan aman. Selalu nyalakan lampu kendaraan agar jalanan terlihat jelas, serta menjadi perhatian bagi pengendara lainnya agar lebih berhati-hati. Periksa tekanan udara dalam ban, segera ganti jika ban luar sudah menipis. Sebaiknya gunakan laju kendaraan yang lebih lambat ketika berkendara dalam hujan. Atur jarak agar tidak berdekatan dengan pengendara lainnya. Waspadai genangan air di jalan dan lubang yang dapat membuat menimbulkan celaka. Jangan lupa untuk merawat kendaraan dengan servis berkala, sehingga kondisi kendaraan tetap prima. Pilih opsi berteduh jika dirasa intensitas hujan terlalu lebat.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Segera download RRI Digital.

0: bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: baby, I'm a rock star.
1: Kembali lagi di bersama Jonathan di 95,2 Radio Republik Indonesia, teman terbaik kamu. Dan sekarang kita beralih ke balap-balapan ya teman-teman Pro 2. Pembalap Mercedes Kimi Antonel menjuarai Formula 1 Grand Prix Belgia 2026 setelah mengalahkan Charles Leclerc dalam persaingan sengit. Hasil itu memperlebar keunggulannya di klasemen penjuaraan dunia. Sementara George Russell gagal menyelesaikan balapan. Antonelli memulai balapan dari pole position di sirkuit Spa-Francorchamps Minggu 19 Juli 2026. Max Verstappen sempat merebut posisi terdepan, namun Antonelli berhasil mengambil alih kembali pimpinan lomba. Lalu sementara itu Rosselli kehilangan posisi setelah disalip dua Ferrari pada putaran awal. Insiden dengan Lewis Hamilton membuat mobilnya keluar lintasan dari balapannya dan mengakhirinya harus untuk berakhir lebih cepat. Safety car sempat mengubah jalannya perlombaan pada awal balapan. Antonelli tetap mempertahankan gitu ya teman-teman Pro 2 ritme sebelum kembali ke pimpinan usai menyalip Leclerc pada 10 putaran terakhir. Leclerc pun harus puas finish kedua dengan selisih 1,9 detik dari Antonelli. Verstappen melengkapi podium sedangkan Hamilton finish keempat meski menerima penalti 5 detik. Oscar Piastri mengakhiri balapan di posisi kelima setelah duel sengit sepanjang lomba. Isaac Hajar dan Lando Norris pun tampil impresif usai bangkit akibat penalti grid dan finish di urutan keenam dan ketujuh. Gabriel Bortoleto kembali membawa Audi meraih poin melalui posisi kedelapan sementara Arvid Lindblad dan Franco Colapinto melengkapi 10 besar pada akhir balapan.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
4: Sah, ikut aku yuk.
5: Kemana?
4: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
5: Hah? Emang apa yang gak ada?
4: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
5: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
4: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
5: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
4: Iya.
6: Yuk, segera download RRI Digital.
7: Pretty, this that pretty girl, mantra, this that flaunt, you just touched down on it.

Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan langsung mengalihkan fokus ke kejuaraan dunia 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus silam. Setelah langkahnya terhenti pada babak final pertama di China Open 2026 di Changzhou, China Rabu awal. Alwi kalah dari India Ayush Shetty melalui pertandingan 3 game 17-21, 21-5, 17-21. Ujarnya, setelah ini saya akan langsung alihkan fokus ke depan untuk kejuaraan dunia. Alwi menyebut kekalahan tersebut menjadi pelajaran penting baginya dalam menghadapi rangkaian turnamen beruntun, terutama mengenai kemampuan memulihkan kondisi fisik dan mental setelah tampil maksimal pada turnamen sebelumnya. Pelajaran lagi hari ini bagaimana ketika di turnamen pertama sudah all out dan habis-habisan. Persiapan back-to-back turnamennya atau minggu keduanya harus bisa lebih baik lagi. Dari fisiknya, mentalnya, hingga pikirannya harus cepat balik. Cepat reset, ujar Alwi. Dalam pertandingan itu, Alwi sempat bangkit setelah kehilangan game pertama dengan merebut game kedua secara dominan 21-5. Selain persoalan pemulihan, Alwi mengatakan kondisi lapangan yang berangin membuat penerapan pola permainan menjadi lebih sulit. Ayush juga dinilai menunjukkan perubahan dalam permainan depan dan mampu menghadirkan variasi pukulan yang membuat Alwi kesulitan menemukan kenyamanannya. Kondisi lapangan di sini memang sangat berangin, jadi agak tricky untuk menerapkan pola permainan Ayush. Berubah sangat banyak dari permainan depannya. Variasinya beberapa kali membuat saya tidak merasa nyaman, ujar Alwi. Mungkin segitu dulu deretan dari Santai Siang kabar olahraga kali ini, teman-teman Pro 2 tetap di 95,2. Jonathan pamit undur diri, nanti akan dilanjutkan oleh teman Jonathan yaitu Kak Melody yang akan menyampaikan Santai Siang di dunia entertainment.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

siang teman Pro 2. Kembali lagi ya bersama Melody nih yang siap nemenin aktivitas atau mungkin istirahat kalian gitu ya. Ini Melody mau membacakan ya terkait hiburan atau mungkin entertainment gitu. Lagu kolaborasi Shakira dan Burna Boy berjudul Day Day serta Wonder Wheel karya Oasis naik peringkat pada tangga lagu global Billboard setelah mendulang popularitas dari demam Piala Dunia FIFA 2026. Lagu Day Day menduduki posisi puncak Billboard nih global 200 berkat perolehan 43 juta pemutaran yang naik 4% dari pekan sebelumnya serta 5.000 penjualan yang turun 5% selama pekan pelacakan pada 10 hingga 16 Juli. Laman Billboard pada Senin 20 Juli waktu setempat melaporkan nih Day Day ditetapkan sebagai lagu resmi Piala Dunia 2026. Dan telah memimpin tangga lagu global di luar Amerika Serikat dengan perolehan 36,7 juta. Keren banget ya. 1% dari pekan sebelumnya itu serta 4.000 penjualan yang turun 3% selama pekan pelacakan. Lagu klasik Oasis dari era 90-an berjudul Wonderwall mendulang kenaikan peringkat tajam di tangga lagu global akibat dampak penyelenggaraan turnamen sepak bola yang sama. Single tersebut melesat dari peringkat ke-26 hingga ke-4 pada tangga lagu Billboard Global 200 serta dari peringkat ke-21 nih ke posisi ke-4 pada tangga lagu global di luar Amerika Serikat. Peringkatan itu didorong oleh lonjakan streaming sebesar 64% menjadi 35 juta pemutaran dan lonjakan penjualan sebesar 78% di seluruh dunia akibat antusiasme penggemar tim nasional sepak bola putra Inggris yang menggunakan lagu tersebut nih sebagai nyanyian penyemangat di stadion selama pertandingan. Dan pada tangga lagu global single Swim dari grup vokal pria asal Korea Selatan atau BTS gitu ya menempati posisi kedua dan mampu bertahan ke-8 pekan sejak bulan April disusul lagu Hate That I Made You Love Me karya Ariana Grande di posisi ketiga sementara single kolaborasi Justin Bieber dan Nicki Minaj berjudul Beauty and a Beat bertahan tanpa pergerakan di peringkat ke-5 setelah sempat memimpin tangga lagu tersebut pada bulan Mei.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 Radio Republik Indonesia ya, tetap bersama Melody. Untuk informasi berikutnya, si Jennie Blackpink ini akan kembali menyapa penggemar lewat single solo terbarunya yang bertajuk Less Than A Lover. Lagu tersebut dijadwalkan dirilis secara global pada Jumat 24 Juli 2026. Kabar tersebut diumumkan oleh agensi Ori Atelier Entertainment pada Selasa 21 Juli 2026. Bersamaan dengan pengumuman itu, agensi juga merilis teaser yang menampilkan Jennie bersama seorang pria di balik jendela mobil. Menurut agensi, Less Than A Lover mengusung warna musim panas dengan sentuhan gitar lofi dan permainan keyboard elektrik bergaya vintage. Wow, lagu tersebut dipadukan dengan vokal Jennie yang lebih tenang dan matang dibandingkan rilisan solo sebelumnya. Single ini juga menjadi penanda perubahan gaya bermusik Jennie. Jika karya-karya sebelumnya lebih menonjolkan sisi performa, kali ini ia menghadirkan pendekatan yang lebih emosional dan intim. Jennie tidak hanya menjadi penyanyi dalam proyek tersebut, tetapi ia juga terlibat langsung dalam proses kreatif mulai dari penulisan lirik, produksi lagu hingga penyutradaraan video musik. Beberapa festival yang menjadi panggung perdana lagu tersebut antara lain Governors Ball Music Festival 2026 di Amerika Serikat dan festival di Denmark serta Open Festival di Polandia dan juga Mad Cool Festival di Spanyol. Setelah perilisan lagu ini, Jennie dijadwalkan kembali tampil di sejumlah festival musik pada Agustus 2026 nih. Nantikan ya teman Pro 2, ia juga akan menjadi bagian dari Lollapalooza, Chicago di Amerika Serikat dan Summer Sonic 2026 di Jepang.

ada. Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

95,2 Radio Republik Indonesia. Masih bersama Melody ya. Ini untuk ada informasi berikutnya. Film horor Adir Mami mencuri perhatian publik nih setelah cuplikan perdananya menampilkan sosok menyeramkan yang diperankan aktris Jessica Chastain. Trailer tersebut berhasil memancing reaksi penonton jauh sebelum film tersebut tayang nih di gedung bioskop. Chastain juga memerankan Ursula, ibu seorang anak bernama Bella yang tanpa sadar menjalin hubungan dengan sosok iblis menyerupai ibunya. Cerita kehidupan kemudian berkembang ketika sosok misterius itu mulai memperhatikan perilaku ganjil yang membuat keluarganya berada dalam ancaman besar. Aktris peralih Oscar itu mampu menghadirkan karakter ganda melalui sosok Ursula dan makhluk misterius yang memiliki wajah serupa. Karakter lain itu juga perlahan memperlihatkan jati dirinya ya. Ketegangan memuncak ketika makhluk tersebut itu mulai mengubah bentuk tubuhnya menyerupai laba-laba raksasa di hadapan keluarga Bella secara tiba-tiba. Perubahan wujud itu juga membuat Rus, ayah Bella, panik hingga melompat dan menabrak jendela karena sangat ketakutan.

Adegan tersebut ternyata juga mengejutkan banyak penonton yang menyaksikan trailer sebelum pemutaran film The Odyssey di bioskop. Mereka juga mengaku nih tidak menyangka trailer horor itu ternyata akan menampilkan adegan yang mengejutkan. Beberapa komentar di media sosial juga menyebutkan penonton sempat mengira trailer tersebut merupakan sebuah iklan biasa. Bahkan sebagian juga mengaku terkejut hingga berteriak ketika adegan perubahan wujud makhluk itu muncul secara mendadak. Dan salah satu penonton juga mengungkap nih teman Pro 2 bahwa hal tersebut itu di YouTube Universal Pictures, saya sempat mengira ya itu iklan es krim, tetapi ternyata berubah menjadi sangat menyeramkan. Penonton lainnya juga mengaku adegan perubahan wujud makhluk menyerupai laba-laba membuat suasana studio bioskop mendadak hening, begitu menakutkan sehingga saya juga meninggalkan bioskop karena tidak sanggup untuk menonton. Tonnya.

Film Other Mommy diadaptasikan dari novel Insiders Around the House karya Josh Mellerman yang terbit pada 2024 silam. Film tersebut juga disutradarai oleh Rob Savage dan diproduseri James Wan yang dikenal melalui waralaba film horor The Conjuring. Film ini akan mulai tayang di bioskop secara internasional pada 9 Oktober 2026. Namun jadwal resmi penayangan Other Mommy di Indonesia hingga saat ini belum diumumkan. Oke, sekian teman Pro 2 ya. Sesaat lagi kita akan santai siang bersama tentunya Melody enggak sendirian ya. Oke, tetap bersama di RRI, teman terbaik kamu.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun, terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat, berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: sore nih ya teman produa sekalian. Aku lagi gak sendirian nih, alias bareng sama banyak temen ya.
1: Ya.
0: Ada siapa nih? Ayo say hi dulu dah.
1: Hai teman produa. Setelah aku vakum gitu ya beberapa jam, aku lagi balik lagi gitu menemani kamu. Siapa kamu? Nabila Dagari, teman produa ya, yang kembali menyapa kamu semuanya di santai siang menuju sore ceria ini. Tentunya bareng Melody, ada Melody, ada Joe gitu ya. Makasih lo ya.
0: Iya. Terima kasih kembali ya, Kanap ya. Mungkin selain ada Kanap, ada siapa lagi nih di samping aku?
1: Boleh dong, sapa-sapa nih.
2: Di halo, halo.
3: Aku Ziva.
0: Ziva. Halo, halo Ziva. Ziva Magnolia bukan? Ah,
1: suruh nyanyi aja, Mel. Ah,
0: itu dia.
4: Ziva aja.
3: Beda suaranya.
0: Aduh,
3: nanti.
0: Beda suaranya.
1: Ziva siapa suara nih?
3: Ziva aja.
1: Oh, namanya Ziva aja.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Sama ada siapa lagi?
5: Halo, aku Rafif.
0: Rafif. Halo.
4: Gasing ya, Ziva sama Rafif ini kemarin kayaknya kita udah siaran bareng gitu sama mereka.
0: Iya.
4: For the second time gitu ya. Lagi gitu ya.
1: Second time in this day.
0: Iya.
1: Second. Tapi aku kalau second choice enggak mau.
3: Aduh, jangan dong kalau itu.
0: Jangan
3: itu.
0: Second choice.
1: Kayaknya enggak ada yang mau juga deh.
0: Oh iya iya iya.
1: Makanya lebih baik second time gitu ya. Atau third time atau apa beberapa kali. Yang penting enggak second time. Second choice teman-teman dua ya.
0: Selain ada Rafif, ada siapa aja ya? Mungkin masih banyak lagi kali?
4: Masih banyak.
1: Ya enggak kelihatan
0: sih, enggak kelihatan.
1: Oh, gitu. Enggak
0: kelihatan. Ada siapa nih di samping aku nih ya?
4: Ada Jonathan di sini.
0: Ah, Jonathan yang biasanya
4: iya, yang biasanya olahraga.
0: Oh, bisa olahraga. Oh.
1: Chris Jordan.
0: Itu
1: beda-beda. Beda, beda, beda,
0: beda, beda, beda ya.
4: Olahraga gitu maksudnya.
1: Oke, oke, oke. Iya, iya.
0: Mungkin kali ini kita mau bahas apa nih ya? Apa ya enaknya ya? Kita bahas. Oh ya, teman produa, kita nemenin santai siang menuju sore ini, kita bakal ngobrol sesuatu yang enggak pernah jauh nih dari kehidupan Gen Z.
1: Apa itu?
0: Pastinya musik ya.
1: Oh, dangdut musikal itu kan.
0: Oh, bukan. Ya.
1: Beda aliran.
0: Ya karena buat Gen Z playlist itu kan bukan cuma kumpulan lagu ya, tapi juga bisa jadi teman nih setiap suasana hati ya.
1: Kayak tagline kita ya, teman terbaik kamu.
0: Itu dia. Mau lagi semangat, galau, belajar sampai healing pasti ada lagunya enggak sih?
1: Betul.
0: Biasanya kalau kajian sendiri atau dari mulai kajian nih
4: aku,
0: biasanya
4: pertanyaannya
0: katanya kan suka olahraga.
4: Wah,
0: itu dia tadi.
4: Oke deh, olahraga
0: apa tuh?
1: Tapi sebelum itu aku pengen tanya dong, boleh nggak?
0: Boleh.
1: Olahraga sukaannya Joe itu apa sih?
4: Olahraga agak mikir ya kak.
1: Loh. Katanya tadi suka olahraga. Kok mikir? Ini berarti suka beneran atau cuma memberikan harapan gitu?
4: Iya, kayaknya lebih ke memberikan harapan.
0: Aduh.
4: Iya.
1: Bahaya kamu.
0: Bahaya sih.
4: Iya. Coba tanya playlist kakak aku, jangan olahraganya.
1: Iya. Playlist kamu apa kalau gitu?
4: Kalau playlist kayaknya aku campur-campur ya kak.
1: Campur sari.
4: Bukan campur sari, campur-campur kayak lagu apa, lagu barat, lagu Indo, lagu apa, lagu Jawa-Jawa gitu.
0: Iya, terus semua lagu masuk nih kak.
4: Pop gitu, aku masukin jadi satu tuh enak.
1: Genrenya
4: gitu.
1: Apa?
4: Apa ya kak, kalau kayak gitu nggak tahu. Aku jadi nggak tahu. Jadi campur-campur genrenya.
1: Oke. Kalau Melody sendiri apa?
0: Kalau Melody sendiri biasanya nih, kalau yang paling suka nih. Tahu enggak sih sama Mahalini itu loh.
1: Mahalini berarti genrenya yang lebih ke pop ya.
0: Yes,
1: pop yang galau-galau gitu. Kayaknya penyanyi favorit kamu Mahalini ya?
0: Mahal
1: banget. Ini
0: mahal dagingnya.
1: Mahal ini mah.
0: Ya, kalau Kanap sendiri apa?
1: Jangan aku dulu dong. Akunya di skip aja dulu. Aku Zipa, itu kan first second kayaknya aku udah nggak tahu lah
0: gitu.
1: Nggak pilih A pilihan kesekian gitu.
0: Baik deh.
1: Okay. Siapa dulu? Rafif dulu deh.
0: Boleh ya, Rafif
5: boleh,
0: dulu.
5: Boleh. Kalau aku sih campur ya, tapi aku lebih suka dengerin English song sih.
1: English song.
5: English song.
1: Apa itu? Genrenya apa?
5: Genrenya sih aku lebih suka dengerin yang bikin mood aku tambah gitu, bikin mood jadi lebih mantep, lebih baik gitu. Aku soalnya aku lebih ngehindarin yang
1: galau-galau.
5: Iya, gitu ya. Galau-galau.
1: Oh, gitu. Berarti lebih upbeat, medium beat, medium upbeat gitu ya.
5: Iya, biar suasana aku juga ikutan
1: bahagia, seneng.
5: Oh, iya, betul.
1: Tapi kalau genre itu kan, ngomongin genre itu kan ada pop, ada jazz, ada klasik, ada hip hop, ada macam-macam lah ya. Kamu cenderungnya apa? Dangdut?
5: Aduh. Suka sih.
1: Oh, suka.
5: Suka masuk aja.
1: Masuk yang kekinian ya, tapi ya. Oh, siapa kalau dangdut?
5: Kalau dangdut Naikila tentunya.
1: Aduh ya, hip dut. Emang sekarang lagi hype juga ya, teman-teman dua. Genre hip dut itu di kalangan Gen Z. Karena kan apa ya, lebih ke ya enak aja gitu ya. Dangdutnya itu bukan dangdut yang asik, yang koplo gitu ya. Kalau perkoploan itu untuk yang ya pengen berjoget gitu. Ya kalau misalnya hip dut itu kayak
5: lebih masuk, ya,
1: lebih
5: di,
1: masuk
5: Gen
1: di Gen Z gitu kan.
3: Gen Z banget sih itu.
1: Betul. Oke, hip dut terus lanjut. Ada lagi mungkin jadi pop hip dut gitu ya.
5: Iya.
1: Galau-galau no gitu
5: galau,
1: ya.
5: No.
1: Berarti kalau kamu galau enggak nyetel lagu galau bahkan.
4: Katanya hip dut kalau.
5: galau sambil dangdutan.
1: Oh, dangdutan gitu. Beneran. Oke. Masuk sih. Yeah. Tapi itu adalah untuk obat mujarab sih.
5: Yeah. Iya,
1: betul. Ya. Daripada galau-galau mending ya udah goyangin aja, say. Terus kalau misalnya siapa nih? Si Ziva nih.
3: Ziva. Aku lebih ke kayak rap gitu sih, aku suka rap gitu. Wah. Kayak hip hop gitu. Itu energik banget sih, suka.
1: Sesuai sama namanya. Sesuai sama namanya enggak
3: gitu.
1: Sih? Ziva. Katanya tadi Ziva Magnelli ya. Dia suka nge-rap dia. Apa top penyanyi favoritmu, rapper favoritmu siapa?
3: KB atau KB enggak?
1: KB.
3: Ya, KB.
1: Terus
3: udah itu aja sih.
1: Itu aja
3: kayak ya.
1: Oke. Okay.
3: Korea.
1: Ya. Kalau okay. Rapper yang aku tahu dan yang cakep, ya, maksudnya untuk yang rap banget itu Eminem kan?
3: Kayaknya karena bisa nggak sih itu?
1: Aku.
3: Bisa itu.
1: Berbusa abis itu. Yaminya udah. Ibaratnya kalau Jowonya kelomoh kan. Gitu deh.
5: Oke, lanjut deh ke Kanap. Apa tuh playlistnya dengan Kanap ini termasuk Gen Z nggak sih?
4: Gen Z dong.
1: Gimana sih? Gen Z dong.
3: Milenial. Masih imut-imut gini loh.
1: Nah iya, masih imut-imut gini loh. Walaupun dahanmu ya.
3: Aduh.
1: Saya tak buka sih playlistku apa sih? Biar anu beneran valid gitu loh.
3: Nah itu dia. Jadi ini ya teman bro dua, Kanap ini punya playlist yang udah tertanam gitu ya di HP-nya gitu.
1: Tertanam.
3: Nah, itu dia.
1: Ada macam-macam sih, mulai dari bosas. Tergantung playlistnya. Kalau lagi pengen yang playlist pagi itu biasanya aku lebih ke pop gitu ya. Lebih ke pop, lebih ke jazz gitu. Terus jedap-jedup hidup. Kalau siang lebih kepada ya pop sih, cenderungnya ke pop gitu ya. Kadang juga keroncong, aku suka keroncong tau. Keroncong, terus habis itu yang orkestra, bosas, kayak gitu-gitu sih. Playlistku gitu sih.
5: Aku sama sih, Melody juga sebenarnya suka keroncong tapi lebih ke enggak terlalu keroncong. Gimana ya?
1: Oh, yang kan ada ya keroncong yang sekarang modifikasi gitu kan.
5: Iya,
1: gitu. Nyaman di telinga Gen Z gitu. Enggak tahu ya, jujur Nabila itu lebih suka mendengarkan ya sebenarnya semua lagu ya, mulai dari yang terbaru sampai dengan yang lawasan pun tahun 90-an itu suka gitu loh.
5: Nah, bener banget. Jadi tergantung playlistnya gitu ya.
1: Tergantung suasana hati.
5: Moodnya
1: itu mau kemana gitu.
5: Kadang juga kalau Melody sendiri misalnya buat belajar gitu ya. Teman-teman kalau belajar itu biasanya playlistnya tuh kayak yang barat-barat gitu. Itu kalau belajar ya, karena biar fokus. Tapi mungkin kalau
2: Jawa Barat bukan.
5: Bukan deh.
1: Beda barat.
5: Tapi kalau lagi jatuh cinta gitu biasanya.
2: Lagi jatuh cinta.
5: Itu biasanya beda. Apalagi itu patah hati tuh. Galau-galau pasti beda enggak sih?
1: Ya beda. Yang enggak tahu kalau galau mesti yang di anu lirik gitu.
5: Nah.
1: Cuman kalau lagi happy yang dia nu musiknya gitu kan.
5: Iya, betul.
1: Jadi kalau galau-galau itu yang diperhatikan liriknya, malah justru itu yang bikin nangis.
4: Bikin makin galau.
1: Bikin makin galau gitu. Nah, kalau teman-teman berdua sendiri gimana nih? Kira-kira playlist kamu ini mengarahnya ke mana? Ke pop, ke dangdut, ke campur sari, ke bosas, ke apa? Ke apa nih? Kalau berdua era Rimadion sih lebih ke pop rock. Pop rock kayak gitu-gitu. Kalau dangdut ke tetangga sebelah.
3: Nah, ini
1: dia. Dangdut campur sari gitu ya. Iya. Jadi era Rimadion itu yes, ada semuanya sih. Apa ada yang enggak ada gitu.
4: Ya, kan teman terbaik kamu.
1: Itu ya masih ada. Nah, biar teman-teman Pro 2 ini di santai siang menuju sore harinya lebih semangat lagi gitu ya. Kira-kira next song ada lagu apa sih? Melodi
3: Next song. Ada Kau Yang Tak Pernah.
1: Wah, ini rada galau ini.
3: Apa ini ya?
4: Kau Yang Tak Pernah apa? Tak pernah mencintaiku, bukan?
1: Tak pernah tahu. Enggak mau tahu itu kayaknya.
4: Lebih enggak apa?
1: Lebih ke bodo amat gitu ya.
4: Daripada tahu kan sakit hati gitu kan.
1: Daripada kita mencari tahu, bertanya-tanya seperti apa, pengen cari tahu, lebih kepada kepo, langsung aja kita dengerin lagunya. Happy listening, teman Pro 2.

pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena

0: Oh wow, Kak Melody lagi nyetel musik-musik yang galau gitu ya. Apa Raisa tadi apa judulnya? Raisa Anggriani Satu Langkah. Kenapa Kak dengan Satu Langkah itu kenapa? Kamu kenapa?
1: Iya, Satu Langkah itu pasti adalah upaya.
0: Upaya. Gitu ya. Yang penting bukan satu langkah di depan. Gitu. Oh no, jangan ya. Sih. Iya. Ngomongin soal playlist lagi. Kak Melody. Apa ngomongin ya? Soal playlist lagi.
1: Kita ngomongin soal playlist lagi nih ya. Masih iya. Tetap bersama ada di depan kita ini juga ada teman kita ya tentunya nih. Kalau di dalam artikel data.co.goodstate.id gitu
0: apa,
1: ya
0: apa
1: genre
0: itu?
1: Pop musik favorit Gen Z itu kebanyakan nih
0: apa?
1: Adalah pop no, temen pro 2.
0: Nomor satunya pop.
1: Nomor satunya
0: nomor
1: pop.
0: Duanya
1: nomor duanya K-pop.
0: K-pop. Kan tulang kita. Iya, kesukaan Rofi sama Jonathan
1: iya,
0: sama
1: Jennifer. Iya, benar. Tetap tetap nomor satu tetap pop okay. Dia kesukaannya Melody gitu ya. Tapi it's okay ya, temen teman-teman karena musik itu kan adalah bagian yang tak terpisahkan gitu. Asik. Ya dari iya, kehidupan betul. Anak-anak muda khususnya
0: Tol.
1: Gen Z ya.
0: Tol.
1: Karena melansir Indonesia Gen Z 2024 yang dikeluarkan oleh Research Institute mayoritas Gen Z itu mendengarkan musik melalui Spotify. Selain iya. Spotify juga Gen Z ini banyak mendengarkan musik melalui YouTube. Terus? Atau YouTube musik mungkin ya.
0: Iya.
1: Untuk genre sendiri, pop itu masih menjadi genre kesukaan Gen Z ya di tahun 2023 dengan preferensi sebesar 59% nih. K-pop juga semakin melebar sayapnya di Indonesia, duduk di urutan kedua dengan perolehan 14% yang tidak heran gitu ya, mengingatkan kini hampir semua grup K-pop juga mengikut sertakan Jakarta ya.
0: Asik.
1: Sebagai pemberhentian untuk tur mereka. Tanggapan Kajo gimana
0: iya,
1: nih tentang
0: melihat K-pop yang sangat pesat ini? Ya jujur sih agak bangga ya. Maksudnya enggak, maksudnya enggak yang bangga banget gitu enggak. Soalnya kita kan di Indonesia juga kan masih K-pop kan dua gitu ya. Apa tingkatan kedua yang pertama pastinya pop dan itu pun popnya Indonesia gitu. Jadi kita enggak yang apa mengelabui lagu musik-musik Indonesia gitu yang apa ya enggak yang apa ngevirusin gitu loh. Kita tuh masih di yang oh ada gitu yang suka tuh mas banyak tapi nggak yang mayoritas gitu sih kalau aku. Jadi aku tetap bangga-bangga aja sih. Aku BTW K-popers dari 2014 kalau nggak salah.
2: Wow, udah lama banget ya.
1: Sepuh ini sepuh.
0: Sepuh. Panggil lah aku sepuh.
2: Senior nih senior.
0: Panggil lah aku sepuh.
1: Kalau Rofif sendiri gimana? Udah ngefans K-pop nih dari kapan ya?
0: Dari kapan?
2: Aduh, kalau aku sih ya, aku dari 2018 waktu.
1: Oh, oh my god.
2: Udah lama-lama yes. Semua ya nih ya.
1: Zamannya itu Blackpink hitu tu tu tu. Tu
0: tu tu.
1: Ada
0: itu viral banget sih.
2: Iya, ya kan Kak, viral.
1: Dibikin parodi lo sampai an.
0: Iya, itu viral banget dulu.
1: Oke, mungkin kita juga nggak sadar ya kalau lagu yang kita putar itu juga bisa menggambarkan makna yang berbeda gitu
0: iya.
1: Dari yang sudah Melody sebutin tadi tergantung mood gitu.
0: Tergantung
1: jadi
0: mood.
1: Kapan waktunya kita ngeplay,
0: ngepasin playnya, kapan
1: suasananya iya. Gimana gitu.
0: Gitu sih. Betul. Dan kayaknya kalau play apa ngeplay playlist kalau lagi senang gitu mungkin yang lagu-lagu upbeat gitu kali ya teman-teman. Kalau kalau lagi sedih ya lagu sedih tapi tetap K-pop kalau aku. Kalau lagi bahagia aku setel jam Blackpink gitu. Kalau lagi sedih apa stay Blackpink gitu kali ya.
2: Pokoknya per K-popan gitu.
0: Pokoknya per K-popan. Kalau kalau Kanabila gimana? K-pop juga enggak?
2: Enggak sih.
0: Oh, oke, okay. Maaf ya.
1: Enggak sih. Aku kayaknya bukan circle kalian.
0: Oke, enggak
1: apa-apa. Karena sama Melody bukan K-pop, bukan K-pop. Cuman kalau misalnya disuruh dengerin lagu K-pop ya udah oke-oke aja, gas-gas aja. Emang Nabila tuh suka masuk di segala lini gitu ya. Tapi bukan mahal lini gitu. Ya, baik. Cetas. Cetas gitu ya. Ya begitulah teman Pro 2 ya. Kalau Ziva sendiri gimana nih? Apa nih? Udah ngefans K-pop gitu atau mungkin nggak terlalu
3: lebih
1: suka?
3: Kehidup tadi nah, kamu.
4: Aku sih lebih suka, cuman beberapa K-pop aja sih soalnya kayak nggak memperdalami K-pop banyak gitu. Cukup yang itu mungkin satu kayak NCT tuh aku gitu suka kan, NCT ya. Kayak seru lucu-lucu gitu orangnya gitu.
2: Oh aku tahu, aku tuh bukan K-pop, cuman kan ada beberapa ya maksudnya penyanyi pop K-pop ya sebutannya ya. Yang aku tahu ya paling Blackpink, BTS,
1: iya gitu aja. Aku juga gitu
2: doang. Udah cuma dua itu aja. Sisanya ibuhan gitu kayak NCT
1: yang paling tenar itu ya.
2: Benar, soalnya yang paling tenar kan itu ya udah taunya cuma itu gitu. Kayak Andrew Watson du du du
1: apalagi kan sekarang makin mudah ya kalau menemukan lagu tuh lewat medsos gitu ya. Cuma mungkin denger 15 detik gitu ya. Itu beberapa potong aja kadang udah viral gitu.
2: Karena ya potongan-potongan itu ya sekarang kayaknya mainin potongan lagu gitu. Ini lagu apa sih kalau ear catchy gitu langsung dicari, terus langsung orang-orang itu langsung ikut membumikan lagu itu gitu.
1: Betul
2: ya.
1: Jadi banget.
2: Itulah kenapa alasan lagu-lagu sekarang itu mudah banget mudah untuk viral. Hits gitu ya, untuk viral gitu.
1: Terus akhirnya masuk playlist kita atau mungkin jadi favorit
2: ya teman-teman aja gitu ya. Termasuk yang Naikila ya.
1: Iya,
2: Naikila kan yang lagi
1: betul.
3: Itu bukan Naikila.
1: Beda. Itu bukan lagi.
3: Maafkan melodi ya teman-teman.
1: Itu Nona kan?
2: Oh itu Nona.
0: Jalan juga lagi head tau akhir-akhir ini ya, udah siap belum itu?
1: Iya,
2: udah siap belum? Memang ada, udah siap belum? Coba cari, sudah siap belum?
0: Iya, udah siap
1: nanti,
0: belum?
1: Nanti Melody ya, cariin, gitu. Coba udah siap
2: ya, coba
1: belum?
2: Udah siap belum? Nah, jadi Naikila ya teman Produa. Ngomongin soal Naikila, sekarang kan lagi naik juga ya namanya. Berhubung ada tren juga make up Naikila,
1: betul. Warna-warni banget.
2: Betul, warna-warni banget. Cuman kalau urusan make up nih, ini perurusan make up gitu ya, agak melenceng dikit gitu. Nabila pengen tahu nih dari sisi Ziva sendiri, kamu tim yang make up yang seperti apa sih, kayak make up Naikila abis yang colorful ataupun yang seperti apa nih kalau kamu?
4: Make up bold gitu, aku lebih suka make up bold kayak ya
2: bold
4: yang
2: ya,
4: gelap gitu kayak
2: gelap malah tuh. Justru kamu orangnya misterius sepertinya. Iya atau enggak
4: ya.
2: Oke, kalau Rafif sendiri?
1: Kalau aku sih jujur nih ya kak, aku belum nemuin yang pas di aku itu makeupnya yang high visual atau low visual gitu. Jadi kalau untuk sekarang sih aku lebih ke low sih.
2: Tapi emang kalau misalnya Nabila lihat kayaknya bagus low yang natural gitu.
1: Iya,
2: cakep ya.
1: Natural. Iya, dia tuh kayak udah cantik kayak udah, dari dalam gitu.
2: Aduh, betul. Inner beauty-nya tuh
1: tercantum.
2: Masyaallah. Aura protagonis banget gitu. Kalau Nabila itu protagonis. Protagonis ke antagonis.
1: Tapi emang bener sih, karena itu bisa ada dua sisi yang berbeda tau.
2: Ngeri banget sih.
1: Teman-teman juga kalau boleh Melody ungkapin ya, sebenarnya kanap ini tuh nggak cuman protagonis itu tadi ya.
2: Kok ngeri gitu ya.
1: Dia
2: gitu
1: juga,
2: apa nih?
1: Mukanya juga bisa berubah-berubah gitu loh. Aduh,
0: biasanya kan ngomongin orang di belakang ya, kanap ini di depan.
2: Di depan gitu ya,
1: gitu. Dia langsung tahu
2: iya. Kayak playlist lagu itu tadi ya, bergantung mood gitu ya.
0: Iya.
2: Berarti kalau di mandang aku bergantung mood juga.
1: Iya dong.
2: Kalau lagi bagus gitu moodnya Melody, kayaknya mandang aku, oh Mbak Nap itu baik gitu. Mbak itu baik ya. Ada dendam apa sih Melody?
0: Tahu tuh Melody. Coba ungkapkan, kamu ada dendam apa sama Kak Nap?
1: Sebenarnya bukan dendam ya, lebih
0: akan tetapi
1: kalau misal lihat Kak Nap dari sisi yang kalau gini deh, mungkin ini loh, ini. Nah, itu dia tuh kan itu pasti
0: tegas gitu kali ya.
2: Apa nih?
1: Jadi kita tuh ya merasa ya lebih dekat ya, lebih dekat sama Kak Nap, tapi jadi tahu gitu sisi Kak Nap yang sebetul-betulnya
2: gitu. Deket tapi jauh gitu.
1: Deket tapi jauh. Kayak lagu tuh. Ya, jauh di mata namun dekat di hati.
2: Udah siap
1: belum? Asik nih kayaknya.
2: Siap belum?
1: Kayaknya teman berdua udah pada siap nih ya.
4: Iya, udah pada siap. Langsung aja deh kita kayaknya puterin aja lagu. Udah siap belum?
0: Udah siap belum?
4: Oke.
0: Happy

0: Oke, itu dia ya yang sudah habis dengerin satu mimpiku gitu. Satu mimpiku itu termasuk apa ya?
1: Harapan orang tua.
0: Harapan orang tua.
2: Iya, termasuk ya.
0: Termasuk. Iya, benar-benar.
1: Satu mimpi adalah harapan orang tua.
3: Harapanku juga loh.
0: Harapan.
2: Harapanmu apa?
3: Harapanku sih apa? Ayo tebak.
0: Jadi orang sukses.
3: Amin.
2: Harapan hari ini aja deh.
0: Harapan hari ini.
2: Gak usah jauh-jauh gitu. Gak usah muluk-muluk. Harapan hari ini apa sih, Rofif?
3: Harapan hari ini sih aku ya ingin hari ini berjalan dengan lancar gitu.
2: Kan udah setengah hari. Kamu rasanya bagaimana emang?
3: Alhamdulillah sih. Seru.
2: Seru.
3: Apalagi ikut ini nih.
2: Ikut apa nih?
3: Ikut apa ini?
1: Oke. Siaran bareng.
3: Siaran bareng.
2: Oke. Oke, mungkin
0: apa? Apa kena?
3: Ziva.
0: Oh, Ziva.
2: Apa nih?
3: Harapannya apa nih?
2: Harapannya hari ini.
4: Harapannya nanti pulang selamat.
1: Amin.
2: Benar sih dia pinter sih. Harapan yang terdekat.
1: Harapan yang terdekat.
0: Yang paling akan dijangkau.
2: Betul, yang paling terjangkau gitu. Harapan hari ini, Mel.
0: Kalau kanap dulu deh, mungkin harapan hari ini. jangan melodi dulu gitu, melodi nanti aja.
2: Oh gitu ya, dilempar-lempar gitu, jauh dulu deh.
3: Malah main lempar-lempar.
1: Harapanku semoga mamaku masak enak dan aku makan. Aku lapar.
3: Mau dong Kak Jo.
1: Boleh nanti aku kirim ya.
2: Nanti aku kirim beneran deh.
0: Oke, ini udah tercatat, tercantum, terdengar oleh seluruh Indonesia loh ya.
2: Betul. Kalau misalnya gak dikirim nanti catat ya. Itu dia aja itu.
4: Awas samperin rumahnya.
2: Awas aja.
3: Awas nih Kak Jo.
0: Langsung aja kanap deh.
3: Harapanku, harapanku aku bisa sa
0: meraih mimpiku lah ya pastinya.
3: Amin.
0: Ya.
3: Amin.
0: Hari ini ya harap ya udah harapannya itu, harapannya itu. Makan enak, pulang dengan selamat. Tak rangkum semua ini ceritanya.
3: Kayak gitu-gitu deh ya.
0: Iya.
3: Ya sekarang lebih begitu. Dan terakhir.
0: Yang terakhir last but not least.
3: Ini dia melodi ya. Kalau melodi nih pasti
1: apa? Cepat apa?
3: Apa ya? Baik selalu.

0: ya.
1: Setelah doa bersama.
0: Lancar rezekinya gitu aja deh.
2: Amin. Amin. Itu harapan semua orang.
3: Harapan semua orang.
0: Biarin dia berdoa berharap terus kita aminin bersama-sama. Yeah. Itulah amin. Doa kita gitu Mas. Yeah,
2: amin.
0: Apapun harapannya begitu ya. Semoga Tuhan kabulkan untuk kamu juga teman-teman Pro 2 yang di luar sana. Amin. Yang penting adalah sehat. Kalau sehat itu pastinya kita bisa beraktivitas dan meraih mimpi-mimpi kita gitu ya. Karena kalau udah dikasih sakit kita enggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mau ngapa-ngapa kayak aduh enggak enak, susah gitu kan ya. Jadi nomor satu kayaknya sehat dulu deh yang penting ya. Oke deh, terima kasih banyak nih ya teman-teman. Sudah bergabung dan juga sudah menemani. Seneng banget gitu ya. Nabila itu kayak warna kayak temboknya Pro 2.
2: Nah, itu warna-warni gitu.
0: Warna-warni gitu ya, colorful ya, betul. Dan abis ini jangan kemana-mana teman Pro 2 karena kita masih bakal berame-rame sih. Nabila sih yang bakal
2: yang bakal nemenin
0: betul ya. Di sore ceria nanti sorry, Nabila bakal kedatangan dari siswa-siswi berprestasi dari SMA Negeri 2 Madiun. Jadi mereka ini adalah
1: keren.
0: LKBB Pamer. LKBB jadi Pamer. Berhasil meraih mungkin ya ke di LKBB Pamer keren. Arca Diaksa SMA Negeri 2 Madiun tahun 2026.
1: Siap.
0: Kayaknya satu, begitu ya.
1: Satu, dua.
0: Ya begitulah seperti apa nanti keseruannya obrolan rame-rame barengan sama mereka. Ya stay tune terus aja di 95,2 Pro 2 RRI Madiun.
4: Teman terbaik kamu.
1: Bye.
0: Bye.
5: Stay tune. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kita simak sesaat lagi info Pro 2.
1: Saatnya info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kementerian Pekerjaan Umum PU melanjutkan pembangunan pengamanan Pantai Lampu 1 di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Pembangunan tersebut bertujuan melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi, erosi, dan intrusi air laut. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pengamanan pesisir menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Menurutnya, proyek tersebut juga melindungi aset strategis dan permukiman masyarakat di sepanjang garis pantai. Sementara itu, PLT Direktur Sungai dan Pantai Dirjen Sumber Daya Air Dian Al-Ma'ruf mengatakan penanganan abrasi dimulai sejak 2022. Hingga kini, pemerintah telah menyelesaikan pengamanan garis pantai sepanjang sekitar 639 meter. Menurut Dian, abrasi di Pantai Lampu 1 telah menyebabkan pergeseran garis pantai hingga mencapai 100 meter. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk ditangani secara berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur pengaman pantai. Pada 2026, Kementerian PU melanjutkan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 120 meter dengan anggaran sekitar 8 miliar rupiah. Konstruksi menggunakan rivetmen kubus beton yang diperkuat lapisan geotekstil untuk meningkatkan ketahanan terhadap gelombang laut. Berikut di berita selanjutnya. Tiffany Young, anggota grup K-pop Girls' Generation, akan merilis album solo debut berjudul Age of Calm pada 20 Agustus 2026. Album tersebut dirilis melalui Pacific Music Group dan label utamanya Pacific Record, dilansir dari Variety. Selain itu, Tiffany akan diikuti tur Asia selama 8 kota yang dimulai pada 12 September di Hong Kong. Album tersebut berisi 11 lagu dengan berbagai genre musik yang menggambarkan perjalanan Tiffany selama satu dekade sebagai artis solo. Dalam proses produksi, Tiffany terlibat langsung dengan mengawasi pengembangan konsep, gaya, arahan visual, hingga cerita dalam video musik. Tiffany mengatakan album tersebut menjadi perjalanan untuk memahami dirinya sendiri tanpa mengikuti ekspektasi orang lain. Tiffany berharap album dan tur tersebut dapat dinikmati penggemar sebagai satu perjalanan emosional yang berkelanjutan. Album ini mengikuti perilisan lagu pra-rilis Summer's Not Over yang diluncurkan untuk memperingati 10 tahun debut solo Tiffany. Tur Asia Tiffany Young akan dimulai di Hong Kong pada 12 September 2026, selanjutnya Jakarta pada 19 September, konsep dilanjutkan ke Singapura pada 26 September, Taipei pada 9 dan 10 Oktober, Ho Chi Minh City pada 17 Oktober, serta Bangkok pada 25 Oktober. Aku Karisma, kamu bisa dapetin informasi menarik lainnya di laman rri.co.id maupun aplikasi RRI News.
0: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: Jangan dikunci stang ya, Mbak.
1: Oke, Pak. Ayo, kok bengong? Liatin apa sih?
2: Itu, di sini ada, di dekat parkiran kantor. Terus bang, di sana juga ada tulisan kayak gitu.
1: Apa sih?
2: Itu titik kumpul buat apa ya?
1: Oh itu, titik kumpul atau assembly point ini merupakan sebuah lokasi yang aman saat kondisi darurat dan jadikan sebagai lokasi berkumpul. Nah, keberadaan titik kumpul ini tentunya akan mempermudah proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau keadaan darurat lainnya. Titik kumpul harus diidentifikasi dengan jelas dan mudah ditemukan. Lokasi titik kumpul ini harus mudah dijangkau, bebas hambatan, dan berada pada jarak yang aman dari bahaya, termasuk memperhitungkan kemungkinan bahaya runtuhan gedung, bahaya kebakaran, dan bahaya lainnya. Selain harus cukup besar atau luas, penentuan titik kumpul harus disesuaikan dengan jenis keadaan darurat apa saja yang berpotensi terjadi di tempat tersebut, dan resiko atau bahaya apa saja yang dihadapi orang-orang di tempat itu.
2: Gitu ya? Berarti kalau janjian ketemu jangan di situ, nanti dikira ada apa-apa lagi.
1: Lagian ngapain nunggu orang di situ? Enakan nunggu di dalam sambil pesan makan. Yuk ah!
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Omar selalu ingat.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Senang sekali Nabila Nagari kembali menjumpai kamu semuanya untuk edisi Sore Ceria hari ini, tentu saja ya di Sore Ceria. Dan ceria banget karena hari ini rame-rame didatangi oleh teman-teman dari SMA Negeri 2 Madiun, tim Garda ya. Gardanya SMA Negeri 2 Madiun, garda terdepan. Hai, selamat sore.
1: Selamat sore kak.
2: Halo kak, selamat sore.
0: Aku pengen nyapa-nyapa dulu teman-teman ya. Ini boleh kenalan dulu sebelum nanti mungkin aku ngajakin teman Pro 2 dulu kali ya. Ini ada siapa aja nih, boleh kenalan?
3: Perkenalkan, saya Velila dari SMA 2 Madiun.
4: Perkenalkan, nama saya Daniswara dari SMA Negeri 2 Madiun.
5: Perkenalkan, nama saya Fahri dari SMA Negeri 2 Kota Madiun.
6: Okay. Perkenalkan, saya Fauzi dari SMA Negeri 2 Madiun.
0: Ini berarti panggilannya siapa aja? Fauzi, terus?
5: Fahri,
0: terus?
4: Danes?
3: Velila.
0: Yeah. Kok kamu D sendiri sih? Gak boleh dong.
4: Gak diajak berarti.
0: Oke, bercanda. Nah, jadi ada Fauzi, Fahri, Danes, dan juga Velilas nih teman Pro 2 ya, yang menemani kita di Sore Ceria. Dan pastinya di sini Nabila pengen ngajakin kamu untuk bergabung di Sore Ceria nih ya, yang pengen mungkin kepo-kepoin mereka berempat ya. Mungkin kayaknya ada tambah satu kali ya, tapi belum datang kebetulan. Nah, jadi yang mau komen kepoin mereka boleh banget ya teman Pro 2, nanti di WhatsApp aja di 0811 369 7755, atau bisa melalui live chat di YouTube channel RRI Madiun, karena kita juga live streaming di situ ya. Jadi boleh ramaikan live chatnya seputar Garda Smada SMA Negeri 2 Madiun. Nah, jadi mereka ini berhasil itu ya, ikut ada sebuah event lomba kreasi baris berbaris, bener ya?
4: Yeah.
0: LKBB tahun 2026. Nah, ini kalau boleh diceritakan seperti apa sih itu eventnya itu?
4: Oke, izin ya kak.
0: Oke. Oh, harus gitu, siap.
4: Jadi
0: yeah.
4: Event LKBB sendiri itu kan kepanjangannya lomba kreasi baris berbaris.
0: Mm-hmm.
4: Nah, mungkin kalau warga-warga Madiun, terutama orang-orang yang gak ikut paskibra, itu masih asing di telinga mereka.
0: Betul.
4: Karena event ini kalau di Madiun hitungannya
5: tergolong baru, maksudnya baru terdengar.
4: Nah, jadi tahun ini kami dari Garda Smada alhamdulillah berhasil menyukseskan event LKBB Pamer yang sekaligus untuk memeriahkan hari jadi Kota Madiun.
0: Oh, jadi ini rangkaian HUT Kota Madiun gitu ya?
6: Iya, benar.
0: Wow. Dan ini termasuk acara tahunan atau seperti apa?
3: Acara tahunan.
0: Acara tahunan. Dan termasuk Garda Smada. Berarti ada macam-macam selain Garda Smada?
4: Ada. Di Madiun mungkin yang nanti akan diadakan event itu ada LKBB Antasena.
0: Itu apa itu? Itu nama
4: Eventnya.
0: Nama eventnya. Itu apa itu? Kalau boleh dijelaskan sekalian.
4: Ya, kalau LKBB Antasena itu sama konsepnya, lomba kreasi baris berbaris. Tapi dia yang menyelenggarakan itu adalah Purna Paskibraka Indonesia.
0: Oh, PPI. I see, PPI Kota Madiun. Apalagi ini kan bulan Juli.
4: Betul.
0: Pastinya sebentar lagi hektik-hektiknya gitu ya, tim Paskibraka. Untuk apa? Untuk apa?
5: Melaksanakan tugas negara mungkin.
0: Siap. Ini termasuk kalian sendiri juga ikut tergabung ke dalam itu, tim PPI itu atau seperti apa? Seleksinya nih.
4: Kebetulan kami hanya di Paskibra sekolah, tidak sampai masuk ke
6: Paskibra.
0: Itu seleksi bangetnya, seleksi kan ya, diseleksi dengan ketat ya kalau enggak salah ya.
6: Betul.
0: Oke. Okay. Tapi kalian sendiri ikut seleksinya?
5: Iya, ikut seleksinya juga.
0: Oke. Itu seleksinya bulan apa kalau boleh tahu? Boleh diceritakan, boleh dijelaskan juga ke teman-teman Pro 2.
6: Buat seleksinya itu dimulai dari awal tahun sih, Kak.
0: Oh, awal tahun
6: awal
0: justru.
6: Awal tahun, iya.
5: Kebetulan kami ya ikut seleksinya itu yang tahun kemarin,
6: tahun
5: Kak.
6: Kemarin.
5: Jadi bukan tahun ini.
6: Bukan tahun ini.
0: Kenapa bisa begitu?
5: Karena tahun ini kita sudah kelas 12, yeah. Jadinya memberikan kesempatan kepada adik kami ya. Jadi untuk gitu.
0: Yeah. Untuk mencoba menjajal melakukan tugas negara itu ya teman-teman. Oh, berarti kalau kelas 12 udah gak boleh ngapa-ngapain dong?
4: Ya, yeah, karena aturan pengibaran itu yang masuk kelas 10 dan nanti yang mengibarkan itu saat mereka kelas 11.
0: Oh gitu, yeah. Berarti ada step by stepnya ya, nggak semuanya ibaratnya tuh bisa masuk gitu ya.
4: Yes.
0: Oke okay, oke, okay. Berarti ini termasuk event terakhir kalian, ini berarti kelas 12 semua atau seperti apa?
3: Iya,
5: iya kelas 12.
0: Ya, sayang banget nih, bentar lagi bye-bye. Berarti termasuk event terakhir kalian, LKBB yang ini?
5: Yeah. Iya, bisa dibilang bisa ini dibilang. Event terakhir kita okay. Dari gen kita maksudnya.
0: Oh, gen kalian. Yeah. Ada nama tersendiri enggak sih dari generasi? Biasanya kalau SMA Negeri 2 Madiun itu kan terkenal ada julukan-julukannya tersendiri gitu ya.
5: Kalau di Garda sendiri itu kalau di SMA 2-nya itu ada kayak angkatan, Kak. Jadi ada angkatan Red Jasmine, Blue Jasmine dan Yellow Jasmine. Kebetulan kami di sini semua itu dari angkatan Blue Jasmine.
0: Oke. Okay.
5: Jadi kita Blue Jasmine, kemudian adik kita itu Yellow Jasmine. Adik kita itu Red Jasmine dan adik yang baru masuk di SMA 2 itu Yellow Jasmine. Dan untuk di ekskul Garda sendiri itu ada namanya itu generasi atau biasa disebut dengan gen. Nah, kami sendiri itu sudah di gen 22.
0: Oh, di angkatan 22.
5: Angkatan 22. Adik kami itu angkatan 23 gitu.
0: Berarti adiknya 23. Berarti kalau yang terbaru yang baru banget ini berarti 24.
5: Yang baru nanti 24.
0: Oh, baru nanti. Berarti emang belum masuk.
4: Belum. Karena baru MPLS, Kak. Iya.
5: Baru MPLS dan perekrutan anggota baru gitu.
0: Oke. Okay. Kapan itu perekrutan baru anggota barunya?
3: Ini sudah dimulai.
0: Oh, sudah mulai dimulai ya perekrutan. Oke. Okay. Jadi mereka sudah mulai menghimpun anggota-anggota baru nih teman pro 2 ya. Caranya sendiri nih untuk kalian kan kalau baris berbaris ya udah ya, baris berbaris identik dengan ya udah siap gerak terus habis itu kayak istirahat. Apa yang membuat berbeda gitu ya? Kan ini tadi LKBB, lomba kreasi baris berbaris. Apa yang menjadikan ini tuh spesial gitu?
6: Jadi untuk LKBB sendiri itu kan lomba kreasi baris berbaris. Nah, selain yang dinilai itu buat kekompakannya, terus kelurusan barisannya juga itu juga ada variasi dan formasinya juga, Kak. Jadi peserta itu dituntut untuk bikin variasi formasi sekreativitasnya mungkin. Gitu.
0: Dan itu formasi apa aja tuh kalau boleh dijelaskan?
3: Macam-macam sih, Kak.
6: Iya. Macam-macam kayak mungkin bisa mengusung tema Kota Madiun mungkin, bisa diusung dongkrek atau Kota Pendekar, nasi pecel. Jadi beragam sih, Kak.
0: Itu gimana itu? Misalnya kalau nasi pecel terus Kota Madiun, itu berarti gimana? Maksudnya baris berbaris kan? Iya, baris berbaris gitu kan. Iya. Ini gimana berarti?
4: Oke, itu jadi LKBB itu nggak cuman dari satu macam lomba, Kak.
0: Oh, okay.
4: Jadi kalau di kami itu ada empat lomba. Yang pertama ini yang tentunya PBB yang dinilai. Yang kedua ini ada variasi. Yang ketiga ada formasi dan yang terakhir ini ada video kreatif.
0: Oh, oke, okay. Berarti kalian termasuk yang PBB itu ya?
4: Ya, kami.
0: Oh, keseluruhan.
4: Iya, keseluruhan. Ya. Jadi yang dilombakan dalam LKBB pamer ini keempat nomor lomba ini.
0: Oh, dijadikan satu gitu ya. Keren. Ibaratnya berarti tidak cuma baris berbaris aja teman pro 2, tapi mereka juga bagaimana itu berkreasi formasi itu berarti bentuk membentuknya gitu ya.
6: Iya, iya benar.
0: Oke. Okay. Jadi ibaratnya kayak ada tari-tari sedikit menarik gitu ya.
4: Betul. Iya.
0: Oke. Itu kalian kayak gerakan-gerakannya maksudnya menciptakan sendiri atau ada kayak pelatih mungkin atau seperti apa nih?
4: Oke, kebetulan kalau dari kami kan hanya panitia.
0: Oh, panitia ya.
6: Iya, kita panitia kayak.
0: Aku pikir. gimana?
4: Kalau semisal pesertanya itu bebas dari mereka bisa mengambil pelatih atau mandiri.
0: Oke.
4: Okay. Kalau mandiri tentunya lebih berat, soalnya kan harus memikirkan tema, konsep, gerakan dan mengatur pola lantainya. Kalau sama pelatih mungkin lebih bisa diringankan karena ada yang membantu untuk membuatkan gitu.
0: Berarti itu ibaratnya dibebaskan gitu ya. Yes. Benar-benar berkreasi ya. Yes. Sesuai dengan namanya teman Pro 2 ya, kreasi. Jadi mau enggak mau ya harus berkreasi dong ya. Oke, jadi itu event sendiri digelar satu hari aja atau berapa hari nih?
5: Satu hari aja.
0: Oh, satu hari aja. Yes. Kapan itu?
6: 5 Juli 2020.
0: Oh, 5 Juli. Berarti itu udah ya awal bulan banget gitu ya, teman Pro 2 ya. Pesertanya ada berapa?
3: Ada
0: 45. Wow,
4: 45. Ya, 45 sekolah.
0: 45 sekolah. Itu dari seluruh
5: Sejawa.
6: Pulau Jawa.
5: Pulau Jawa.
3: Sepulau Jawa.
0: Tunggu, Pulau Jawa.
5: Yes.
0: Oh, berarti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa itu.
3: Iya. Yeah.
0: Oh, Allah.
5: Jadi event kita itu kemarin itu tingkatannya itu Sejawa Open.
0: Okay.
5: Jadi di setiap maksudnya Pulau Jawa gitu.
0: 45 sekolah teman berdua ya. Dan kalian panitianya. Yes. Seberapa chaos menangani 45 peserta ini, guys?
5: Mbak Felila mungkin.
0: Oh ya, mungkin bisa di-spill dulu bagian-bagian kalian ini sebagai panitia apa aja sih?
5: Iya.
3: Kalau dari saya sendiri, saya jadi panitia waktu pamer ini jadi humas.
0: Jadi humasnya. Yeah. Oh, humas itu pasti pusing banget gitu ya. Harus jawab-jawabin gitu.
3: Iya.
0: Yeah. Iya kan? Terus-terus.
4: Oke, kalau saya sendiri sebagai ketua pelaksana dari event ini.
0: Ketua pelaksana.
4: Yes.
0: Kamu yang diserang? Enggak. Oke, oke. Okay, okay. Dan sebagai ketua pelaksana. Yes. Kalau Fahri?
5: Saya sebagai wakil ketua pelaksana.
0: Oke. Fauzi?
6: Kalau saya divisi acaranya, Kak.
0: Oh, divisi acara. Ini jujur berat-berat, ada masing-masing punya pasti punya tantangannya tersendiri gitu ya. Ada keluhan-keluhan, silahkan kalian mengeluh di sini. Mungkin dari ketua pelaksana dulu, Danes gitu ya. Apa sih yang menjadi keluh kesah kamu ataupun unek-unekmu?
4: Oke, Kak, tentu dalam sebuah event itu pasti ada rintangan yang harus dihadapi. Dan alhamdulillahnya LKBB Pamer ini sukses karena seluruh personil kami mampu bekerja sama dengan baik.
5: Ya, betul.
4: Ya, mungkin kalau keluh kesahnya ya karena ini masih anak sekolah ya, Kak. Jadi agak susah untuk diatur, apalagi masih SMA. Ini kan waktunya mereka mencari jati diri.
0: Betul. Jadi ya mau enggak mau ya agak chaos sedikit gitu ya. Chaosnya dikit atau banyak? Itu wajahnya Fauzi udah Fauzi ya, bener kan? Udah menggambarkan semuanya teman Pro 2 ya. Terus kalau misalnya dari divisi acara sendiri nih ya, pastinya kan ada tantangan-tantangan gitu ya, di hari acara. Kalau lebih menantang pra atau pas acaranya ini, kalau bisa diceritakan.
6: Kalau di compare sih lebih menantang pas hari-hanya sih, Kak. Soalnya kan kalau hari-hari itu ya cuma satu hari aja itu. Kita mengatur waktunya biar nggak sampai molor banget. Itu gimana, terus ngatur pergerakan peletonnya itu gimana namanya biar sesuai rundown yang berjalan aja sih, Kak. Itu tantangannya.
0: Oke, setiap peleton dikasih waktu berapa emang?
3: 9.
0: Kan itu 45 sekolah tuh ya, dalam satu hari. Mulai dari jam berapa sampai jam berapa, terus pengaturannya seperti apa?
6: Untuk mulainya kita apel itu jam 6.15, Kak. Itu udah mulai jam 6.15 pagi.
0: Ya,
6: on time. Terus buat peserta yang tampil itu kita beri waktu sekitar 9 menit 30 detik. 10 menit lah.
0: Untuk menampilkan.
6: Benar.
0: Oke, jadi 10 menit enggak boleh molor sampai sore dong.
6: Iya, sampai malam.
0: Oh, sampai malam banget ya. Di mana? Di stadion.
6: Iya. Di Gor Wilis.
0: Di Gor Wilis, teman Pro 2. Siap gitu. Dari aduh siap gitu. Ya ampun, luar biasa. Terus dari di wakil. Wakil ini berarti hanya menimpa. Gimana wakil? Apa yang kamu lakukan wakil?
5: Iya, untuk saya sendiri yang saya lakukan itu selain membantu ketua karena ada ketuanya gitu, Kak. Jadi saya juga membantu ketua untuk mengatur anggota kami atau personil kami. Yang betul banget yang dibilang sama Danes tadi, kalau misal kita itu masih SMA dan emosinya itu belum stabil, itu betul banget. Yang mau saya highlight di sini sih waktu kita hari H sih, Kak. Itu sebelumnya kita udah briefing, jadinya kita juga udah paham lah tentang jobdesk kita masing-masing. Jadi di hari H itu kita sudah paham, oh kita jobdesknya ini, bagian ini. Jadi kita nggak terlalu chaos lah. Di situ letak tantangan saya sebagai wakil yang nanti misal ketuanya dipanggil atau ada arahan yang lain saya menggantikannya di situ, seperti itu.
0: Jadi saling membackup gitu.
6: Iya,
0: ya.
6: Betul sekali.
0: Oke, Humas, apa yang menjadi kendalamu gitu? Pastinya kan ini struggling sekali ya untuk menjawab para peserta yang selalu bertanya, "Ini bagaimana, Min? Min, bagaimana, Min?" gitu. Kayaknya kamu 24/7 harus standby gitu ya.
3: Iya, benar banget.
0: Gimana nih?
3: Sebenarnya tuh kendalanya cuma kadang kalau saya dari saya sendiri mungkin kurang cepat untuk membalas pesan dari official atau dari peserta yang lain untuk menanyakan hal tersebut ke saya. Tapi ya alhamdulillah lancar-lancar aja sih Kak, nggak ada yang terlalu repot gitu.
0: Nggak ada yang marah-marah gitu ya.
5: Bisa teratasi.
3: Iya, bisa teratasi sama Kak.
5: Humasnya hebat.
0: Woi, humasnya hebat. Ini humasnya satu aja atau ada berapa nih?
4: Sebenarnya sih ada
6: dua.
4: Dua kak, yang satunya Beralangan Hadi.
0: Oke, jadi panitianya sendiri ada berapa kalau boleh tahu?
3: 63.
0: Oh, hey.
6: Iya, 63.
0: Panitianya 63. Terdiri dari apa aja divisi-divisinya?
3: Pertama dari acara, dekdis, publikasi, sponsor, PBB.
6: Sama perkap.
3: Iya, sama perkap.
5: Satu lagi sama divisi konsum.
3: Iya, benar banget.
0: Konsumsi itu tidak boleh tertinggal. Ini yang boleh disepelekan, padahal kalian kalau misalnya enggak ada konsum itu kalian udah gitu, ya kan. Oke deh. Jadi itu ya, ada beberapa bagian yang dihadirkan di LKBB, apa tadi namanya LKBB?
6: Pamer 26 Arca Diaksa.
0: Pamer 26 Arca Diaksa. Nah ini jujur Nabila kepo gitu ya, Arca Diaksa itu apa? Tapi sebelum dijawab, sebelum dijelaskan lebih lanjut teman Pro 2, kita jeda terlebih dahulu ya. Pastikan kamu tetap stay tune di frekuensi 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, tempat terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria barengan sama aku Nabila Dagari, masih setia gitu ya. Barengan dengan Garda Smada alias SMA Negeri 2 Madiun ya, dengan LKBB alias Lomba Kreasi Baris Berbaris Pamer Arca Diaksa tahun 2026. Nah, ini tadi Nabila kan tanya Arca Diaksa. Ini kayak ada apa ya, kerajaan-kerajaan gitu atau gimana sih ini konsepnya? Ini kalau boleh dijelaskan konsep temanya sendiri apa ini?
1: Untuk tema dari Pamer 26 sendiri itu kita mengusung semacam magic-magic gitu, Kak.
0: Oh, ya, justru magic-magic ya?
1: Iya. Lebih tepatnya magic card sih, Kak.
0: Gimana?
1: Jadi keajaiban kartu. Jadi kita mengusung tema magic card ini. Kita juga apa namanya, mengambil inspirasi dari keajaiban dari pesulapnya. Jadi kita ada maskot namanya Zera, itu seorang pesulap kelinci. Berkarakter kelinci.
0: Lucu banget.
2: Iya, jadi pesulapnya ini tuh kayak menciptakan keajaiban sebuah event kita. Jadi event kita itu adalah sebuah keajaiban gitu loh, Kak.
0: Yang diciptakan
2: oleh sosok si Zera ini.
0: Oke, gitu. Si kelinci ajaib ini, teman Pro 2 ya. Oke, terus Arca Diaksanya sendiri?
2: Arca Diaksa itu sebenarnya sebuah singkatan atau akronim dari Aksi Remaja Cerdas Berdaya dengan Jiwa Kesatria.
0: Oh, wala, aksi
1: remaja cerdas berdaya dengan jiwa kesatria.
0: Oke. Bagus banget sih ini. Ini yang bikin siapa ini?
2: Kita.
0: Keren banget nih teman Pro 2 ya. Terus habis itu termasuk temanya sendiri kalian berarti ya?
1: Iya, benar, Kak.
2: Dari kami panitia semuanya, Kak.
0: Semuanya.
2: Jadi
0: ya,
2: semuanya rapat jadi satu kumpul membahas tema ini.
0: Dan gitu. Itu panitianya sendiri dari Kota Madiun atau dari macam-macam juga?
3: Dari sekolah.
1: Dari Smada.
0: Dari Smada itu. Ih, keren banget sih. Dan itu tiap tahun ya berarti ya.
4: Iya, tahunan.
0: Tahunan. Oke. Dan ini berhubung di YouTube channel RR Madiun sudah banyak sekali pertanyaan berjuta-juta netizen. Ada yang bertanya, untuk ikut di kegiatan ini apakah ada syarat tinggi badan ya, Kak? Nah, ini seperti apa nih? Sering banget ditanyakan ya, gitu.
3: Untuk dari Garda Smada sendiri itu tidak ada syarat tinggi badan, itu tidak ada, Kak. Terus kayak misal pakai kacamata juga itu juga tidak apa-apa. Tidak ada syarat gitu. Yang kayak
2: Ya, kalau misal di eventnya sendiri kayak LKBB gini itu syaratnya itu dia atau pesertanya itu juga harus ikut istilahnya kayak paskibnya sekolahnya gitu. Sekolah dia asalnya. Jadi biar dia bisa ikut event LKBB atau ya event LKBB ini tuh ya harus ikut eskul paskibnya sekolahnya.
0: Itu hanya syarat wajib yang paling wajib itu ya. Jadi kayak tinggi badan, berat badan itu enggak masalah gitu ya. Oke. Jadi itu ya, semoga terjawab nih Agus ya. Terus ada dari Dana Oke. Oh ya, kegiatan ini apakah hal wajib yang ada di Smada?
1: Kalau event Pamer 26 ini wajib sih, Kak. Soalnya itu salah satu program kerja dari ekskul kami juga.
0: Jadi emang udah dari angkatan pertama sudah diselenggarakan pamer ini ya.
1: Benar, dari 2008.
0: Oh, dari 2008. Pembentukan paskibnya dari 2008 ini.
4: Kebetulan dari sebelum 2008 itu udah mulai dibentuk, Kak. Tapi nama dari Garda Smada sendiri itu baru istilahnya terbit lah di 2008 itu. Kemudian mereka langsung mengadakan event yang namanya
0: pamer. Ya, tujuannya untuk pamer, teman Pro 2 ya. Biar bisa pamer ya, itu tadi berdaya, cerdas, berdaya, kesatria,
4: berjiwa
0: kesatria. Terus selain faktor tinggi badan, apakah ada syarat lainnya nih? Kira-kira?
3: Tidak ada sih, Kak.
1: Aman aja. Langsung
4: untuk jaya. Lomba kita kan ini lomba kreasi baris berbaris ya. Jadi ini enggak dipatok oleh tinggi badan atau apapun.
0: Berarti syaratnya harus kreatif.
1: Iya, benar sekali.
0: Justru itu ya, harus kreatif.
1: Penilaiannya
0: dari situ. Jurinya sendiri ada berapa? Dan dari mana aja kalau boleh di-spill?
4: Untuk yang event kemarin itu ada 4 juri, Kak. Yang pertama ini kita spill dari yang paling umum dulu ya.
2: Paling umum.
4: Yang pertama ini ada dari internal SMADA sebagai juri kostum dan juri video kreatif. Nah, ini atas nama Ibu Ewinda. Kemudian yang selanjutnya ada Bang Alif. Bang Alif ini sebagai juri PBB, variasi, formasi, dan pas. Ya, sebagai juri 4 itu, Kak. Ini berasal dari Sidoarjo.
0: Oke,
4: yang selanjutnya ada Bang Randy. Bang Randy ini sama kayak Bang Alif, sebagai juri PBB, variasi, formasi, dan pas. Ini asalnya dari Malang.
0: Malang, ya. Jawa Timur ya.
4: Yang terakhir ini ada Bang Budi. Ini pasti para pembaris-pembaris kenal lah sama Budi, Bang Randy ini. Nah, kalau Bang Budi ini hanya di PBB sama Danpas. Untuk asalnya dari Sidoarjo juga.
0: Sama rata-rata dari Jawa Timur ya, dan paling banyak Sidoarjo ini. Oke, itu jurinya kalian mencari sendiri atau seperti apa gitu?
3: Ya, kami mencari sendiri,
0: Kak. Oh, mencari sendiri. Mandiri. Oke, Aura Ira, suka duka mengikuti program ini apa aja, Kak?
2: Menarik.
1: Suka duka menarik.
0: Menarik.
1: Buat sukanya sih kita bisa menyukseskan suatu acara itu hal yang paling menarik sih, Kak, menurut saya pribadi.
0: Benar,
1: terutama.
0: Sih. Apalagi 54 tuh.
1: 45. Terus kita juga bisa kumpul bareng. Jadi kita enggak cuma menjalankan event itu secara pribadi, mungkin kita bisa menambah pengalaman juga untuk menyukseskan event ini. Jadi banyak sih, Kak, buat sukanya. Untuk dukanya mungkin ya itu sih, mungkin buat chaosnya di hari H atau mungkin
2: sebelumnya
1: pas kita persiapan buat mempersiapkan event itu.
0: Oke. Terus ini ada yang bertanya nih, ada yang pernah kebagian ngibarin bendera? Kalau ada, cerita dong pengalamannya dari kalian sendiri selama mengikuti paskibra. Kan udah kelas 12 nih ya.
1: Iya.
0: Ada pengalaman-pengalaman yang ingin dibagikan gitu ke teman-teman Pro 2?
2: Iya, untuk dari kami sendiri yang ada di sini, kebetulan kami kan tidak, istilahnya tidak paskibra kota gitu ya, Kak. Jadi kami itu mengibarkan bendera itu hanya di sekolah saja. Jadi lingkup kami untuk mengibarkan bendera itu di sekolah saja. Gitu.
0: Dan ini masing-masing dulu kebagian apa di sekolahnya?
1: Kalau saya sih petugas doa.
0: Petugas doa.
1: Iya.
0: Kalau Fauzi? Sorry.
2: Kalau saya itu dari ajudan dan juga sama pemimpin upacara atau apel.
0: Siap. Dades.
4: Kalau saya sendiri itu dapat di ajudan sih, Kak. Karena waktu itu juga ada
2: halangan.
4: Ya, ada halangan yang membuat saya tidak bisa menjangkau lebih jauh ke ranah paskibra ini.
0: Oke. Agak sedih ya. Terus kalau Felilas.
3: Kalau dari saya sendiri tuh belum pernah ikut buat pengibaran semacam itu.
0: Berarti cuma baris berbarisnya aja gitu ya. Jadi itu yang kepo ya, sudah dijelaskan. Dari Retno Wahyuning Tia, semangat Garda SMADA.
1: Terima kasih, Kak.
0: Dari FF2 ASMR, Panitia Bangono Gering ini. Sudah. Tapi alhamdulillah sudah ini ya, terlampaui semuanya, udah sukses gitu. Kira-kira agenda selanjutnya apa nih yang akan dilakukan oleh Garda SMADA? Yang terdekat.
2: Agenda selanjutnya yang terdekat.
0: Ataupun ada agenda lain yang boleh di-spill gitu kira-kira? Yang umum ataupun yang spesifik?
1: Ya mungkin untuk saat ini kita masih fokus buat ngerekrut peserta baru itu sih, Kak. Cuma kalau setelah itu mungkin kita akan ikut semacam lomba-lomba di luar juga. LKBB juga, tapi mungkin di sekolah yang lain yang mengadakan.
4: Gantian jadi peserta.
0: Jadi hitungannya termasuk aktif ya, ikut aktif lomba-lomba juga gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul, Kak.
0: Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen bergabung, tentunya harus anak SMADA. Tentunya harus anak SMADA dan harus harus disiplin dong pastinya ya, karena paskibraka kan terkenal disiplin nih ya, disiplin ya, waktu, betul. Disiplin anak-anaknya harus ya pokoknya siap-siap gitu. Siap. Ada harapan ataupun pesan-pesan yang ingin kalian sampaikan gitu kepada teman-teman Pro 2 di luar sana sebagai anak paskib gitu ya, mungkin satu-satu deh dari Felilas dulu.
3: Harapan saya sendiri untuk anak paskib dan di luar sana yang mau ikut event kami di tahun depan yang akan datang ya, ya siapin aja sih dari jauh-jauh hari agar persiapan kalian waktu tampil itu bisa lebih maksimal. Ya itu semangat semuanya, sukses terus.
0: Semangat dan juga semangat sukses nih ya. Dari Danes nih, mungkin ada pesan untuk teman-temannya.
4: Oke, untuk teman-teman RRI yang nonton siaran ini, khususnya di sore ini, tetap semangat untuk kedepannya. Dan yang tadi kepo-kepo itu jangan lupa buat join dan jelajahin lagi terkait LKBB, paskibra. Semakin kalian ingin tahu nanti lah, semakin seru, enak. Seru, seru. Ini. Di dalam paskibra ini pasti seru.
3: Seru banget.
4: Jadi kalian wajib kepoin paskibra dan LKBB.
0: Ada media sosialnya nggak sih Garda Semada ini?
1: Ada kak.
0: Di mana tuh kalau mau ngepoin lebih lanjut?
4: Aduh, mas.
3: Oh, bisa dilihat di IG Garda Semada, nama TikToknya Garda Semada juga.
0: Oke, okay, di search aja teman Pro 2 ya. Garda Semada.
3: Garda terdepan.
0: Fahri.
2: Ya, untuk teman-teman semuanya, harapan saya kedepannya tentunya kita jangan lupakan juga tugas kita sebagai pelajar. Jika kalian mengikuti paskibra ataupun lomba semacam LKBB, kita juga jangan lupa untuk belajar dan untuk lebih mendalami ataupun mempelajari lagi apa itu PBB, kemudian cara baris-baris. Dan untuk ikut lomba, saran saya sih persiapkan waktunya yang lebih matang lagi biar mendapatkan hasil yang memuaskan gitu kak.
0: Karena konsisten itu adalah kunci juga ya. Yes. Harus latihan-latihan dan latihan. Terakhir, last but not least. Ya, Fauzi nih.
1: Ya, kalau dari saya sih mungkin pesan saya buat pemuda-pemuda yang ikut paskib di luar sana mungkin bisa dimanfaatkan lagi buat mungkin ikut ekskul paskibranya. Jadi di paskib ini kan juga enggak hanya belajar baris-baris saja, Kak. Mungkin bisa buat nambah relasi atau nyari pengalaman baru. Lalu buat nambah pengalaman baru itu seperti kita mungkin buat ngadain event. Jadi dimanfaatin lah, jangan cuma ikut buat numpang nama aja.
4: Apa itu
1: numpang nama?
0: Numpang nama nih ya. Nah ini anu no, panitia bayangan dong. Aduh, bayangan dong. Jadi waduh, jangan. Jadi apapun itu semoga bisa semangat nih ya. Soalnya ada yang nyemangatin nih dari Rina Damayanti. Semangat Garda Semada.
3: Itu pembina.
1: Itu pembina kita.
3: Terima kasih.
4: Terima kasih Bu Rina.
0: Terima kasih Bu Rina. Yellow Jasmine join Garda.
1: Ditunggu ke adik-adik semua.
0: Nabila Yete, semangat selalu generasi muda yang hebat, calon orang sukses.
1: Amin.
0: Semoga aja nih ya, ke depan apapun wishlist kalian ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di Garda Semada, terutama untuk Fauzi, Fahri, Danes, Felilas yang udah kelas 12 nih ya, semoga sukses untuk kalian.
1: Amin.
0: Terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 nih ya yang sudah gabung di Sore Ceria kali ini. Dan pastinya kita bakal selalu ada gitu ya Sore Ceria setiap hari Senin sampai dengan Jumat untuk menemani aktivitas sore kamu dengan narasumber-narasumber yang luar biasa pastinya ya. Dan aku sekaligus Nabila Negari pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di edisi Sore Ceria berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.
1: Bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
2: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
1: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
3: 5.000,
1: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantongnya.
2: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
1: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
4: Yuk segera download RRI Digital.

Perempuan Pertama Indonesia. Sejarah mencatat nama Ruhana Kudus sebagai jurnalis atau wartawan perempuan pertama Indonesia. Dilahirkan pada 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Ruhana tumbuh besar dari keluarga yang berpendidikan. Ayahnya merupakan seorang hofjaksa yang menyulap rumahnya menjadi tempat belajar, bermain, dan membaca. Tidak heran, Ruhana sejak kecil pandai membaca dan menulis, baik dalam bahasa Melayu maupun Belanda. Tahun 1908, Ruhana menikah dengan Abdullah Kudus, seorang notaris, penulis, dan aktivis penggerakan. Bersama suaminya, Ruhana semakin bersemangat belajar dan mendidik kaum perempuan di Kota Gadang. Namun apa yang dilakukan oleh Ruhana itu justru dianggap telah merusak budi pekerti perempuan di Kota Gadang. Ketika usia Ruhana 27 tahun, dia memimpin sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 60 perempuan, 4 orang nini mama, dan ulama. Pertemuan tersebut menyepakati dibentuknya Perkumpulan Kerajinan atau PK Amal Satya yang bertujuan untuk memajukan perempuan Kota Gadang dalam berbagai aspek kehidupan. Ruhana juga diminta untuk menjadi penulis tetap yang kemudian menjadi pemimpin redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan. Hal itu membuat namanya tercatat dalam sejarah sebagai perempuan pertama Indonesia yang memimpin surat kabar. Jurnalis perempuan pertama di Indonesia, Ruhana Kudus, ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan pertemuan antara Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan pada 2019. RRI.co.id, sumber

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: seger banget. Kamu tahu rawon kan? Sup daging khas Jawa Timur ini resmi menjadi sup terenak di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023. Menurut daftar yang dirilis pada 31 Juli 2023 ini, rawon mendapat raihan bintang senilai 4,8. Angka tersebut mengungguli 9 sup khas negara lain yang juga masuk ke dalam daftar tersebut. Menariknya, sajian khas Jawa Timur berupa potongan daging dalam kuah hitam ini berhasil mengalahkan sup mie asal Jepang, ramen. Sup beraroma ini dibuat dengan daging sapi yang dimasak berlahan dan bahan-bahan tradisional Indonesia lainnya seperti daun jeruk, serai, jahe, dan juga cabai. Dalam ulasan daftar tersebut, Taste Atlas menyoroti penggunaan buah kluwak atau kenari hitam sebagai elemen kunci resep rawon. Sebab buah kluwak terkenal sangat beracun jika dimakan mentah. Dan buah kluwak dihaluskan dengan bahan dan rempah lainnya memberikan cita rasa khas yang gurih serta warna hitam gelap yang unik pada masakannya. Dan sebagai informasi nih, rawon adalah sup khas Jawa Timur yang diduga berasal dari Ponorogo. Menurut catatan sejarah, rawon tercatat dalam prasasti Taiji dari 902 Masehi melalui kata rarawan. Dalam satu mangkok rawon, biasanya diisi dengan daging sapi ditambah kecambah, daun bawang iris, ditambah dengan kuahnya yang gurih, lalu pelengkapnya adalah kerupuk udang dan telur asin. Rasanya enak banget. Jadi gak salah kan kalau rawon jadi sup terenak di dunia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah.
1: Situs Watu Sirah. Situs Watu Sirah berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Watu Sirah, Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Situs ini berupa sebongkah batu yang dipahat menyerupai bentuk wajah. Watu Sirah digambarkan dengan mata melotot dan taring bawah yang menyeringai hingga ke bagian pipi, sehingga identik dengan kolo. Kolo adalah hiasan berbentuk kepala raksasa dengan ekspresi menakutkan. Hiasan ini dimaksudkan sebagai penolak bala. Umumnya ditempatkan di tengah bingkai bagian atas pintu masuk bangunan candi. Mitos yang berkembang menyatakan situs Watu Sirah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Dusun Watu Sirah.
0: Tapak Sejarah.
2: Yuk segera download RRI Digital.

0: way.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit nggak melayang.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

0: jatuh.
1: Akhir-akhir ini sedang banyak dibicarakan tentang remaja jompo. Remaja? Kok jompo?
2: Oh, no.
1: Istilah remaja jompo adalah untuk milenial yang mengalami kondisi lemah fisik, renta, dan cepat lelah. Selain itu, mereka juga merasakan nyeri pinggang, pusing, dan penyakit yang lainnya yang lazimnya dialami oleh lansia. Terdapat beberapa penyebab yang bisa menyebabkan fenomena remaja tersebut terjadi. Di antaranya, kurangnya aktivitas fisik, anemia, gangguan kesehatan mental, dan yang terakhir adalah rokok dan alkohol. Untuk mengatasi generasi jompo yang dialami oleh para remaja, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Di antaranya, rutin melakukan olahraga minimal 2 kali seminggu, melakukan peregangan otot atau stretching, meditasi, kurangi aktivitas gadget, sesuaikan beban tas bawaan, dan yang terakhir, konsumsi makan-makanan yang sehat dan bergizi.
2: Alright.
1: Tubuh yang sehat dimulai dari diri sendiri.

0: the station.
1: Quote of the day.
2: One of the lessons that I grew up with was to always stay true to yourself and never let what anybody else says distract you from your goals. Salah satu pelajaran yang tumbuh bersama saya, yaitu selalu teguh pada dirimu sendiri dan jangan pernah membiarkan perkataan orang lain mengusik tujuanmu. Michelle Obama.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Wey, ketemu lagi malam hari ini sama Edit dan juga Angga ya.
0: Yoi, apa kabar teman produser seluruh Indonesia di malam hari ini?
1: Semuanya semoga pasti baik-baik saja.
0: Amin.
1: Walaupun sekarang lagi agak bingung ya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena gue nonton apa ya hari ini? Gitu. Udah gak ada bola, men.
0: Iya gak sih? Sih, bener sih.
1: Kalau lo yang kemarin bener-bener into banget gitu ya sampai dulu, lo pasti ngerasa, aduh, gue nonton apa hari ini?
0: Iya lagi.
1: Gak ada ditunggu-tunggu lagi gitu.
0: Gak ada bro. Dulu kan kemarin kayak lagi
1: dar
0: siaran.
1: Dar malam nih.
0: Abis siaran lagi siaran tuh bisa nonton bola.
1: Kemarin gitu nonton kan. Gak gitu. Sekarang gak ada men.
0: Sekarang udah gak ada. Ya udah tidur aja deh bener ya.
1: Bener-bener. Paling bener emang lu nungguin MLC hari ini. Bintang tamu siapa?
0: Betul.
1: Besok siapa?
0: Bener.
1: Kayak hari ini spesial banget bintang tamunya.
0: Betul. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Yaitu
0: adalah Ayah judulnya.
1: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu rilisnya ya.
0: Kemarin ya, benar-benar.
1: 21 Juni.
0: Nah, ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik enggak cuma di Indonesia juga ya.
1: Tapi
0: di Malaysia juga.
1: Wow, di Kuala Lumpur.
0: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
1: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi? Jangan kemana-mana ya. Pokoknya itu terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
0: Yoi,
1: tentunya di MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga Edi dan seperti janji kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Podolski.
2: Yo, what's up?
0: What's up, bro? What's up?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Iya, semalam.
1: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali. Tak last kembali. 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes.
1: Pasti tadi agak miss something different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah.
1: Vibe-nya
2: udah lain.
1: Vibe-nya udah lain. Jalan-jalan ke Bundaran HI, Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
2: Iya, yeah,
0: betul.
1: Udah keren lah ya.
0: Benar.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Benar, dari mana ini nama
1: Podolski? Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Soalnya apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Namanya agak alay.
0: Oke, okay, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
1: Nah, itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Oh, nama Facebook. Wow, yeah. Okay.
1: Lu juga edit namanya edit cemungut selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu edit Respector.
1: Oh, namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh, yeah, Respector.
0: Fat to Black ya. Fat to Black, okay. Gitu-gitulah.
1: Oh. Jadi Podolski itu nama Facebook.
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini enggak bisa tukar.
1: Jadi enggak bisa diganti.
2: Udah tak boleh.
1: Tak boleh.
2: Tak boleh turn back time.
0: Iya, yeah, sudah melekat ya.
2: Ya, tak apalah, begitulah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten.
0: Mm-hmm.
2: Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Oh, kontennya dulu apa waktu?
2: Like skit. Like ya, okay. Yang kelakar.
1: Oke. Okay.
2: Jenaka lah.
1: Sketsa ya.
2: Sketsa, yes. Mm-hmm. Mostly jenaka.
1: Mm-hmm.
2: Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke musik?
0: Yeah. Kenapa tuh akhirnya ke musik enggak, tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Oke.
0: Okay.
2: Ya, kalau tetmennya tripod.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
2: Ya, so itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
1: Wah, iya.
0: Oh, wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
2: Dari kalian pernah dengar Vine?
0: Okay, Vine, tahu.
1: Dari zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu padahal cuma berapa detik ya?
0: Iya, benar.
2: 6
0: detik kan.
2: Yes.
1: Jadi gimana bikin sketsa 6 detik ya?
0: Benar. Iya. Ramai banget
1: konten ini gitu. Ramai banget. Iya, makanya kan? Ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa digemeng-gemeng. Wah, keren sekali.
0: Oke sih.
2: Iya.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time.
1: Mm-hmm.
2: That time I think 2014-15.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Then 2016 dah ke IG.
1: Mm-hmm.
2: 1 minute.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. So yeah, we go on IG for like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
0: Yeah. Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya?
2: Awalnya komedi.
1: Okay.
2: Tapi lama kelamaan, why not we try serious?
0: Oh, okay.
2: Yeah, something serious at least. So orang itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat kenapa? Music?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun
2: 2000 yang seriusnya 2019.
0: 2019 yeah, itu mulai.
2: Ya, yeah, awalnya itu main-main aja konten.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
2: Ya,
0: okay.
2: Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
1: Oke. Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Suka lah macam, ya lah diorang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka, sketsa kan. Ini udah beralih ke music, diorang macam awal-awal gak bisa terima. Tapi lama-kelamaan just do whatever you want. Buat
1: yang apa pun. Sebenarnya bisa diterima sama
2: alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Yeah. Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan,
0: yes,
1: sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Wah, ini serius banget kalau ini. serius ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Oh, sedap.
2: Yeah.
1: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Di apa, kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul-betul.
2: So, saya ambil inspirasi dari situ. Tentang broken home.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
2: Broken family. So, saya terapkan dalam lagu. Dan jadilah ayah. Ya. Yeah.
0: Okay. Wow, menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang gak mudah ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
2: Oke. Okay.
1: Jadi after holiday, sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
2: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi
2: ibu enggak ada.
1: Ibu kan udah obvious lah, terlalu biasa begitu kalau ibu. Benar. Sudah pasti biasanya yang mengantar anak ibu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah sampai akhirnya dibikinin gerakan
0: ayah mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Oh.
1: Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Iya sih.
1: Itu sih. Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar dia akan
0: teringat
1: waktu itu diantrin gitu dia.
0: Wow. Oke. Okay.
1: Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu yang mungkin dulu waktu kita kurang gitu, kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
2: Iya, iya.
1: Ya enggak? Lukman ya tak?
2: Enggak ingat. Enggak
1: punya memori. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Ya kalau biasanya kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin?
0: Pasti.
1: Karena bareng ayah. Sekalian
0: bareng
1: kerja.
0: Sekalian. Karena nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang
0: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
1: Makanya dari ceritanya ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home ya.
2: Yes.
0: Ooh.
2: Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Satunya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Tapi why not kita try yang about broken home. And actually benda tu ada. Reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita ya.
0: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya kan. Boleh. Langsung drop aja di live chat itu RRI Jakarta, lu bisa langsung WhatsApp aja ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLZ Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: dalam LC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya.
0: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena gak ada topik dan yang fresh. Gak ada yang macam, bila mau tulis, mau tulis pasal apa ya?
0: Yeah.
2: Okay lah, ambil topik satu, ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak.
1: Nah, ya.
2: Okay. Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay.
1: Alright. Jadi apa yang di berarti ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada gitu. Okay. Tapi dia sudah lama pendam perasaan itu terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Okay. Yeah. Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya? Kayak
1: ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali gitu ya.
0: Benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya sorry to say maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul.
0: Gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang real, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di social media.
2: Yeah. Ada yang ceritakan macam kisah mereka. So macam okay, ada orang yang rasa benda ini. So I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih? Karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan?
2: Pada awalnya takut. Karena takut kena apa backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayang kau. Itu still your father. Tapi enggak. Itu opposite.
1: Okay. Ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin gak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar. Jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja atau punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Nilkon bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
0: Betul gitu. Privilege ya.
1: Nah sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya?
2: Band style
1: band ya?
2: Iya, iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
1: R&B.
2: Hip-hop R&B gitu.
1: Jadi so random? So pengen explore? Lebih banyak
2: eksperimen.
1: Ya, okay.
0: Benar.
1: Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar-benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air, katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya ya.
1: Apa yang berbeda dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum ni cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih. Iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
1: cinta-cintaan
0: kita sama pasangan.
1: Ini lebih
0: gitu.
1: Ke ini ayah.
0: Sama hubungan sama ayah.
1: Gue penasaran apa yang dengerin sih lagunya.
0: Kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah. Atau mungkin buat kamu yang relate juga boleh langsung
1: kasih
0: drop aja.
1: Ya.
0: Kasih tahu ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan
1: Ayah.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Tahun 2020.
0: Wow.
2: Terus nggak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke.
2: So sampai at one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: Yeah. So.
0: Oke.
2: Nggak tukar sangat lah arrangementnya. Memang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke, cuman minor-minor aja ya perubahan ya. Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada-nada apa easy listening gitu ya.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya? Kayak kalau di Indonesia tuh kayak

0: zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
1: Iya. Yeah. Bandnya masih kental banget.
0: Tahu band Peter Pan enggak?
2: Iya.
0: Yeah.
2: Peter Pan Noah.
1: Noah betul.
0: Atau ST12 mungkin. Iya, agak dikit-dikit lah. Ada dada-dada yang seperti itu.
1: Benar-benar.
0: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya? Lukman.
2: Lokal sini atau
0: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band lokal namanya Empty Page.
0: Empty Page.
1: Oh, Page. Okay. Yeah.
2: So mereka new gen for I think band punya music.
1: Okay.
2: So yeah, I suka.
0: Suka ya sama Empty Page.
2: Empty Page.
1: Okay. Yes. Okay.
0: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia
0: selain tadi Peter Pan Noah ya.
2: Hmm.
0: Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
0: Wali.
1: Seru. Wali.
0: Fang. Gue juga sering dimiripin sama Fang. Emang mirip Fang gue.
1: Lu banyak miripnya.
0: Tadi katanya maksud gue jauh banget sih Fang. Kalau Fang gue ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
1: Iga Mas
0: Ardi kayaknya agak jauh sih. Iganya marah sama gue.
1: Iya, dia Iga rusuk tadi.
0: Tulang Iga. Oke.
1: Alright, so
0: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
0: Galau,
1: okay,
0: ya.
1: Oke,
0: bisa jadi ya.
2: Ballad ya. Mm-hmm. Itulah, mungkin ballad.
0: Belum pernah ya?
2: Pernah, tapi mungkin enggak suka lagu itulah. Arrangement-nya mungkin susah dikit.
1: Oke. Okay. Oh,
0: ya, karena enggak biasa aja sebenarnya ya.
2: Iya, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
1: So, oke. Okay.
2: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, maybe try ballad.
0: Okay.
2: I don't know. Yeah.
0: Kita tungguin ya. Yes, tapi yes. Akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga enggak?
2: Konten enggak.
0: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
2: Kadang lah, kadang.
1: Ya. Kadang-kadang aja ya.
2: Kadang-kadang lah.
1: Alright.
2: Sekarang mau to live stream di YouTube.
1: Okay.
0: Di YouTube ya.
1: Live stream.
0: Apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa? Winda.
1: Okay. Bang Winda, benar. Bang Winda, sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
0: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
0: Dari mulai coba di komedi, terus juga akhirnya di gaming, sampai ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai, kayaknya aku di dunia entertain aja gitu. Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
0: Enggak juga ya?
2: Dulu,
0: cita-cita apa?
2: Cita-citanya mau jadi apa itu, pesawat punya...
0: Pilot?
2: Oh, bukan. Cabin crew.
1: Okay.
2: Cabin
1: crew,
0: pramugara.
2: Yeah. Tapi enggak ganteng.
1: Flight attendant ya.
0: Flight attendant.
1: Iya, benar.
2: Flight attendant.
1: Iya.
2: Tapi lihat cermin macam enggak lah.
0: Kan enggak harus ganteng.
1: Iya. Yeah.
0: Cantik juga boleh.
1: Aduh, jangan dong. Agak serem ya. Serem ya.
0: Oke, ya udah, kita nanti masih ada satu card lagi ya.
1: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman. Ternyata ini ada WhatsApp ya.
0: Yo, iya, ada yang join nih nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Ada namanya ya. Ada namanya. Tapi kasih nomornya. Nama ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rooms Work.
0: Rooms Work namanya ya. Ya. Yeah. Katanya apakah lagu Ayah itu kisah pribadi Kak Lukman?
1: Apakah enggak. Bukan, dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya?
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar-benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya. Yeah.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah
1: itu di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke. Okay.
2: Nama Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Oke. Alright. Itu bisa disaksikan di situ. Mm-hmm. Tentu sudah ada di all digital streaming platform ya. Yeah.
0: Mm-hmm. Dan
1: apa?
0: Iya, benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Alright.
1: Yeah. So, next project ada yang mau di-share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase, concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke.
2: Okay. Mungkin next single maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun ada 2-3 single?
2: Maybe, iya. Yeah. Hmm. Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Yeah. Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Ditunggu aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya.
0: Bisa.
1: Single ada. Di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD.
1: Komedi. Project Pop.
0: Betul. Ya, Project ya kan? Pop gitu-gitu. Banyak.
1: Jadi, banyak yang lucu-lucu.
0: Betul. Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul. Ya. Abis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes. Ya. Abis ini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke. Okay. Apa ibu nih? Nah,
1: jangan dong. Okay. Belum dibikin. Bisa nanti. Ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu kalau dipikir kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih juga teman Produ.
1: Apa? Yang main gitar.
0: Oh ya.
1: Kasih baku berat.
0: Sengaja. Oh sengaja. Oke. Okay. Aman.
1: Okay.
0: Iya. Sukanya berdiri emang.
1: Ya udah.
0: Terima kasih teman Produ. Udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Produs kita di malam hari ini.
1: Oke. Okay.
0: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Produski Vivo di YouTube ya. Dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah. Kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski.
1: Ayah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.

0: Antisipasi Karhutla, perhutani bangun sekat bakar di lereng Lawu. Mengutip dari rri.co.id Magetan, perhutani BKPH Lawu Selatan mulai membangun sekat bakar di kawasan hutan lereng Gunung Lawu pada Rabu 22 Juli 2026. Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran hutan atau dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Pembuatan sekat bakar tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi penanganan kekeringan dan karhutla yang digelar pemerintah Kabupaten Magetan. Asisten Perhutani Asper BKPH Lawu Selatan, Mulyadi, mengatakan sekat bakar yang dikerjakan berada di jalur pendakian sisi kanan Semoro Sewu dengan panjang sekitar 1,9 km. Pengerjaannya melibatkan masyarakat setempat, BPBD Magetan, Polsek Pelawasan, dan Koramil Pelawasan. Menurutnya, sekat bakar berfungsi membatasi rambatan api agar tidak meluas hingga mendekati kawasan permukiman. Lokasinya berada di atas dusun Semoro Sewu, sehingga diharapkan dapat menjadi penghalang apabila terjadi kebakaran kawasan hutan. Dikutip dari rri.co.id Magetan dengan judul Antisipasi Karhutla Perhutani Bangun Sekat Bakar di Lereng Lawu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: Oke, selamat malam teman Pro 2 ya. Selamat datang kembali ya mendengarkan Pro 2 Komunitas RRI Pro 2 Madiun ya di Jaga Malam bareng aku Reforma Nanda aka RRI yang bakal menemani kalian. Dan ini tema kita hari ini berkaitan dengan di Pro 2 Komunitas malam ini tanggal 22 Juli 2026 hari Rabu berkaitan sama buku pokoknya. Karena kalau dulu membaca itu sering dianggap ini ya sebagai aktivitas yang hening gitu ya, serius. But sometimes membosankan juga. Sekarang ceritanya beda gitu. Banyak anak muda yang mulai membuktikan bahwa membaca itu bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan dan penuh interaksi. Dan belakangan ini kalau Riri lihat ya, tren book party itu semakin dikenal di berbagai kota ya. Bukan pesta dengan musik yang hingar-bingar maksudnya. Ini melainkan ruang yang dimana orang-orang berkumpul membawa buku favoritnya, terus membaca bersama, sharing, bahkan ada feedback terhadap buku, antara buku satu dengan buku lainnya. Jadi lebih dari sekedar membaca, ini book party itu ada ruang membangun pertemanan juga, koneksi, tren, dan hadirnya komunitas seperti ini menjadi apa ya, angin segar gitu, apa bahasa Inggrisnya angin segar apa ya, pokoknya angin segar lah gitu ya, bagi budaya literasi ya. Malam ini kita akan mengenal lebih dekat dengan salah satu komunitas yang aktif menghidupkan semangat membaca di kota Madiun, yaitu Madiun Book Party atau MBP gitu ya. Aku gak usah lama-lama, teman-teman bisa langsung tonton YouTube-nya RRI Madiun karena siaran kita live di YouTube. Pencet aja RRI Madiun ya, nanti langsung muncul ngobrol bareng komunitas Book Party. Aku langsung sapa yang udah hadir di studio Madiun Book Party MBP. Halo teman-teman.
1: Halo.
2: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, energinya ya. Emang
2: langsung
0: party. Party banget pokoknya. Oke, udah hadir bersama kita ada Kak Didi ya selaku inisiator MBP, Kak Lara sebagai PIC MBP dan Kak Dimas sebagai wakil MBP juga ya. Kita akan bertanya-tanya sebanyak 300 pertanyaan.
2: Lebihan. Boleh nikuh dikit mas, 200 mas.
0: 270 lah ya. Okay. Terus kita bakal tanya-tanya kenapa banyak anak muda ini bergabung di book party ini. Kan banyak ya, ini cukup langka sekali ini menurut Rere gitu ya. Oke, okay, dan kita mungkin disiapkan secangkir teh atau apa gitu. Minumannya sudah di depan, boleh diminum. Okay, ya. Langsung karena banyak pertanyaan nanti yang menghujam pertanyaan gitu. Oke, okay. Okay, aku langsung gak usah lama-lama, aku boleh dibantu. Say hello dulu, perkenalan nih. Okay. Dari Madiun Book Party, silakan. Mungkin dari yang paling pojok, operator dulu.
3: Oke, okay. Halo teman-teman semuanya.
0: Halo.
2: Oke. Okay.
3: Gini, derek tepang istilahnya nek bahasa Jawanya ya.
0: Derek tepang. Derek tepang. Oke. Okay. Nek lo derek tangklet.
2: Derek tangklet.
3: Oke. Oke, nama aku Dimas Sutra Kusuma, Mas.
0: Dimas.
3: Ya, okay, asli okay. Dari Kota Madiun.
0: Oke, okay, asli ya, Kota Madiun.
3: Asli Kota Madiun.
0: Putra daerah nih, Bos.
2: Putra daerah. Tuan rumah, Mas.
0: Tuan rumah. Oke. Di book party sebagai apa nih, Mas Dimas nih?
3: Saya sebagai wakil dari Mbak Laras.
0: Oke. Okay. Ya. Siap. Mas Dimas, welcome to Studio Pro 2 RRI Madiun.
3: Yo, terima kasih banyak.
0: Selanjutnya.
2: Oke, okay, selamat malam teman-teman.
0: Selamat malam.
2: Yo, aku Dedi Alini Fasyah, okay. Inisiator Madiun Book Party.
0: Oke, okay. Mas Didi.
2: Kalau dulu aku kenalinya pakai community koordinator ya. Kalau sekarang aku inisiator saja.
3: Oke, udah ya, lepas sih.
2: Aku asli Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun.
0: Oke, okay, warga Saradan, mana suaranya?
2: Nah. Oke.
0: Okay. Lanjut.
4: Oke, okay, sebelumnya semuanya perkenalin aku Laras.
0: Oke, okay, halo Kak Laras. Maning
4: Dewi lebih tepatnya, okay. Apaan familiarnya Laras. Sekarang okay. Menjabat sebagai ketua PIC Madiun Book Party.
2: Oh, okay. Nah, siap ketua. Siap.
0: Oke.
2: Siap ketua.
4: Aku asalnya dari Kebon Sari, Kabupaten Madiun.
0: Oh, warga Matsel nih, Bo.
2: Kalau aku Madura, Mas.
0: Oh iya, apa tuh?
2: Madiun Utara.
0: Madiun Utara.
2: Madiun Utara, bos.
0: Oke, bisa aja. Ini live-nya hari ini udah di share di grup-grup
2: sudah,
0: mana aja
2: semua.
0: Nih?
2: Sudah, grup keluarga, grup kuliah, Madiun Book Party, AE Raya, sudah semuanya, Mas.
0: RT.
2: Oh, RT kurang, aduh. Jatim sudah semuanya.
0: Oke, ini harus nonton semua nih. Cepet-cepet tanya.
2: Gitu. Yo.
0: Bakal Madiun Book Party bakal menjawab semuanya. Wih, keren. Oke, aku ini aku pengen ini sih, pengen kemarin kan kita udah ketemu sama AE Raya ya.
2: AE Raya.
0: AE Raya Book Party ya. Ini kan kita fokus lagi ke lokus yang lebih spesifik, yaitu Madiun Book Party ini. Ini konsep komunitas Madiun Book Party ini seperti apa nih?
2: Oke.
0: Ini langsung aja kalau dijawab-jawab Kak Dimas mau nambahin, Kak Didi mau ngomong, Kak Laras langsung seset-set, boleh.
2: Oke.
0: Silakan, silakan.
2: Boleh. Mas Dimas dulu atau Mbak Laras dulu?
3: Monggo inisiatornya guys.
2: Aduh. Mesti.
3: Harus inisiatornya dulu kan yang bikin kan guys.
0: Oke. Okay,
2: lah. Say. Aku dalam hati sih, aku nek. Oke, seperti biasa ya teman-teman, kita Madiun Book Party ya, batch regional daripada Indonesia Book Party, komunitas membaca yang berbasis piknik sambil baca buku.
0: Itu dia.
2: Seperti itu ya, kita konsepnya tidak jauh-jauh dari Book Party regional lain. Biasanya kita datang, hadir, membawa rasa senang, gembira, kemudian berjumpa, membaca buku, kemudian sharing-sharing, berkenalan dengan orang-orang lain, dan menambah insight, menambah relasi juga, menambah wawasan dan juga pengalaman, dan kembali pulang dengan hati yang riang gembira. Seperti itu. Monggo Mas Dimas, Mbak Laras ingin nambahin.
0: Oke, langsung aja.
2: Langsung aja.
4: Ya, begitu.
2: Iya. Oh, mungkin ini sedikit testimoni Mas Anda. Jadi dulunya itu kan pengurusnya aku Mas ya, sama teman-teman ya.
0: Itu lucu banget ya itu.
2: Itu ya begitu.
0: Ya begitu, itu lucu
3: banget. Oke. Terus. Oke, menambahkan Mas. Jadi silakan. Sebetulnya Madiun Book Party ini kan seperti yang disampaikan Mas Didi gitu ya, bahwa kita juga selain membaca buku itu, kita sebetulnya juga menjadi rumah ketiga dari teman-teman gitu ya. Jadi istilahnya kan kalau rumah pertama itu kan rumah kita gitu kan, rumah asli gitu kan ya. Kalau rumah kedua itu bisa sekolah gitu, bisa kampus atau mungkin
0: tempat kerjaan.
3: Kalau rumah ketiga itulah Madiun
2: Book Party.
3: Ya, teman-teman suntuk gitu kan ya. Di rumah suntuk, mau di pekerjaan suntuk, di kampus ini mahasiswa yang biasanya ini semester akhir. Mahasiswa semester akhir ini, guys, nggak usah bingung, ayo kita party
2: aja. Balaras.
4: Ya, kalau dari Madiun Book Party itu seperti rumah ya bagi aku. Gimana? Di sini tuh kita diterima mau kayak gimana aja buku bacaannya. Kita enggak mandang kasta. Kayak bukunya tuh lebih tebel, lebih tipis, kayak pengarangannya hebat atau enggak. Pokoknya di sini kita menerima segala bentuk literasi dari umur berapapun itu juga, dan kita sangat terbuka, lingkungannya juga sangat positif, jadi bikin betah dan bisa jadi rumah ketiga buat kita semua.
0: Keren.
2: Manyes ngomongannya
3: mana sih? Emang beliau tuh sebagai ibunya kita.
2: Iya mas, iya ibundanya Madiun Book Party.
0: Mominya arek-arek.
2: Ingat mominya arek-arek itu. Ada Madiun cah-cah.
0: Mami
2: ini cah-cah.
0: Oke, udah.
4: Kemarin ada yang manggil Umi katanya.
2: Aduh, Umi banget.
0: Oke. Jadi konsep komunitasnya ya bring your book ya. Kita nggak ada judging di situ. Terus ya bawa aja bukumu, apa yang kamu suka gitu. Kita kumpul, kita bahas seperti itu ya, kurang lebih ya. Dan tapi aku juga masih penasaran nih, kalau di Madiun Book Party ini tujuan utama yang ingin dicapai ini apa nih?
2: Oke, untuk tujuan utamanya jelas mas ya, kita itu sebetulnya bukan ingin yang menyi-menyi ya, bukan orang yang intelek lah, bukan melahirkan orang intelek, bukan melahirkan penulis yang hebat. Kita itu goalsnya utamanya itu sebetulnya ringan banget. Kita pengen semua orang bisa menikmati baca buku bareng. Dah, itu toh.
0: Iya juga.
2: Itu sebetulnya. Cuman ternyata lanjut.
0: Lanjut.
2: Cuman ternyata setelah kita menapaki tilas perjalanan itu ya, ternyata banyak sekali dari teman-teman bookmates, khususnya ya bookmatesnya Madiun itu.
0: Itu panggilannya apa tuh?
2: Bookmates. Membernya Book Party panggilannya bookmates. Nah, ternyata banyak sekali dari teman-teman bookmates Madiun itu ya, akhirnya juga itu ternyata orang-orang yang intelek, orang-orang yang berbasis pendidikan tinggi, orang-orang yang katakanlah punya pengalaman yang luas, seperti itu mas. Wawasannya sangat-sangat besar.
0: Jadi ini ya backgroundnya yang tergabung di situ banyak gitu ya.
2: Iya, semua kalangan, Mas.
0: Semua kalangan. Betul. Semua kalangan.
3: Sebetulnya juga ada yang SMP juga,
2: Mas. SMP, SD ya, juga ada.
3: SD juga ada.
4: Ada anak-anak.
3: Jadi kita
4: juga.
3: Betul. Oh. Jadi kita sebetulnya enggak cuman dari golongan yang apa akademisi begitu ya, Mas. Ya? Entar nanti dari SMA ke atas mahasiswa atau mungkin dosen-dosen enggak. Kita juga orang random aja. Ada adik kita yang masih SD gitu juga ada yang join.
4: Benar.
3: Kemudian ada yang teman-teman dari SMP begitu ada juga.
0: Oke.
3: Seperti itu. Ada yang ibu-ibu gitu yang di rumah mungkin suntuk gitu juga ada juga.
0: Oh, berarti berbagai usia ya.
3: Berbagai betul. Usia betul. Ada juga yang bapak-bapak yang sudah senior banget gitu juga ada sudah. Seperti itu. Macam-macam.
2: Bawa cucunya juga ada.
3: Ada.
2: Bawa anaknya juga ada. Oke. Okay. Bawa pacarnya juga ada.
3: Ada. Betul, kita sangat-sangat banyak sebenarnya.
2: Betul.
3: Macam-macam.
0: Macam-macam. Macam-macam berbagai usia gitu.
2: Betul.
0: Oke. Jadi sebenarnya kalau balik ke tujuannya tadi, tujuannya cukup ini ya, cukup ini
4: sederhana.
2: Sederhana, betul, Mas. Simpel.
0: Simpel. Pengen bikin semua orang yang tergabung di sini membaca buku dengan nyaman.
2: Betul. Menikmati buku bacaannya.
0: Menikmati buku bacaannya. Sesederhana itu.
2: Sesederhana itu.
0: Itu berarti kalau ngomongin orang yang tergabung di dalamnya ada beberapa ini yang tergabung di Madiun Book Party.
2: Banyak sekali. Ada beberapa ini, Mas, ya, kalangan khususnya dari teman-teman mahasiswa lah, dari adik-adik SD lah, SMP gitu, sampai nanti usia di katakanlah usia senja ya, 50-60 itu juga ada semuanya, Mas.
0: Usia sunset.
2: Oh, iya, sunset tuh.
0: Usia sunset.
2: Seperti itu.
0: Ada berapa orang yang tergabung di dalamnya?
2: Sejauh ini di Madiun ya, Mas, untuk di grup WhatsApp-nya itu ada kurang lebih 558 kalau saya.
0: Banyak
3: Mas. 500-an lebih, betul.
2: Betul. Untuk yang di Madiun saja.
0: Itu di Madiun Book Party ya?
3: Iya, itu di regional Madiun saja sekian.
2: Oh, ini 519 ralat ya. 519 bookmates di Madiun, seperti itu.
0: Dan aku tadi Salfok ini, oh ya.
4: Bertambah lagi.
2: Ah, betul, pasti itu pasti akan bertambah. Salfok, kenapa, Mas?
0: Salfok bawa buku loh ini.
2: Oh iya dong. Masa tak buku party gak bawa buku? Ini dia, Bos. Buku.
0: Apa tuh dari Mas Didi dulu?
2: Mas Didi, bukan sekedar cinta. Ini buku yang salah satu penulisnya ya, Karin Kemayu. Ini aku sangat-sangat berterima kasih pada Mbak Karin Kemayu karena satu buku ini, Mas, untuk satu regional book party di Indonesia.
0: Oke.
2: Okay. Betul. Dan kemarin itu kita buka announcement ya. Beliau menghibahkan bukunya sebanyak 36 buku untuk 36 regional
0: se-Indonesia.
2: Se-Indonesia. Betul. Wow. Dan di awal itu kan ada covernya, Mas, ya. Kalau paket itu kan ada covernya. Dikasih catatan, Mas. Dan itu semuanya tulis tangan. Aku salut banget sama Mbak Karin Kumayu.
0: Okay.
2: Terima kasih Mbak Karin Kumayu.
0: Terima kasih Mbak Karin ya.
2: Bukan sekedar cinta.
0: Berarti setiap ini cover itu ada signature-nya.
2: Betul, Mas.
0: Ada autornya ya. Kan?
2: Ada pesan dan kesan gitu.
0: Ih, keren gitu. itu yang bikin seneng tuh itu.
2: Kalau di bahasa Inggris kan tuh love letter, Mas.
0: Love letter.
2: Seperti itu. Love letter dari Mbak Karin Kumayu.
0: Okay.
2: Lanjut Mbak Laras. Bukunya apa ini?
4: Ini sebenarnya buku yang aku dapetin pertama kali di Book Party.
2: Oh, enak.
4: Aku kemarin mau ini apa? Kemarin kan di akhir tahun 2025 itu kita ada sampul bareng ya.
2: Menyampul bersama.
4: Sampul bersama Book Party. Habis itu di akhir kemarin tuh kita bikin kayak reading resolution.
0: Reading resolution.
4: Iya, yes. Buat setahun ke depan tuh mau baca buku apa aja gitu yang ingin dicapai. Terus di akhir tuh kita dipersilahkan buat siapa yang mau berani memberikan insight bacaannya hari ini, silahkan maju. Nah, waktu itu aku dengan antusias ya sebagai bookmates.
2: Menggebu-gebu ya, Pak.
4: Iya, menggebu banget. Iya, aku mau gitu. Maju deh berbagi insight. Terus aku dapat buku ini.
2: Yo.
0: Oke, judulnya apa itu, Kak Laras?
4: Ini judulnya Beristirahatlah Jika Lelah Namun Jangan Pernah Menyerah. Dan waktu itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat relate buat keadaan aku waktu itu. Yang lagi struggle mencari rumah.
2: Aduh, sekarang sudah ketemu rumahnya ya. Madiun Book Party
4: rumahnya.
0: Oke, menarik ya. Melalui buku loh itu ya.
2: Ini. Atau mungkin Mbak mau cerita sedikit tentang catatannya dong.
4: Aduh.
2: Ini Mas. Beliau punya catatan untuk Madiun Book Party, Mas. Istimewa, spesial.
4: Serius.
2: Khusus dari Mbak Laras. Enggak perlu dibacain, ini perlu diceritain aja.
0: Pasti ceritain. Sebel.
2: Dibuka dong.
4: Oke.
3: kasih tunjuk, kasih tunjuk, Mbak.
0: Oke, buat Madiun Book Party standby ya, teman-teman ya.
4: Dari Madiun Book Party aku tulis tangan sendiri. Waktu itu aku nulisnya karena gini. Aku lagi di dilema ya, Mas. Sejujurnya aku tuh salah satu bookmates yang terselamatkan oleh Book Party.
3: Terselamatkan.
4: Ya, ada masa lalu. Aku membawa masa lalu yang cukup buruk sampai rasanya ingin mengakhiri hidup sejujurnya. Dan makanya kayak, wah, aku dapat buku Beristirahatlah Jika Lelah, Namun Jangan Pernah Menyerah. Wis, ini aku nggak boleh disuruh, nggak boleh nyerah ini.
0: Habis
4: itu udah aku merasa sangat terayomi, sangat diterima,
0: nyaman ya.
4: Iya, aku kayak merasakan ada kekeluargaan yang erat di sini dan lingkungannya sangat positif gitu loh.
0: Kayak
4: aku kan sebenarnya juga bukan orang yang hobi banget baca ya. Cuma baca tuh bisa dihitung tangan lah.
0: Bener.
4: Aku tuh awalnya tuh datang tuh minder sebenarnya, karena di sini orang-orang suka baca buku nih, aku apaan bacaannya kayak gitu kan ya. Tapi rupanya waktu pertama kali agenda pertama kali banget itu, aku ingat banget di alun-alun itu tuh ternyata aku sangat diterima dengan baik di situ.
0: Welcome lah ya.
3: Welcome
0: banget lah ya.
4: Aku tuh waktu itu, waktu awal-awal tuh masih kikuk gitu loh.
0: Kikuk.
4: Kayak apaan sih? Aku kayaknya perasaan cuma yaudah, ya udah ya aja kok mereka nanggepin banget ya gitu ya. Aku baru baca berapa halaman doang loh gitu. Habis itu pokoknya akhirnya aku coba lagi datang pekan berikutnya, pekan berikutnya lagi gitu. Enak ya.
3: Kok enak ya?
0: Kok lagi?
4: Aku akhirnya menjadi bookmates yang sangat aktif ya waktu itu ya. Sampai geser-geser kayak gitu
3: rasanya.
4: Habis itu waktu liburan itu aku kayak mau keluar kota gitu, mau ke Solo. Nah, rasanya tuh kayak ada sesuatu yang berat kayak mau aku tinggalin gitu loh.
3: Aduh.
4: Akhirnya aku akhirnya aku menuliskan surat ini. Sebelum aku meninggalkan rumah aku itu. Jadi sebelum aku ke Solo itu aku menuliskan surat untuk MBP, di mana di sini tuh kayak aku mencurahkan segala isi hatiku, gimana aku sangat bersyukur kalian tuh udah ada, udah hadir di parti ini dan udah bikin aku tuh hidup kembali terang gitu, asik.
0: Hidup kembali terang gitu itu. Renaissance.
3: Menarik.
4: Aku titipkan kepada seorang kompart yang saat itu sedang menjabat. Ini
0: aku nih.
4: Terus ya sudah diterima dan aku juga sangat bersyukur dengan bukunya ini, kok ya relate sekali. Terus sebenarnya setelah aku menjalan itu, kemarin sebelum aku ke Solo itu juga kotanya ya. Itu kemarin tuh juga ini acara di awal tahun juga berbagi, siapa yang mau kayak gitu. Aku kan masih waktu itu aktif-aktifnya ya sebagai bookmates. Aku mau lah gitu berbagi waktu itu bacaannya. Terus dapatlah buku lagi dari orang yang sama kebetulan. Yang ngasih buku ini sama.
0: Oh, sama orang yang sama.
4: Ternyata sama. Lah, judul yang kedua itu lah kok lebih menggembleng diriku.
3: Apa itu, Mbak?
4: Seporsi mie ayam sebelum mati.
3: Seporsi mie ayam sebelum mati.
0: Wah, jadi seporsi kemenangan dong.
3: Seporsi kemenangan.
4: Kemenangannya sekarang ya.
3: Oh iya, sekarang kemenangan, Mas.
0: Oke. Gitu. Seporsi mie ayam sebelum mati.
4: Dari aku tidak di sini kan jangan pernah menyerah itu ya. Oke, aku bertahan sampai akhirnya wah. Kayak beneran kah ini aku kudu bertahan? Okelah, ya udah dijalanin aja sampai di panggung kecil itu loh ya. Itu di panggung kecil tuh aku sebenarnya lagi bentrok banget kayak antara kuliah, UAS, habis itu keluarga sama ini. Tapi tuh kayak aku tiba-tiba Mas Ide malam-malam tuh, halo Mbak Laras, permisi, mau minta tolong boleh gitu. Baik. Apa ini? Saya sebagai bookmates ini mau diapain ini?
3: Itu ketahuan aku.
0: Itu chat yang membuat overthinking.
4: Karena pas tengah-tengah overthinking gitu ya, rasanya gonjang-ganjing kayak udah rasanya pengen mengakhiri hidup aja, gitu. Pengen mati aja gitu. Terus tiba-tiba, anu minta tolong buat besok jadi greeter gimana Mbak gitu.
0: Oke. Okay.
4: Aku langsung tanpa pikir panjang, iya, padahal sebenarnya otak tuh lagi ngebul gitu ya. Lagi overthinking gitu, tapi pokoknya tak iyain aja. Pokoknya apa aja yang buat book party aku usahain.
0: Oh, iya. Itu dia.
4: Akan aku usahakan karena dia udah menyelamatkan hidupku. Aku pun juga ingin berbagi. Pasti banyak orang-orang di luar sana yang merasa aku pengen orang-orang tuh tahu kalau ini tuh bisa jadi rumah buat kalian loh.
0: Oke.
4: Di book party ini sangat menerima sekali loh gitu.
2: Oke.
0: Itu dia catatannya ya.
2: Mas Nanda sampai gak bisa berword-word.
0: Soal speechless. Apalagi speechless soal seporsi mie ayam tadi. Karena ada berita itu beneran. Itu ada berita di Jogja kan kalau gak salah. Jadi dia pesen mie ayam kan. Pesen mie ayamnya tinggal. Nah, terus dicariin. Dia datang ke jembatan kan. Montornya ditinggal ini semuanya. Terus tinggal ke catatan kan. Jadi ada dua kejadian, satu mie ayam, satu di jembatan itu. Cariin ya, dikira kan lompat kan di jembatan, di daerah Bantul gitu. Ya ternyata nggak main ke rumah temennya.
4: Ya Allah, seriusan itu. Ya Allah.
0: Jadi tukang mie ayamnya nyariin, keluarganya nyariin.
2: Kok iso?
0: Ada di berita. Buat balik lagi. Okay. Sporsi mie ayam.
2: Siap, kembali ke laptop.
0: Kembali lagi. Dan itu Kak Laras waktu feeling, wah ini book party ini emang save me gitu ya.
4: Pokoknya pengen tak guandoli. Indonesia Raya.
0: Oke.
4: Semuanya diikutin akhirnya. Pokoknya akhirnya aku kayak punya prinsip, di mana kaki dipijak, di mana bumi dipijak, di situlah kita book party.
2: Book party. Oke.
4: Ke Solo nanti book party.
0: Kayak enggak sih, enggak sih kayak sama itu.
2: Oh iya ya.
4: Waduh. Emang agak aku ganti aja.
0: Gak asing gitu ya.
2: Familiar ya Mas.
0: Di situ kita book party.
2: Di situ kita book party.
0: Oke. Mungkin tapi ini ya Kak Aras, Kak Dimas sama Kak Didia ini. Ini mungkin banyak teman Pro 2 yang belum tahu nih kegiatannya book party ini apa aja nih, apalagi di Madiun book party ini. Ini apakah hanya membaca bersama atau gimana nih?
2: Oke. Boleh dijawab Mas Dimas?
3: Oke. Kalau selama ini kita selain ada kegiatan reguler tadi ya Mas ya. Yang pertama kalau kegiatan reguler itu kita pertama ada signer reading Mas ya. Kemudian ada diskusi seperti itu. Jadi setelah kita membaca buku masing-masing, kita nanti mendiskusikan buku yang sudah kita baca ke teman-teman bookmates gitu. Jadi kita sharing di situ nanti bukunya sih yang sudah dibaca itu seperti apa, nanti apa istilahnya yang bisa kita dapatkan atau mungkin nanti kita bisa juga mengkontribusikan itu. Jadi kita merefleksikan itu dengan kehidupan kita. Seperti juga bukunya Pak Laras ini kan sebenarnya enggak cuman dari ceritanya itu apa sih maknanya gitu. Tapi juga bisa apa sih buku itu
2: korelasinya dengan hidupnya
3: gitu loh. Seperti itu berapa. Itu yang pertama tadi kegiatan reguler, kemudian kita juga ada dialogika. Jadi dialogika ini juga nanti kita banyak kegiatan Mas di situ. Yang pertama kita bisa juga ada semacam seminar Mas ya.
2: Betul.
3: Ya semacam seminar nanti
2: talk show.
3: Itu juga nanti temanya kita macam-macam Mas. Kemarin kita Mei membaca dan apa istilahnya judulnya itu buku semua buku dirayakan, dan jiwa. Jadi di situ kita juga nggak merayakan buku saja tapi juga kita merayakan mental itu nggak bisa kita hiraukan gitu loh Mas istilahnya.
0: Iya,
3: jadi bukulah itu yang nanti menjadi obat daripada mental kita.
0: Benar.
3: Seperti yang kejadian di Pak Laras itu juga sebetulnya seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian juga ada nanti ketiga ke depan nanti kemungkinan kita ada beberapa

0: Oke, okay, boleh boleh disepil nggak nih teman-teman?
1: Boleh, okay. Monggo nanti apa namanya kalau teman-teman berkenan silakan nanti hadir di rumah Jalan Dorotasih Manis nomor 2.
2: Oke.
1: Okay. Kecamatan Taman.
0: Okay. Manis Rejo.
1: Manis Rejo.
0: Manis Rejo. Oke oke oke. Nanti lebih detailnya di akhir aja di segmen. Oke, okay, berarti siap. Ini kegiatannya cukup beragam ya teman-teman ya.
1: Sangat
0: di Madinah Party Madinah Book Party ya. Dan itu yeah. Teman-teman kumpulnya ini biasanya di mana nih berlangsungnya dan setiap hari apa?
1: Kalau kita kegiatan itu sebetulnya kalau tempat kita
2: fleksibel ya.
1: Fleksibel sebetulnya.
0: Fleksibel.
1: Ya. Jadi ada di nanti di alun-alun atau mungkin okay. Di taman kota itu nanti kita ada grupnya, Mas. Ya, ada grup nanti teman-teman mendapatkan informasi terkait tempat, jadwal itu semua nanti di grup itu.
0: Oke, okay, jadi ada ininya ya.
1: Betul. Kalau biasanya kita tetap rutin itu di hari Minggu, tapi nanti mulai dari kegiatan, kemudian nanti tempatnya itu kita bergiliran gitu. Kita nggak cuma nanti, ya tadi nggak cuma sekedar reguler, kegiatan reguler, tapi juga nanti macam-macam.
0: Okay.
1: Kita nanti semua informasi kita sampaikan melalui grup WA Madiun Book Party.
0: Oke, okay. Jadi ini ya, biasanya kalau teman-teman kumpulnya di mana nih sejauh ini, track recordnya kemana aja selain di alun-alun?
2: Oke, okay. Kalau sejauh ini ya Mas ya. Untuk ini teman-teman pengurus atau bookmates?
0: Mungkin bookmates ya.
2: Oh bookmates. Kalau kita sejauh ini di bookmates itu yang paling sering ya. Dulu itu sebetulnya waktu kepengurusan aku sudah cukup lama itu di Taman Kerawa Bening. Okay. Itu apa ya, kayak best place untuk kita lah gitu.
0: Iya. Yeah, adem ya di situ.
2: Yes,
0: ya.
2: Betul. Benar-benar. Pokoknya ketika ada agenda tujuan utamanya adalah Kerawa Bening.
0: Oke.
2: Okay. Gitu.
0: Kalau mau jajan tinggal gulun gitu.
2: Betul. Ya. Tinggal jalan ini Mas.
0: Tinggal jalan.
2: Seperti itu. Untuk sekarang ini ya. Karena sudah lama sekali kita nggak di Kerawa Bening dan sayang sekali Mas, dan waktu kita mau ngadain ke situ ternyata sudah berbayar.
0: Okay.
2: Gitu. Akhirnya kita sudah nggak bisa lagi ngadain agenda di situ. Kita pindah kalau nggak ke THD Taman Hutan Demangan, Taman Ijen Demangan, sama Taman Hutan Kota Madiun. Okay. Itu yang paling sering.
0: Paling sering ya dua itu.
2: Sama ini ya Mas, untuk pokoknya setiap awal bulan ya kita pasti adakan agenda di alun-alun.
0: Okay.
2: Alun-alun Kota Madiun.
0: Setiap awal bulan.
2: Setiap
0: ya?
2: Awal bulan. Okay. Seperti itu.
0: Dan itu di hari apa, Mas Didi?
2: Untuk yang agenda kita ya pasti dominannya kita di weekend Mas.
0: Weekend.
2: Di hari Sabtu ataupun di hari Minggu. Betul. Untuk ada kolaborasi-kolaborasi atau maintenance itu kita biasanya ngadakan di weekdays.
0: Okay.
2: Dan waktunya juga fleksibel.
0: Kadang
2: ada sore, kadang ada pagi juga. Seperti itu Mas.
0: Oke. Okay. Ini karena ini konsepnya berbasis komunitas ya, Madiun Book Party ini. Ini kalau teman-teman di MBP ini udah berkolaborasi sama apa aja nih kalau boleh tahu?
1: Banyak pol.
2: Aduh.
1: Banyak banget. Ini Mbak Yuka harusnya di sini.
0: Iya. Apa aja tuh?
2: Okay.
0: Sejauh ini.
2: Untuk yang sesama komunitas literasi Mas ya. Kita ada Marara, ada Madiun Membaca, kemudian ada Kosamara itu komunitas sastra Madiun Raya. Kemudian ada gelar baca dari YDSF. Kemudian ada Omah Sinau dari Demangan itu. Kemudian untuk regional yang terdekat Ponorogo Book Party, Ngawi Book Party, Magetan Book Party. Untuk satu lagi kita yang mau sedang memasak ini. Oh ya, sorry, ada Tabu ID barusan kemarin itu di awal bulan. Kemudian ada lagi
1: yang
2: sejarah, yang sejarah itu HVM.
1: HVM
2: itu juga mau kita adakan kolaborasi. Kemudian untuk yang terdekat ini barusan banget itu Relima, Relawan Literasi Madiun.
0: Okay.
2: Masyarakat Relawan Literasi Masyarakat Batch Madiun. Untuk ini Mas, sekalian disclaimer ya.
0: Okay.
2: Kita di bulan Juli, Agustus, September, Oktober full kolaborasi.
1: Betul.
0: Full kolaborasi.
1: Bersama Relima.
2: Betul. adalah.
1: Kita full.
0: Keren.
2: Seperti itu.
0: Terus ini ada yang di kanal YouTube RRI Madiun. Aku mungkin bacain beberapa ya ini dari @Eni Sumarni Velimanje ini. Joscis, keren.
2: Waduh, Joscis. Siapa itu Mas?
0: Dari @Eni Sumarni itu. Semangat ya Mas, Mbak.
2: Ibu saya itu Mas.
3: Terima kasih
2: Ibu.
0: Terima kasih Ibu. Oke, terus dari akun ARDH Art Education 6583 nih. Keren Mbak gitu.
2: Mbak, masyaallah.
3: Iya, terima kasih.
2: Keren Mbak.
0: Terus dari mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP Unipma.
2: Wah, ini enggak lama punya ini.
1: Keren.
2: Keren loh.
1: Iya. Dan
2: keren loh ya.
0: Oke, terus ini dari

0: akun @aliviazalika. Halo teman-teman gitu.
1: Halo Mbak Ali, selamat malam.
0: Terus dari akun Desi Rizky Amalia 9941, menyala Madin Party.
1: Halo Mam Des.
0: Oke, ini fansnya banyak banget ya. Yo,
1: fansnya Mbak Laras, Mas.
2: Oh. Fansnya Mbak Laras.
1: Tom Court kita banyak fans.
0: Nah, aku pengen tahu nih, misalnya teman-teman Pro 2 atau yang nonton malam ini pengen bergabung ke Madin Party, ini caranya gimana? Teman-teman semuanya.
1: Oke, Mbak Laras.
3: Caranya,
0: kalau pengen bergabung nih ya, kita spill dulu aja. Okay. Instagramnya di mana, apa TikTok atau apa?
3: Kalau kita biasanya dari Instagram, nanti teman-teman bisa klik link di bio Instagram kita, nanti langsung diarahkan ke grup WhatsApp.
1: Komunitas WhatsApp
3: Aira. Ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu nanti juga fleksibel Mas ya. Itu kan linknya kita cantumkan di bio. Itu komunitas Aira ya. Nah, setelah masuk ke komunitas Aira ya, itu nanti fleksibel tergantung pihaknya individu itu. Misalkan pengen join Madiun, joinlah ke Madiun. Pengen join
0: jadi
1: ke Magetan,
0: banyak
1: join ke Magetan. Seperti itu, betul.
0: Aku mau join ke semuanya gitu.
1: Gas, ayo let's go. Mbak Laras ini join semua regional, Mas.
3: Iya. Enggak cuma Aira ya.
0: Oke.
2: Sekali keliling Aira ya.
1: Dan setelah minta request untuk join itu ya, Mas ya. Itu nanti akan di briefing oleh tim greeter kita.
0: Oke, oh ada greeternya.
1: Ya, ada. Nanti akan briefing ya terkait rules, kemudian apa yang boleh dan enggak boleh. Itu disampaikan oleh tim kita.
0: Oke, menarik. Nah, aku pengen ngobrol sama teman-teman soal literasi anak muda nih. Ini pasti teman-teman kan punya banyak POV nih, apalagi di bidang literasi ya. Aku mau nanya gini, menurut teman-teman nih, gimana minat baca anak muda di Madiun saat ini?
1: Masih, Mas.
2: Oke, kalau dilihat ya, Mas ya, dari bagaimana teman-teman selama ini join gitu ya di Madiun Party itu sendiri, sebetulnya teman-teman itu yang minat membaca buku itu sangat banyak,
1: sangat
2: besar
1: banyak
2: sekali sebetulnya.
0: Oke, antusiasnya ya.
2: Antusiasnya betul, sebetulnya besar sekali. Hanya saja teman-teman ini enggak kelihatan gitu,
0: Mas.
1: Mengakar rumput ya, Mas.
2: Betul.
0: Oke. Okay.
2: Jadi sebetulnya kalau kita mau menelisik gitu, sebetulnya banyak, terutama anak muda, Mas ya.
0: Benar.
2: Anak muda ini banyak banget yang sebetulnya antusias untuk membaca buku ya, terutama di literasi itu sebetulnya besar. Nah, saja mereka selama ini saya sendiri yang mendapati, Mas ya, mereka semacam kayak nggak punya teman begitu loh, Mas. Gitu. Okay. Jadi terus, mereka hanya membaca buku sendiri.
0: Oke. Okay.
2: Seperti itu. Nah, itu ketika baru tahu gitu ya Madiun Bupati, mereka pasti langsung join. Dan di grup itu pasti, loh ternyata ada tuh grupnya.
1: Gitu.
2: Loh ternyata ada tuh komunitasnya baca buku ya, itu.
0: Okay.
2: Begitu. Jadi sebetulnya besar banget, hanya saja ya memang mereka mungkin barangkali belum tahu ya dari wadah Madiun Party ini juga belum tahu atau mungkin bagaimana. Ya sebetulnya kalau dari antusias dari teman-teman ini sebetulnya besar banget sebetulnya untuk membaca buku.
0: Sebetulnya besar banget ya.
2: Sebetulnya besar banget.
0: Dan itu cuman bisa ya dilihat dari waktu gabung ke grup itu.
2: Betul, itu salah satu indikator, Mas ya. Kita nggak bisa hanya satu indikator sebetulnya.
0: Oke.
2: Okay. Seperti itu. Tapi ya memang membaca buku ini memang banyak sekali tantangannya sebetulnya, Mas.
0: Oke, okay, gimana itu tantangannya?
2: Jadi pertama buku itu mahal.
1: Langsung nyandak buku mahal.
2: Itu sebetulnya, Mas.
1: Aduh.
2: Itu yang menjadi tantangan ya untuk teman-teman yang membaca buku. Ini selalu menjadi keluhan sebetulnya, Mas. Terkait juga pajak buku itu yang 12% itu juga. Kenapa ada pajak buku sebetulnya itu kita mempertanyakan gitu.
0: Okay.
2: Karena sebetulnya kalau memang kita mau meningkatkan literasi itu yang paling mudah gitu ya, Mas ya.
1: Betul.
2: Kita memudahkan teman-teman untuk mengakses buku sebetulnya.
0: Aksesnya dulu benar-benar.
2: Gak cuma dari perpus ya, memang perpus itu gratis dan banyak pilihan buku gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi buku itu enggak cuma ada di perpus sebetulnya.
0: Oh,
2: kan
0: benar.
2: Buku itu enggak ada di perpus. Dan kita kalau teman-teman yang apa namanya, kalau kita mudah gitu dapat buku itu ya otomatis bakal lebih banyak nanti sebetulnya, seperti itu, Mas. Itu yang kendala pertama gitu. Kendala kedua memang terkait sosial media sebetulnya, Mas ya.
0: Nah,
2: itu
0: benar,
2: yang
0: benar.
2: Cukup mendistrek sebetulnya.
0: Kenapa itu?
2: Ya otomatis ini, Mas ya, konten-konten yang apa istilahnya, short
1: shorts ya, reels
2: seperti itu ya. Ini yang karena buku itu nggak bisa kita hanya duduk sebentar
1: satu menit dua menit,
2: satu menit dua menit itu nggak bisa, kita harus mempersiapkan betul diri kita untuk baca buku. Itu yang pertama. Itu yang kedua ya, terkait short ini. Dan itu sebetulnya kalau terkait mental juga, gara-gara short ini juga sebetulnya mental kita menjadi apa ya,
0: mental instan ya.
2: Iya, mental instan. Kita jadi ya kapok, labil kita jadi. Itu yang juga saya rasakan. Dan ketika kita mulai membaca buku nih, kita mulai fokus terkait suatu hal gitu kan ya. Kalau reels gitu kan kita sekali scroll itu banyak banget itu informasi masuk. Kalau buku kita fokus, Mas. Sorry itu. Nah, ini yang teman-teman sebetulnya adik-adik terutama ya, Mas ya. Adik-adik kita. Banyak kedistraknya itu di konten-konten sosial media ini yang short ini sebetulnya. Dan sebetulnya sih kalau adik-adik kita mulai apa ya, biasakan buku kan enggak cuman buku ini Mas ya, enggak cuma buku fisik sebetulnya. Enggak cuma buku fisik ini. Kita juga ada loh komik, itu juga termasuk buku loh Mas. Komik gitu. Buku-buku bergambar,
1: webtoon gitu ya.
2: Iya, webtoon. Itu juga sebetulnya termasuk buku. Buku elektronik gitu, istilahnya kan enggak ten. Nah, itu juga termasuk buku. Itu dua hal itu yang sebetulnya kalau menurut saya ya, secara pribadi, itu yang menjadi permasalahan sebetulnya.
0: Challenge juga ya,
2: tantangan
0: juga nih.
1: Kita semua seperti itu.
0: Iya sih, kalau dipikir-pikir kalau kena distract dari medsos itu juga mempengaruhi sih.
1: Betul.
3: Akan sekarang tuh brain rot gitu.
1: Nah, iya, brain rot. Mau bilang akan menurunkan pola berpikir seorang anak ya, khususnya teman-teman muda gitu, anak-anak muda.
2: Aduh.
0: Oke, benar. Oke. Dan mengenai teman-teman tadi ya, yang ini siapa aja yang boleh bergabung? Adakah batasan usia untuk bergabung di MPP atau bagaimana ini?
1: Tidak ada. Semuanya boleh bergabung.
2: Everywhere kita welcome.
1: Semua boleh join.
2: Kita menjadi rumah teman-teman untuk siapa saja.
1: Dari adik-adik usia bayi, balita, batita, remaja, dewasa, tua, senja, semuanya boleh bergabung.
2: Let's go. Ayo kita
0: semuanya
2: party.
0: Boleh bergabung.
1: Yes. Betul. Okay. Kita rangkul semuanya.
2: Kita rangkul semuanya, Mas.
0: Oke. Dan
2: aman saja kalau sama kita. Kita menjadi rumah ketiga nih, Mas.
1: Siap. Enggak apa jadi rumah ketiga, yang penting jangan jadi orang ketiga.
2: Lah itu.
1: Angel.
2: Iku.
1: Berat. Powerat
0: bisa aja mesti dia nih. Oke, aku langsung bacain. Ini pertanyaannya masuk di kanal YouTube RRI Madiun. Ini banyak banget. Semoga nanti kejawab semua ya. Ini kita nggak kerasa
1: udah. Mas, 270 pertanyaan ya.
0: 275.
1: Oh, 5 nambah 5. Oke.
0: Oke, ini ada yang paling aku baca dari paling dekat dulu deh. Okay. Dari Andi Firmansah 7496. Saradan Madiun hadir.
1: Okay, Saradan Pride.
0: Oke. Okay.
1: Let's go.
0: Dari Alivia Zalika, kelas Mas D.
1: Kelas Mas D.
0: Ono ae Asbune. itu Kak Alivia Zalika ya. Oke. Okay.
1: Bali sana.
0: Terus ini dari akun, bentar aku baca dulu. Nah ini ada kaitannya soalnya. Nah, dari Alivia Zalika lagi nih. Kakak-kakak, konsep MBP library itu kayak gimana?
1: Okay.
0: Pinjam meminjam atau pas acara book party aja gitu.
2: Oke, okay, nah. Nice.
1: Oke. Okay.
2: Pertanyaan sangat bagus.
1: Sampai Mbak Mas. Oh, Mbak Laras.
0: Oke, terus tambahan lagi nih. Wow, dibacakan komennya. Semangat Mas Dede, Mbak Laras, Mas. Salam dari Jember.
1: Jember Book Party. Halo, Jember Book Party.
2: Jauh-jauh.
1: Jadi ini Mas, kita ada apa ya, sedikit briefing ya. Bahwasanya Madiun Book Party itu ada karena ada Jember Book Party.
2: Yes, let's go.
1: Very thanks to Jember Book Party. Let's go. Jadi memang napak jelas perjuangan Book Party Madiun ini tidak akan bisa terlepas dari yang namanya Jember Book Party.
0: Oh, seperti itu Mas. Terkait lah.
1: Betul. Okay. Seperti
0: terkait
1: itu.
0: Dan terikat.
1: Yes.
2: Aduh, kata-kata malam ini Mas.
0: Tiba-tiba.
1: Oke, itu ya. Oke, boleh dibalas Mas?
0: Oke, boleh. Silakan.
1: Jadi untuk konsepnya MBP Library itu sama yang kayak dibilang Mbak Alivia tadi, yang opsi pertama bahwasanya kita itu pinjam meminjam buku, cuman nanti bukunya itu semua kita himpun jadi satu rak atau satu library.
0: Oke.
1: Kebetulan kita sudah ada kurang lebih 35 ya Mas? Ya, 35 buku, dan itu semuanya dari pergerakan hati dari Bookmates Madiun Book Party. Tepuk tangan buat Bookmates. Yoi, seperti itu. Semuanya buku hibah dan sudah kita display sekitar itu tadi 35 dan kita juga sudah ready di rumahnya Mas Dimas. Untuk teman-teman monggo barangkali berkenan untuk minjem buku atau setidaknya pinjem lah ya, pinjem bisa datang langsung ke MBP Library kita di Manisrejo itu di rumahnya Mas Dimas, atau bisa request ke salah satu pengurus ya, atau salah satu volunteer, itu nanti kita bisa bawain untuk agenda book party seperti itu.
0: Oke, jadi bisa lah minjem ya.
1: Bisa seperti itu.
0: Oke. Dan ini ada lagi dari Puri Rosidiana.
1: Mbak Puri.
0: Hai hai Laras, Mas Didi enggak aku sapa.
3: Halo. Okay.
1: Halo.
3: Oke.
0: Terus dari Narasuma 99. Salam dari Soul Book Party.
1: Soul Book Party. Let's go. Let's go.
0: Terus dari Desi Rizky Amelia ya, ini Amalia 941. Salam dari Mam Des di Jakarta Book Party ya.
1: Jakarta Book Party loh.
3: Terima kasih.
0: Terus dari Puri Rosidiani tadi tanya kalau mau join komunitas Madiun Book Party gimana nih, ketinggalan nih. Oke, mungkin disepil lagi ya, diulangi lagi tadi. Gimana
1: Mas Dimas?
2: Oke, langsung aja nanti cek di bio Madiun Book Party Instagram Madiun Book Party, Pak. Nah di situ ada link tree, monggo nanti langsung diklik, nanti langsung kita akan arahkan ke grup WA,
1: join komunitas.
2: Seperti itu.
1: Simple dan mudah gitu.
3: Izin menambahkan boleh?
0: Boleh, silakan.
3: Dan kita juga bisa aja kalau teman-teman misalkan lagi lihat kita lagi book party itu, langsung join aja. Kita sangat terbuka dan sangat menerima on stage itu bisa. Nanti teman-teman bakal tetap kita rangkul, kita terima. Entah itu apapun itu bacaannya, berapapun usia kamu itu terserah banget, dan nanti kita arahin di situ. Biasanya kita bawa banner ini, stand bandnya di situ. Kalian bisa scan link untuk join
0: ya
3: komunitas book party.
1: Seperti itu. Ini juga enggak jarang kok Mas Nanda, aku juga ketika ada agenda book party itu kan kita biasanya ngumpul bareng ya. Sudah sharing itu, kemudian ada orang ya stranger lewat atau enggak notice ada keberadaan kita itu, juga aku sapa langsung aja, permisi kak, kakaknya mau join book party juga kak gitu. Terus kemudian mereka nanya, ini ngapain aja Mas gitu. Kemudian aku presentasikan di situ juga gitu, dan alhamdulillah ya dari
0: langsung
1: teman-teman
0: passing di tempat.
1: Betul, Mas. Jadi setidaknya ada soft selling gitu. Marketing tipis-tipis ya waktu agenda book party. Dan aku juga enggak jarang banyak sekali teman-teman yang baru gabung ketika di agenda talk gitu. Maksud aku dia itu baru join ketika ada agenda book party. Katakanlah waktu itu ada salah satu bookmate ya cowok. Itu bookmates datang main pedah Mas. Main pedah di alun-alun Mas ya. Terus dia itu kok ngeliatin kita terus gitu, 5 menit muter terus tak sapa lah, Mas namanya siapa, dari mana gitu, mau join book party juga kak gitu. Ini ngapain aja Mas gitu, kita baca buku, sharing dan lain-lain, blablabla. Habis itu beliaunya berkenan
0: join ya.
1: Bergabung. Kita juga welcome lah Mas ya. Habis itu join ke agenda waktu itu pas sharing session kebetulan. Nah ternyata usutnya beliau itu juga salah satu penulis gitu. Jangan salah, di kolaborator kontributor di Selintas Madiun. Nah ini fun fact, hal itu juga terjadi ketika aku baru agenda book party ketiga. Jadi book party awal itu kan di tanggal 15 Juni kalau nggak salah 2025. Agenda pertama, agenda kedua, agenda ketiga Mas. Aku juga nyapa stranger lewat Mas. Ketemu siapa tahu nggak Mas? Ketemu mantan itu? mantan Bupati Magetan, Mbah Suprawoto.
0: Pak Prawoto.
1: Iya Mas, betul sekali. Jadi
0: waktu itu.
1: Nah, di situ aku kan juga enggak notice ya kalau beliaunya mantan bupati ya. Yang penting kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Mbah, ini kegiatannya kita gini-gini, sharing-sharing. Ternyata setelah pulang beliau, Mas, ini saya mau hibah buku, bukunya beliau kan kayaknya banyak Mas.
0: Benar.
1: Nah, setelah tak riset sekali. Dokter ya? Dokter apa di Putra Andes gitu ya? Dokter Suprawoto ini siapa? Buset, mantan bupati. Aku enggak expect sama sekali. Ya Allah.
0: Itu
1: baru agenda ketiga itu.
3: Ya expect sama sekali.
0: Apa kalau enggak salah Pak Prawoto tuh dulu di ini juga di apa Dirjen Penerangan kalau enggak salah.
1: Kominfo. Kominfo.
2: Mbah Woto itu
0: satu inisiator dari kalau nggak salah ya ini di Unesa Magetan.
1: Unesa Magetan.
0: Wow. Ya aku udah bisa masuk Bupati belum ini?
1: Ngawur gitu ya.
2: Jadi kita yang speechless nih.
1: Iya.
0: Oke oke. Mungkin aku bakal bacain satu pertanyaan lagi boleh, ya boleh, sebelum masuk ke pertanyaan ini. Ini dari akun Aira nih. Aira. At Aira C1K nih. Perkembangan teknologi AI mempermudah segalanya kak dalam mencari banyak hal. Apakah hal itu menyebabkan minat untuk baca anak muda jadi menurun? Nah ini POV
1: mas, kalau ini mas.
2: Ini sangat jadi tantangan semua orang sebenarnya mas.
1: Sama yang tadi sama yang bilang tadi
2: ya. Ya betul. Jadi ini juga jadi tantangan juga sebenarnya mas. Terutama saya sebagai mahasiswa mas. Alhamdulillah juga masih menjadi mahasiswa. AI ini memang menjadi tantangan terutama di banyak ya yang berhubungan dengan hal menulis gini loh.
0: Benar-benar data ya.
2: Sangat betul berhubungan dengan data informasi itu wow sangat mendistrap kita sebetulnya.
0: Oke.
2: Dan kita yang apa istilahnya yang baru kenal terkait AI ini itu suatu apa penemuan yang wah banget gitu kan ya.
0: Sangat.
2: Kita biasanya kalau cari
0: shortcut lah ya.
2: Iya, shortcut banget. Tuh, kita biasanya kalau cari informasi begitu emang lebih mudah kita pakai AI. Kalau yang mungkin ada Google gitu Mas ya, ada Google. Tapi Google itu kita masih effort untuk cari itu.
0: Benar.
2: Kita harus nanti buka
1: scroll
2: gitu. Iya, kita harus
0: masih nanti kurasi lah ya.
2: Betul.
1: Buka satu-satu gitu.
2: Betul. Kalau AI itu dan mereka apa namanya? Otomatis kita dapat sesuai yang kita inginkan dan itu sangat komprehensif sekali itu. Dan saya sebagai mahasiswa ya Mas yo. Selama ini mengerjakan skripsi otomatis saya enggak lepas itu dari AI. Gitu kan ya. Setiap hari itu saya pakai AI. Tapi fun fact-nya Mas, AI itu enggak bisa sama sekali menghapus buku.
0: Menggantikan.
2: Betul. Sama sekali enggak bisa. Karena buku itu yang jadi sumbernya AI.
0: Gitu. Buku yang menjadi sumbernya AI.
2: Iya, buku-buku itu yang nanti jadi sumbernya AI. Dan AI itu cuman mengutip-ngutip atau ngambil-ngambil gitu aja. Nah, kita kalau cuman mengambil dari apa istilahnya AI, itu ibaratnya kalau orang Jawa bilang itu kidul desa enek ulo gedene sak jempol tekan kene ulone gede sak kempol ngene Mas, ibaratnya Mas. Jadi gini. Ulone itu ular gitu ya. Ular itu jadi ular ini adalah suatu informasi sebetulnya. Informasi yang di desa lain itu informasinya
0: sepele ya.
2: Sepele atau mungkin ya informasi A gitu ya. Itu nyampe ke kita itu informasinya nanti udah beda. Karena banyaknya saluran informasi itu Mas. Nah, kalau kita mau tahu informasi yang jelas itu kita harus tahu sumbernya. Nah ini inilah yang menjadikan buku itu nggak bakal bisa Mas sebetulnya. Kalau kita mau tahu sumber informasi sesungguhnya kita harus baca buku.
1: Betul. Ini juga cukup relate yang kemarin isu-isu ini Mas, Timpateks.
2: Betul.
0: Benar.
1: Itu jujur ya, ya mohon maaf ya bukannya merendahkan atau gimana gitu ya.
2: Betul.
1: Banyak sekali dari orang-orang khususnya orang yang usianya di atas kita ya, jauh di atas kita itu memang untuk menggali atau meneliti apakah ini Timpateks apakah ini hoax atau ini memang aktual itu memang cukup struggle di situ.
0: Belum
1: bisa membedakan yang mana yang Timpateks,
0: yang mana
1: yang asli gitu. Makanya ketika kita disuguhkan dengan sosial media yang sebegitu ramainya ya Mas ya.
0: Banyaknya informasi.
1: Kemudian arusnya juga sangat-sangat cepat. Itu seolah-olah kayak ini langsung dipercaya gitu. Padahal sejatinya kelihatan banget loh Timpateks itu Mas ya. Fontnya juga berbeda, ukuran juga berbeda, peletakannya juga enggak tersistematis gitu loh. Itu kelihatan banget sebetulnya. Nah, itu barangkali juga jadi salah satu apa ya? Ancaman buat teman-teman yang mohon maaf non terliterasi itu ya. Kedepannya pasti akan disuguhkan dengan berbagai hoax-hoax yang akan datang. Tinggal gimana caranya kita untuk mengantisipasi dan ngasih
0: membentengi ya.
1: Ngasih barrier itu supaya kita tetap dalam ranah yang bagus itu.
2: AI sendiri pun itu kan juga enggak lepas dari bias sebetulnya Mas.
0: Benar.
2: Itu yang harus kita antisipasi gitu. Enggak cuma Timpateks tapi AI pun juga sebetulnya bisa loh Timpateks.
0: Artinya kan berarti AI ini hanya sebagai tools.
2: Betul. AI adalah tools, betul.
0: Menarik. Oke, aku pengen tanya lagi nih. Ini kalau boleh mengajak satu tokoh nasional ini, teman-teman wow. Madin Book Party.
2: Boleh.
0: Kalian pengen ngajak siapa? Ini pasti beda-beda ini. Dari Kak Dimas dulu. Pengen ngajak siapa ini? Buat diajak literasi. Kalau sebagai pembicara mungkin.
2: Wow.
0: Siapa tahu nanti kita putar lagi video ini next time. Kalian udah sama orang itu.
1: Wow. Masya Allah. Satu. Ini berarti tokoh nasional yang masih sugeng ya, masyhur ya, sugeng ya.
0: Masih.
2: Oke. Ada satu.
0: Okay. Satu. Siapa tuh? Siapa?
1: Silakan.
2: Mas Gibran. Rakyat
1: pemimpin. Yo, Mas Gibran.
2: Let's go, Mas Gibran. Kita baca buku.
1: Let's go.
2: Itu beliau.
1: Mas Gibran.
2: Sangat satu hormat, Mas.
1: Hadir book party mengakar rumput, Mas.
2: Yo, okay, let's go kita, Mas. Kita baca buku, Mas. Ayo.
1: Let's go.
2: Let's go.
0: Oke, okay, next time siapa tahu bisa kan ya.
2: Oh, yo harus. Oh, harus kita Mas Gibran halo. I love you, Mas.
0: Oke, okay, itu kalau enggak di Mas. Kalau dari
1: Mas, Mbak Laras dulu.
0: Mbak Laras.
1: Masih mikir masih enggak sopo ya.
3: Aku juga masih mikir. Sampai tapi kalau aku yang pertama kali muncul, aku pengen ngobrol sama Abah. Abah Anis.
1: Anis. Boleh.
2: Okay. Politisi semua.
0: Kita kan nyawa nanti dari background ini literasinya.
1: Literasi. Oke.
0: Berarti Anies Baswedan ya. Oke. Dari kalau Dimas, Gibran Raka Buming kan.
1: Oke.
0: Kalau Kak Didi nih.
1: Kalau aku ini mungkin agak beda dari teman-teman ya. Kalau tadi politisi lah dan lain-lain. Kalau aku jujur pinginnya Cak Nun, MH Ainun Najib.
2: Itu dia.
1: Yoi, dari bidang muslingan kita.
0: Oke, gitu. Berarti ada Cak Nun ya.
1: Religius, okay. Betul, Mas.
0: Siapa tahu nanti bisa ya.
1: Amin.
2: Semoga ya Allah.
0: Amin.
2: Sugeng-sugeng Mbak Nun.
0: Oke, last question dari aku karena kita udah berada di penghujung acara. Ini harapan kalian buat mimpi atau harapan kalian buat Madiun Party. Siapa dulu ini? Ini bebas ini.
1: Mas dulu aja.
2: Wow. Mimpi untuk
0: mungkin secara singkat aja.
1: Oke, singkat aja.
2: Tetap menjadi rumah ketiga untuk kita semua.
0: Tetap menjadi rumah ketiga untuk kita semuanya. Oke.
1: Untuk aku sendiri ya, harapanku semoga book party di seluruh dunia, enggak seluruh Indonesia toh. Book party di seluruh dunia tetap bisa sugeng dan berjaya.
0: Oke.
1: Panjang umur
0: dan berjaya ya.
1: Betul.
0: Okay.
1: Yes. Sukses.
0: Oke, dari Kak Laras, last
3: dari
0: terakhir.
3: Dari aku sendiri, aku pengen book party bisa menjadi rumah tempat pulang kembali untuk merehatkan pikiran dan hati-hati yang sedang lelah. Karena kita di sini sangat insya Allah mengayomi dan menerima kalian semua.
0: Oke. Book party.
3: Jangan sungkan-sungkan.
0: Sebagai stress release ya.
2: Yes.
0: Oke.
3: Tempat pulang.
0: Oke. Ini masih banyak banget yang dikenal YouTube RRI Madiun ini.
1: Ruami ya, Mas.
0: Dari Amanda Putri, semangat Laras gitu ya.
1: Semangat Laras.
3: Terima kasih Kak Amanda.
0: Terus ini dari Puri Rosidiani, beh langsung diskusi level tarekat ya, Mas.
2: Dia mampu.
1: Enggak kuat.
0: Oke. Teman berdua, dari obrolan malam ini bersama Madiun Book Party kita belajar bahwa membaca bukan lagi aktivitas yang membatasi seorang dari lingkungan sosial ya. Justru itu menjadi perekat juga. Melalui Madiun Book Party ini membaca menjadi alasan untuk bertemu, berdiskusi ya kan, saling mengenal, tumbuh bersama tentunya ya. Dan di tengah kebiasaan scrolling ini tadi yang sepertinya sampaikan Kak Dimas ya, scrolling brain root segala macamnya AI. Ini apalagi informasi yang di media sosial yang begitu cepat ya, ini teman-teman bisa meluangkan waktu beberapa menit untuk membaca dan ini menjadi cara sederhana untuk menjaga kualitas pengetahuan dan konsentrasi teman-teman, fokus maksudnya ya. Oke. Dan yang menarik dari Madiun Book Party ini teman-teman di Madiun Book Party bisa menciptakan ruang.
2: Betul.
0: Ruang positif, inklusif juga untuk semuanya, santai dan menyenangkan tanpa harus gini, harus gitu. Pokoknya welcome, yes. Bener ya?
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Untuk semuanya, Mas.
0: Oh, welcome untuk semuanya gitu. Dan semoga cerita dari teman-teman Madiun Book Party malam ini menginspirasi teman berdua untuk mulai membaca lagi ya, membuka bukunya yang berdebu itu.
2: Buka bukumu, guys.
1: Buka bukumu.
2: Baca
1: bukumu.
2: Bacalah bersama.
0: Baca.
2: Wah, iya itu dia. Bacalah enggak. Bersama gue. Yuk
0: enggak
2: kita party.
3: Yuk kita
0: party.
3: Yuk
2: ya.
0: Enggak
2: sih.
0: Oke.
3: Baca itu tidak semonoton itu. Kita bisa party-party di sini.
2: Yes.
0: Karena Rere juga percaya ya. bisa jadi ini satu buku yang kita baca hari ini itu bisa
3: menyelamatkan.
2: Wah, ya kan? Itu dia. Betul.
0: Menyelamatkan.
2: Betul.
3: Aduh.
0: Dan kita enggak kerasa udah berada di penghujung acara Prodo Komunitas malam ini. Sayang cepet banget ya kita.
2: Iya, iya, cepet banget. Kurang sih, Mas.
1: Mas Dimas dol jam 3, Mas.
2: Let's go.
0: Oke. Okay. Terima kasih buat Kak Dimas ya, Kak Dede, yeah. Kak Laras.
2: Terima kasih, ya. Mas.
0: Terima kasih. Dari Madiun Book Party yang udah berbagi cerita malam ini, semoga menjadi selalu menjadi ruang bertemu, belajar dan bertumbuh.
1: Oke.
0: Okay. Itu kan. Mm-hmm. Dan semoga obrolan malam ini bisa menjadi inspirasi buat teman Pro 2.
1: Oke. Okay.
0: Untuk selalu membaca, pokoknya jangan baca sendirian lah, mending gabung book party gitu ya.
3: Yeah.
0: Gitu ya.
1: Ini Mas, aku mau request boleh?
0: Oke, okay, apa tuh?
1: Jargon, silahkan. Kita mau jargon bareng.
0: Oke, okay, silakan. Okay. Jargon bareng.
1: Oke, okay. Teman-teman, berhubung agenda kita sudah selesai, kita udah di penghujung acara. Oke, okay, kita jargon dulu bareng-bareng ya, bertiga ini ya.
2: Let's go.
1: Oke. Okay. Madiun Book Party bersama Book Party membangun literasi. Tepuk tangan.
0: Oke, itu jargonnya ya, semangat banget ya. Oke, okay, kalau kita aku tutup juga buat Pro 2 RRI Madiun ya, jaga malam komunitas ini. Di produser oleh Agus Armono, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Armita, grafis ada Rio Farawi. Aku sendiri Reformananda aka Rere. Stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.
3: Yeah. Yeah.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dalam era digital yang semakin mengglobal, fenomena sosial media sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek menonjol dari interaksi di platform sosial adalah rasa ingin diakui secara publik. Fitur kontroversial baru, langganan centang biru, salah satunya. Apa sebenarnya centang biru ini? Fitur ini memberikan tanda centang biru yang dicontohkan oleh selebriti dan tokoh publik kepada pengguna biasa. Di balik simbol ini terdapat kompleksitas emosi manusia, keinginan untuk diterima dan diakui oleh sesama. Tak bisa dipungkiri, centang biru telah mengunggah perbincangan luas tentang arti pengakuan dalam era digital. Centang biru adalah cerminan dari dinamika yang lebih luas di dalam masyarakat digital saat ini. Sebuah pengingat kita semua adalah manusia yang merindukan pengakuan dan penerimaan. Kamu juga pengen centang biru?
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Yang, Yang. Hmm? Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang!
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah.
1: Situs Watu Sirah. Situs Watu Sirah berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Watu Sirah, Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Situs ini berupa sebongkah batu yang dipahat menyerupai bentuk wajah. Watu Sirah digambarkan dengan mata melotot dan taring bawah yang menyeringai hingga ke bagian pipi, sehingga identik dengan kolo. Kolo adalah hiasan berbentuk kepala raksasa dengan ekspresi menakutkan. Hiasan ini dimaksudkan sebagai penolak bala. Umumnya ditempatkan di tengah bingkai bagian atas pintu masuk bangunan candi. Mitos yang berkembang menyatakan situs Watu Sirah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Dusun Watu Sirah.
0: Tapak Sejarah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh

0: Waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis MBG di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung program unggulannya.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor MBG. Video dalam unggahan tersebut identik dengan tayangan antaranews.com pada 20 Agustus 2024 yang membahas rencana dimulainya program MBG pada 2 Januari 2025. Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan membangun 1 juta kantor MBG merupakan informasi yang tidak benar atau hoax.
1: Jackson.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sari, kok kamu ngelamun terus, nak?
2: Gak melamun kok, Bu.
1: Ibu udah perhatiin kamu dari tadi loh, nak.
3: Sar, kamu pasti terpikir terus tentang kuliah ya? Nak, Bapak hanya punya kebun singkong yang luasnya pun gak seberapa. Semua kebutuhan kita gantungkan di sana. Sebelum panen Bapak kerja serabutan. Kadang ibu kamu juga bantu kerja di rumah tetangga. Kamu ngerti kan maksud Bapak, nak?
2: Sari ngerti, Pak. Ibu sangat ingin kamu bisa kuliah, Sari. Tapi adik-adik kamu, Reni sama Agus, itu juga lagi butuh biaya sekolah, nak.
4: Iya, Bu. Sari paham kok, Bu. Tapi ini kesempatan Sari untuk bisa mewujudkan cita-cita.
3: Walaupun kamu sudah diterima kuliah, tapi untuk kuliah itu kan butuh biaya, nak. Nah, biaya sehari-harinya itu Bapak tidak tahu harus dapat dari mana, nak.
4: Pak, Bu, izinkan Sari ya melengkapi syarat-syaratnya dulu. Semoga seiring berjalan waktu ada jalan untuk kita.
2: Maafkan ibu ya, nak. Kamu harus berada di situasi seperti ini.
3: Sudah, Bu. Sudah, gak usah menangis.

0: Mbak Wati.
1: Iya, Bu Asih.
0: Mbak, saya dengar-dengar Sari diterima di perguruan tinggi ya? Kan dia satu SMA dengan Dewi, anak saya. Tapi sayang, Dewi gak diterima di kuliah. Sekarang katanya mau kerja saja di luar negeri.
1: Iya, Bu Asih. Sari diterima kuliah.
2: Wah, selamat ya, Bu. Kalau anak saya malah gak diterima kuliah. Padahal saya ingin dia kuliah.
3: Bu Warung, saya mau cabai merah seperempat saja ya, Bu. Terus tomat setengah kilo.
0: Pasti butuh biaya ya, Bu. Kalau disuruh kerja saja gimana, Bu? Kuliah pun nanti kan belum tentu dapat kerja. Kan banyak orang-orang selesai kuliah juga nggak kerja.
2: Jangan gitu, Bu Asih. Ini kesempatan bagus buat Sari lanjutkan pendidikannya. Walau untuk masuk kuliah kan bisa dicoba tahun depan ya. Tapi kan sayang kalau tidak dimanfaatkan kesempatan baik ini.
1: Iya, Ibu-ibu. Tapi ya gimana ya? Adik-adik Sari itu juga masih butuh biaya.
0: Nah, ya sudah, Bu. Suruh kerja aja sana. Atau pergi dengan anak saya, Dewi, untuk kerja di luar negeri. Katanya gajinya besar loh, Bu. Atau kalau tidak, menikah saja.
2: Jangan, Bu, jangan. Walah, Bu Asih. Aneh-aneh saja sarannya. Kalau pendapat saya ya, Bu, si Sari itu kuliah saja dulu, Bu Wati.
1: Iya, Ibu-ibu, terima kasih loh sarannya. Permisi ya. Saya udah selesai belanja. Permisi, Ibu-ibu.
4: Iya, Bu. Silakan.

0: Mudah-mudahan kebun singkong kita tahun ini bisa menghasilkan panen lebih banyak, Bu.
1: Amin.
0: Segarnya. Oh ya, Ibu masak apa?
1: Ini, Pak, ada goreng ikan kecil-kecil dicampur kentang, dan Ibu juga bikin sayur toge.
0: Anak-anak di rumah sudah makan?
1: Udah, Pak. Yuk, kita makan dulu.
0: Ya. Wah, enak sekali masakan Ibu.
1: Bapak bisa aja.
0: Tapi kenapa nih? Apa ya Ibu pikirkan tentang Sari?
1: Pak, karena keterbatasan ekonomi kita, gimana kalau Sari ikut Dewi anak Bu Asih aja kerja ke luar negeri?
0: Ke luar negeri?
1: Mm-mm.
0: Mau kerja apa, Bu? Sari kan tidak punya keahlian apa-apa.
1: Yang penting kan dicoba dulu, Pak.
0: Kerja di luar negeri itu bukan untuk coba-coba, Bu. Ibu ada-ada saja.
1: Ya terus mau apa, Pak, anak kita? Kita nggak sanggup biayain kuliah. Kalau seandainya Sari kuliah, nanti mau dibayar pakai apa, Pak?
0: Mudah-mudahan ada jalan, Bu.

0: apa, Bu?
1: Kerja ke luar negeri?
0: Bu, Sari gak punya persiapan dan keahlian apa-apa untuk kerja di luar negeri.
1: Iya, coba-coba aja, Nak.
0: Coba-coba? Ibu, kerja ke luar negeri itu harus pasti-pasti. Gak mungkin coba-coba.
1: Atau kamu mau nikah aja?
0: Hah? Apa? Menikah, Bu?
1: Iya. Ya harus gimana, Nak? Kami ini gak sanggup membiayai kamu.
0: Bu, dengar ya. Ikut-ikutan orang kerja ke luar negeri atau langsung menikah setamat SMA itu bukan solusi. Sekarang, Sari sedang mencoba untuk mendapatkan beasiswa, Bu.
1: Beasiswa?
0: Iya. Jadi sekarang, Ibu tenang aja ya. Banyak jenis beasiswa yang bisa kita coba. Doakan Sari agar semuanya lancar, Bu.
1: Tapi, nanti ongkos kamu pergi kuliah kan butuh uang juga, Nak.
0: Ibu gak usah mikirin itu. Nanti Sari akan bantu mengolah hasil singkong dari kebunnya Bapak.
1: Maksudnya?
0: Nah, kan biasanya setiap kali Bapak panen, kita hanya jual singkongnya aja. Nah, besok-besok setiap Bapak panen, kita coba buat berbagai macam makanan yang berbahan dasar singkong, seperti keripik atau makanan lainnya yang bisa kita jual.
1: Hah? Tapi kan kita belum pernah buat seperti itu sebelumnya. Belajar dari mana kita, Nak?
0: Nah, jadi itu, Bu, yang bakal kita mulai. Kalau tempat belajar, banyak kok.
1: Tapi,
0: kayak... Ibu, Sari hanya butuh dukungan dan doa Ibu sama Bapak agar Sari bisa kuliah. Doakan ya, Bu, ya.

0: Ibu Wati, Bu Wati.
1: Iya Bu Asi.
0: Bu, keripik singkong yang kemarin masih ada nggak? Enak loh Bu.
1: Oh, masih Bu.
0: Saya pesan 4 kilo ya Bu. Mau pulang kampung sekalian untuk oleh-oleh. Besok bisa saya ambil kan Bu?
1: Bisa Bu, bisa. Terima kasih sudah pesan lagi.
2: Pak! Pak! Bapak!
3: Iya, di belakang Bu. Ada apa sih teriak-teriak?
1: Ini Pak, syukur banyak pesanan keripik singkong kita Pak.
3: Alhamdulillah.
1: Bapak harus lebih rajin lagi loh di kebun, biar panen singkongnya itu lebih banyak dan lebih bagus hasilnya.
3: Dari dulu Bapak juga rajin kerja di kebun Bu. Setiap hari ke kebun, kebun lagi, kebun lagi.
1: Iya. Sekarang kita harus pikirkan Pak, gimana kita bisa buat keripik ini lebih banyak dari hasil panen kebun singkong Bapak. Alhamdulillah bisa bantu-bantu sehari Pak untuk bisa kuliah.
3: Iya Bu, amin. Semoga anak kita benar-benar bisa mewujudkan cita-citanya jadi dosen katanya.
1: Amin.

0: Bu, Pak, Sari berangkat kuliah dulu ya.
1: Iya nak, kamu yang rajin ya.
2: Sari, Bapak dan Ibu tidak bersama kamu 24 jam. Kami tidak bisa awasi kamu setiap saat. Kamu pandai-pandai bergaul ya. Jangan salah langkah, kamu jadi panutan buat adik-adik kamu. Jangan kecewakan Bapak sama Ibu.
0: Siap, Pak.
1: Nak, ini begal kamu. Hampir ketinggalan.
0: Oh iya. Makasih ya, Bu. Selalu doakan Sari ya, Pak, Bu.
3: Iya, Nak. Hati-hati. Hati-hati.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: rri.co.id

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tapak Sejarah. Balai Batur dan Kucur Betoro. Dua tempat sakral tersebut merupakan situs bersejarah Bupati pertama Ponorogo, Kanjeng Raden Batoro Katong, dalam menyebarkan Islam. Balai Batur terletak 2 km di sebelah barat Telaga Ngebel, atau masyarakat menyebutnya Pasar Pagi Balai Batur. Balai yang memiliki 6 soko atau tiang penyangga ini dulu sering digunakan untuk konsolidasi ataupun rapat pertemuan dengan para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat oleh Kanjeng Katong. Sedangkan Kucur Betoro yang terletak di samping Telaga Ngebel atau tepatnya di sebelah timur dermaga Telaga Ngebel dulu digunakan untuk bersuci atau berwudu Raden Katong dan menyucikan para mualaf. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: RRI.co.id, sumber terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: station. Call of the day. Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berfungsi. I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Thomas A. Edison.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.
3: Segera download RRI Digital.

Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah. RRI.co.id

0: makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.

berdua, demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah.

0: 3 hal penting. Ada 3 hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
0: rri.co.id

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Rumah produksi Imaginary merilis official trailer terbaru film Operasi Pesta Copet. Adapun trailer tersebut mengangkat sisi emosional di balik maraknya fenomena pencopetan di konser musik akibat tekanan ekonomi. Film debut sutradara Edi Hemot ini mengikuti kisah empat anak muda bernama Ijal, Adutia, dan Melody, di mana mereka nekat merencanakan aksi mencopet di festival musik Pesta Pora karena sulit mendapatkan pekerjaan dan menghadapi tingginya biaya hidup. Melalui trailer terbaru, penonton diajak melihat sisi lain para pelaku pencopetan yang digambarkan bukan sebagai sosok jahat. Film ini pun juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap aksi kriminal yang masih kerap terjadi di konser musik. Kemudian informasi lainnya, teman Pro 2, Timnas Putri Indonesia berhasil mengalahkan Laos dengan skor 5-0 pada final Piala AFF Putri 2026 di Kuala Lumpur. Hari Rabu 22 Juli 2026 kemarin. Adapun kemenangan meyakinkan tersebut memastikan Garuda Pertiwi kembali mempertahankan gelar juara turnamen yang juga bernama AFF Women's Cup tersebut. Indonesia langsung menguasai jalannya pertandingan sejak menit awal melalui penguasaan bola rapi serta tekanan konsisten menuju pertahanan Laos. Meskipun demikian, kiper Laila Mashkuro sempat melakukan kesalahan umpan yang hampir dimanfaatkan pemain Laos yang menjadi gol pembuka berbahaya. Keberhasilan tersebut memastikan Indonesia lolos menuju AFF Women's Championships 2027. Sementara Laos sebagai runner-up dan Singapura yang berada di peringkat ketiga juga ikut lolos. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya. Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman.

Hai hai hai, 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali Nabila Nagari kembali menjumpai kamu semuanya untuk edisi Spada ya, hari Kamis 23 Juli 2026. Tidak terasa udah 2 minggu terakhir di bulan Juli. Rasanya cepet banget gitu ya. Perasaan kemarin baru awal Juli, sekarang udah mau akhir Juli aja gitu. Semakin menuju bulan Agustus sih. Gak ada apa-apa, ya adanya cuman itu semangat, semangat untuk merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya. Biasanya identiknya di bulan Agustus. Nah pastinya di edisi pagi ini nih teman Pro 2 ya, sambil menemani kamu lagi siap-siap untuk berangkat kerja, berangkat sekolah, jangan lupa untuk sarapan nih ya teman Pro 2. Nabila juga bakal menemani dengan sejumlah informasi update, berita-berita terkini itu ya yang akan aku himpun dari berbagai media. Dan nantinya juga akan ada Spada Topik ditemenin sama adalah ya sosok yang akan menemani diriku juga. Dilanjut ada Spada Brem nanti barengan sama, ya ada juga lah ya, biar kamu kepo teman Pro 2 di pagi hari ini. Stay tune terus makanya. Selain di frekuensi 95,2, kamu juga bisa menyimak siaran kami melalui streaming di rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Bisa juga streaming sih melalui rri.co.id. Pokoknya kita bakal seru-seruan sepanjang hari ini sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, bareng sama penyiar-penyiar Pro 2 RRI Madiun yang lainnya juga.

Tahukah kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah, memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

Okay, jadi informasi pertama nih ya teman Pro 2 berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ada sebuah film gitu ya. Film yang sepertinya itu Korea karena emang nama-namanya Korea gitu. Jadi film ini merupakan garapan dari sutradara Yeom Ji-ho yang menggabungkan trauma, ketegangan, dan teror menjadi satu. Adapun film tersebut berjudul The Eyes dari hasil adaptasi dari Julia's Eyes, sebuah psychological thriller di tahun 2010. Dan film ini menceritakan tentang Park Seo-jin, seorang fotografer ternama yang kehilangan penglihatannya karena faktor genetik, di mana kematian saudara kembarnya yang bernama Seo-in ini menimbulkan banyak pertanyaan di kepala Seo-jin di situ. Dan oleh karena itu, dirinya berusaha untuk mencari tahu lebih dalam tentang kematiannya. Dan di dalam penyelidikan tersebut, tokoh tersebut dianya ini bekerja sama dengan Lee Deo-hyuk gitu ya, yang merupakan seorang detektif yang mengurus kasus saudara kembarnya. Mereka berdua pun mempunyai tekad yang sangat kuat untuk mencari tahu kebenaran dari kematian Seo-in ini, tokoh Seo-in. Dan sayangnya, investigasi tersebut berubah menjadi membahayakan sebab gangguan saraf pada matanya. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran gitu ya, seperti apa filmnya, nah bisa banget nanti kamu saksikan keseruan filmnya yang akan dimulai tayang di bioskop Indonesia hari Rabu, alias sudah tayang ya kemarin sejak tanggal 22 Juli 2026.

0: Jeff, yuk cepet nyebrang. Keburu rame. Tuh, restorannya ada di seberang. Ayo.
1: Eits, tunggu. Noh, lihat, ada zebra cross. Nyebrang situ aja.
0: Aduh, jauh, Jeff. Capek. Nyebrang di sini aja.
1: Eh, kamu tuh ya, dikasih fasilitas nyebrang yang benar biar aman kok malah nekat sih.
0: Ah, yang lain juga gitu. Ayo, cepet, keburu rame.
2: Ya Tuhan, selamatkanlah kami dalam nyebrang. Ini bukan kemauan hamba, Tuhan.
0: Apaan sih, Jeff?
1: Ya berdoalah, kan takut kalau ketabrak malah jadi almarhum.
0: Serem banget sih.
1: Kita harus utamakan keselamatan. Gak hanya bagi pejalan kaki, fungsi zebra cross itu juga sangat bermanfaat bagi pengemudi. Dengan adanya marka ini, pengemudi akan secara otomatis memperlambat laju kendaraannya. Jadi, jauh lebih aman menyeberang itu di zebra cross.
0: Yaudah, tapi gendong.
1: Duh, berat tau.
3: Yuk, segera download RRI Digital. Station.

Teman Pro 2 tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie alias Jojo, berhasil melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Jadi di sini Jojo berhasil mengalahkan tunggal Jepang Yudai Okimoto dalam permainan 3 set 21-17, 6-21, dan 21-13. Pertandingan yang berlangsung selama 66 menit tersebut terjadi di lapangan 3 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok pada hari Rabu 22 Juli kemarin. Dan hal ini merupakan pertemuan ketiga antara kedua pemain dan menjadi kemenangan kedua bagi Jojo. Menurut Yudai sendiri, sebagai lawan main Jojo, ini bisa dibilang merupakan pemain yang ulet, telaten, dan tidak mudah dimatikan pergerakannya. Dan Jojo pun berhasil mengalahkan di game kedua, yang merupakan strategi untuk menghemat tenaga untuk mempersiapkan game ketiga. Tidak hanya itu, Jojo memanfaatkan game kedua untuk mempelajari kondisi-kondisi yang memungkinkannya mendapatkan momentum. Dan di situ Jojo mengungkapkan bahwa sekalian gitu ya, mencari feeling-feeling katanya. Selanjutnya Jojo pun akan berhadapan dengan Loh Kian Yeu dari Singapura, yang patut untuk diwaspadai nih teman Pro 2 ya. Karena memang Loh Kian Yeu ini memiliki pola permainan yang terkenal menyerang. Dan kabarnya hari ini ya, tepatnya tanggal 23 Juli 2026, Jojo akan bertemu dengan Loh Kian Yeu yang punya tipe menyerang. Jadi harus hati-hati dan ekstra waspada, karena memang dengan kondisi seperti inilah pasti mainnya itu lebih masuk kalau kata Jojo mah.

Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu

0: Lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

Berkaitan dengan hak cipta karya lagu nih Teman Pro 2, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum Hermansyah Siregar mengatakan bahwa kebijakan tarif Rp0 untuk pencatatan hak cipta karya lagu dan atau musik merupakan hasil proses panjang yang dijalankan oleh pemerintah. Hal tersebut untuk memperkuat ekosistem musik nasional melalui pembangunan pusat data lagu dan atau musik atau disingkat PDLM. Jadi sejak awal DJKI melihat perlunya kebijakan afirmatif agar semakin banyak karya lagu maupun musik ini tercatat dalam basis data nasional. Dan gagasan ini kemudian dibahas bersama dengan pemangku kepentingan, termasuk ada staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Yofi Widianto yang juga turut memberikan perhatian terhadap penguatan tata kelola musik nasional. Beliau kemudian mengujarkan dia, jadi memang turut menjembatani komunikasi dengan Kementerian Keuangan sehingga berbagai alternatif kebijakan pun bisa dibahas secara komprehensif. Mulai dari rangkaian proses tersebut, akhirnya disepakati penetapan adanya tarif Rp0 nih Teman Pro 2 ya untuk ini hasil ini. Jadi melalui peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan pajak, bukan pajak atau PNBP nih ya, yang berlaku pada Kementerian Hukum, tarif pencatatan hak cipta karya lagu dan atau musik yang sebelumnya sebesar Rp200.000 disesuaikan menjadi Rp0 dan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Hermansyah menjelaskan kebijakan tersebut merupakan langkah afirmatif pemerintah untuk mempercepat pembangunan pusat data dan atau musik, dan saat ini diperkirakan terdapat sekitar 7 juta karya lagu dan musik di Indonesia, namun baru sekitar 26 ribu karya yang tercatat. Dan pembebasan tarif ini itu merupakan investasi negara gitu ya untuk membangun basis data musik nasional yang lebih lengkap tentunya. Dan data ini nantinya akan terintegrasi atau diintegrasikan dengan sistem informasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LKMN. Jadi ditegaskan bahwa kebijakan tarif Rp0 ini tidak dimaksudkan untuk membedakan perlakuan terhadap jenis ciptaan lainnya, melainkan merupakan kebijakan afirmatif yang disusun berdasarkan kebutuhan strategi sektor musik dan seluruh jenis ciptaan lain tetap memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.